0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Oke, sama Pro2. Kali ini jangan spill informasi traffic dan juga cuaca di Surabaya pagi hari ini ya. Menuju di kawasan padat lalu lintas untuk pagi hari ini ada di kawasan Jalan Raya Insinyur Haji Soekarno atau Mer, dan seperti biasa juga ini jalan jadi langganan macet gitu ya, teman-teman berdua ya. Dengan beberapa titik di kawasan tersebut ini mengalami peningkatan volume kendaraan. Jadi kalau misal kamu udah terlanjur masuk di kawasan tersebut ya udah nggak apa-apa sih teman-teman berdua. Sampai yang parah banget kok ya. Kalau misal kamu dari Mer menuju ke Kenjeran, Kapasan sampai bahkan ke Raja Wali ini masih terpantau.

ramai lancar aja. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya di Diponegoro, ini juga terpantau beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan. Setelah itu ada juga di kawasan Jalan Raya Majen Sungkono juga beberapa titik mengalami kemacetan ya, tapi gak sampai panjang banget. Kemudian Jalan Jenderal Ahmad Yani masih terpantau cukup ramai lancar aja. Jagir Wonokromo juga terpantau masih ramai lancar aja sih teman Pro 2. Kertajaya masih terbilang ramai lancar aja. Beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan, tapi gak sampai yang macet banget ya teman Pro 2 ya. Kemudian di kawasan Jalan Raya Dharma Wisada masih terpantau cukup ramai lancar aja teman Pro 2. Beralih di informasi cuaca dari teman-teman BMKG menginformasikan cuaca Surabaya pagi hari terpantau cerah berawan sampai dengan siang hari nanti ya teman Pro 2 ya. Jadi gak akan ada tanda-tanda turun hujan dan tetap safety aja buat yang lagi berkendara, yang lagi OTW atau beraktivitas di jalan raya. Tetap hati-hati, tertib rambu lalu lintas biar kamu aman, yang lain juga aman.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Oke, sama Pro 2 tanggal 16 September ya. Setiap tanggal itu kan punya peristiwa penting masing-masing gitu ya. Alias di setiap tanggalnya pasti memiliki sejarah sendiri yang ini mungkin perlu diingat juga gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, misal contoh yang paling jadi ada di sini tanggal 16 September hari ini itu diperingati sebagai Hari Ozon Sedunia teman Pro 2 atau Hari Lapisan Ozon Internasional. Begitu. Dan selain Hari Ozon, ini juga ternyata banyak peringatan penting ya di tanggal 16 September ini, yaitu Hari Kemerdekaan Meksiko dan kemudian Hari Kemerdekaan Papua Nugini juga. Dan yang jelas tanggal 16 September ini yang lagi berulang tahun dong pastinya, begitu. Mudah-mudahan berkah ya teman-teman berdua yang lagi berulang tahun ya tanggal 16 September ya. Nah, kalau untuk Hari Ozon sendiri ini paling jadi highlight ya teman-teman berdua ya, kenapa diperingati sebagai Hari Ozon. Nah, ini berkaitan dengan penandatanganan protokol Montreal itu tahun 1987 dan ini sebuah kesepakatan gitu yang tersebut menjadi langkah penting dunia dalam mengurangi penggunaan zat-zat yang dapat merusak lapisan ozon. Di antara sosok penting di balik pemahaman tentang kerusakan ozon adalah F. Sherwood Rowland dan juga Mario Molina, dan kedua ilmuwan Amerika Serikat tersebut itu menemukan bahwa klorofluorokarbon atau CFC ini dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon, dan teman mereka ini akhirnya berkontribusi terhadap lahirnya protokol Montreal dan juga perkembangan ilmu kimia atmosfer. Begitu teman Pro 2. Ya udah. Yang jelas tanggal 16 September yang sedang berulang tahun ataupun lagi ngerayain anniversary, nyucapin selamat mudah-mudahan berkah ya teman Pro 2, dan jangan kemana-mana. Jangan sekali lagi ngingetin buat halu hanya satu lagu, masih ada waktu buat kau bisa ikutan polling Stand Here Alone, dan jangan masukin di Instagram dan juga WA, pilih hanya satu lagu dari band favorit.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan coba pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Tema Pro 2 karena udah jam 8 lewat 1 menit ya. Karena udah banyak juga yang udah kasih polling, notifikasi dan ikutan gabung di WhatsApp juga. Pada banyak dari teman Pro 2 yang memilih lagu dari Stand Here Alone. Dia hanya satu lagu bagi hari ini yang berjudul Introvert. Nah, tadi kan udah ada 3 lagu yang udah jadi up ya. Introvert, abis itu Hilang Harapan sama Kita Lawan Mereka. Nah, yang gabungan di WhatsApp ada 5 orang dan yang di Instagram ada sekitaran, wih banyak banget ya. Kalau dibacain satu-satu bisa sampai besok pagi teman berdua. Tapi kesimpulannya yang paling banyak adalah lagu dari SHA alias Stan Herlon berjudul Introvert. Jadi jelas sebutin aja untuk halu pagi hari ini lagu dari Stan Herlon yang berjudul Introvert. This is for you di halu hanya satu lagu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, pagi-pagi kayak gini tuh enaknya memang sambil ngopi gitu ya, sambil sarapan tipis-tipis. Kalau yang pagi hari ini gak bisa sarapan banyak gitu ya, tipikalnya sambil nonton short-short video gitu gak sih teman Pro 2. Keren ini baru aja sambil scroll-scroll gitu ya. Ada yang bikin nostalgia lagi teman Pro 2, yaitu film Scooby-Doo Origins. Nah ini sempat muncul juga gak di FYP kamu teman Pro 2, karena ini baru aja muncul gitu dan dia nostalgia lagi. Emang dulu suka banget nonton Scooby-Doo teman-teman Pro 2 ya. Salah satu animasi favorit Jen dulu waktu masih kecil juga soalnya gitu. Kalau paling jadi top 1 paling favorit ya enggak juga, tapi ini masuk salah satu animasi favorit Jen dulu gitu kan. Nah, karena untuk serial kali ini Scooby-Doo ini bakal dibikin versi live action-nya teman-teman Pro 2. Jadi setelah rampung menjalani syuting gitu ya, setelah jadi baca-baca ternyata serial tersebut dijadwalkan akan tayang secara global di layanan streaming Netflix tanggal belum ditentukan, yang jelas tahun 2027 teman-teman Pro 2. Kalau yang diumumin di beberapa sosial media gitu ya, kalau di Netflix ini udah konfirmasi serial tersebut

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.

Oke, teman berdua aja udah abu topik sepada. Kalau bisa cek aja di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Di berdua dari SB atau di WhatsApp juga bisa di 0819-8952. Komainin simpel-simpel aja sih teman berdua. Dan ini kayaknya juga topiknya relate gitu sama anak muda gitu ya. Gen Z, milenial gak tahu deh. Gina Alpa kayaknya ya juga gitu ya. Karena teman-teman Injen, tetangga Injen, adik Injen, saudara Injen, kalau berangkat sekolah tuh yang generasi Alpa itu mesti punya barang khusus yang selalu dibawa teman berdua. Karena kalau nggak bawa barang tersebut gitu ya, itu kayak berasa kurang gitu teman berdua gitu ya. Misal aja dulu Injen pernah nggak ya, pernah Injen waktu SD itu kalau pas sekolah benda yang selalu Injen bawa itu adalah mobil-mobilan gitu teman berdua gitu. Jadi kayak semacam kayak mobil Hot Wheels gitu sih teman berdua yang kecil-kecil you know lah ya. Dan sekarang itu kan masih hype ya, bahkan ada kolektor-kolektor juga yang beli gitu dan ngumpulin mobil tersebut gitu. Itu kalanya sih. Terus abis itu bawa apa lagi ya, kalau zaman dulu sih lebih ke mainan-mainan jadul ya, tradisional ya teman berdua ya, kayak itu ngikutin tren juga sih. Nah kalau teman berdua apa nih, kalau yang zaman sekarang sih ada juga yang bawa tumbler kesayangannya gitu, ada gitu ya. Karena kalau di IG kemarin dia tuh sempet baca-baca juga barang bawaan yang biasanya selalu dibawa para Gen Z ketika berangkat kerja, kalau nggak gitu ngopi teman berdua, gantungan kunci yang bonekanya warna kuning itu apa sih namanya, lupa ya teman berdua ya. Itu deh, nanti Jin coba cari deh teman berdua. Nah itu selalu digantungin di, kalau nggak di tas, sekarang lagi trennya kan kayak gitu ya, digantungin di tas terus abis gitu ditaruh di handphone juga, gantungan handphone kayak gitu-gitu teman berdua, katanya bisa naikin mood boosternya gitu kalau pas lagi gamut gitu ya teman berdua ya. Terus abis gitu apalagi ya kemarin ya, terus abis gitu setelah gantungan kunci itu adalah kayak kalau yang cewek-cewek kayaknya lebih ke boneka-boneka mini gitu gak sih teman berdua. Ini juga punya teman yang kayak gitu juga sih soalnya. Kalau cowok apa ya, kalau cowok kayaknya cukup HP aja sama dompet selesai sih teman berdua ya. Karena kalau pakai HP kan bisa buat push rank Mobile Legend gitu ya kan. Kayak Kailham nih katanya di Instagram, kalau aku cukup HP aja bang, yang penting kalau pas udah mood berantakan langsung push rank gitu sih katanya. Tapi jangan seharian full kau push rank ya, bisa-bisa kau diwarain sama bosmu nanti teman berdua ya. Ya udah, kalau gitu kata Kailham pagi ini juga mau sekalian diputerin aja bang lagunya biar makin semangat aja. Lagunya puterin please lagu dari Dewa 19 yang berjudul Immortal Love Song, udah masuk di playlist. Ini ada Kak Silvi juga yang katanya pagi hari ini mau request lagunya Ardito Pramono and Key-nya yang berjudul Love This Stage. Oke, setelah jen puterin lagunya dari Kak Ilham tadi ya gitu teman berdua. Pacar waktu juga sampai jam 10, kalau bisa ikut gabungan topik di Instagram @berdua_rsb atau bisa juga di WhatsApp di 0819-8952.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Oke, teman Pro 2, sebelum lanjutnya lagi buat puterin lagu favorit kamu ya. Dia bakal aja dulu yang udah gabungan di pada pagi hari ini. Ada dari siapa aja? Ada Kak dari Berbinar, Berbinar Parfum. Katanya wangian itu juga katanya sangat-sangat berpengaruh buat moodnya bang ya. Kalau misal parfum favorit aku ini dia gak aku bawa, dia bakalan apa ya, bikin aku gak mood. Karena wangian dari parfum, waduh wangian udah kayak lagunya Mana Ocean Mewangi Anjay. Udah jadi terusin ya bang ya. Nanti malah banyak yang datang ke studio bawa sendal teman-teman berdua. Bukan mau ngelempar tapi jualan ya. Katanya kalau gak ada wangian parfum kesukaannya dia gak suka teman-teman berdua ya, alias bete gitu teman-teman berdua. Abis gitu di sini ada diri Kamia. Kamia selamat pagi Kamia. Katanya HP, kalau ini mah kayaknya hampir semua orang HP dibawa ya teman-teman berdua ya. Sehari bahkan gak usah sehari deh, 2 jam 3 jam kamu gak HP ini rasanya kayak gelisah banget gak sih teman-teman berdua. Gak semua orang sih tapi ya. Karena Jan waktu itu pernah ketika HP rusak hampir satu minggu Jan gak HP ya teman-teman berdua. Pelampiasnya kemana bang? Ke warnet. Sama aja dong bang ya, tetap online dong. Nah bila tak kira dong bang sekalian juga mau request. Oke. Ya bakal siapin lagunya ya. Thank you dong bang.

Dan kami ya. Ya ini berjudul apa nih? Tak semudah itu. Oke, baiklah. Tak semudah. Baik, nantinya bakal siapin ya. Abis itu ada Kak dari Zania, dari Kak Zania katanya aku tuh punya gantungan kunci favorit aku dan itu udah dari zaman SMK dan sampai sekarang masih aku simpen, Bang. Gantungan kuncinya enggak di-spill sih, gantungan kuncinya seperti apa ya? Macamnya banyak teman perdua, tapi yang jelas itu adalah barang kesukaan dari Kak Zania yang selalu dia bawa kemana pun dia pergi, teman perdua, selain HP mungkin ya. Dan yang kedua adalah HP. Nah, ini baru di-spillin teman perdua. Sekali juga Nabila Takia yang berjudul tak semudah. Baiklah, kalau gitu nanti dia bakal siapin. Thank you udah gabungan ya. Habis itu ada Kakak Farisa. Kalau aku alat relaksasi sih, kayak semisal fresh care kayak gitu-gitu, Bang. Nah, itu sangat membantu aku banget karena di setiap aku kerja itu kadang puyeng gitu, teman berdua, sama kerjaannya Kak Farisa gitu. Dia sering puyeng, akhirnya dia bawa fresh care kayak gitu. Ada Kain Blue lipstick, ini yang gak boleh ketinggalan teman berdua. Dia punya lipstick favorit dia sendiri gitu. Jadi kalau misal lipstick favoritnya ketinggalan, dia langsung pulang ke rumah. Gak tahu gimana pun caranya dia bakal pulang buat ngambil lagi teman berdua ya. Tapi tiap orang beda-beda gitu ya, punya barang favoritnya teman berdua. Ada yang itu barangnya gak seberapa, tapi karena itu spesial, pemberian dari orang favoritnya gitu ya teman produknya, jadi dia bakal ngebawa terus gitu. Misal jadi kayak gini, misal contoh gitu ya, ada satu orang yang baru aja dikasih pemberian barang spesial dari pacarnya gitu ya, dan itu sebenarnya nggak seberapa. Misal contoh gantungan kunci lagi deh gitu ya, sebenarnya dia nggak terlalu membuat gantungan kunci ini bakal sangat-sangat membantu banget di kehidupan dia, tapi karena yang ngasih adalah orang spesial gitu ya, pacarnya dia, akhirnya dia bakal bawa gantungan kunci itu karena ketika dia bete gitu ya, lagi rindu, dia bakal ngeliat gantungan kunci itu, terus dia lihat sambil senyum-senyum sendiri dan moodnya makin bagus. Ada yang kayak gitu teman berdua. Tapi gak tahu lagi deh, punya orang kan beda-beda dan versinya masing-masing juga gitu. Ada yang seperti Kak Yarisa tadi gitu ya, dia punya barang favoritnya itu adalah apa tadi? Parfum gitu, dia punya parfum wangian khas yang bikin dia tuh kalau ngecium baunya jadi semangat lagi buat bekerja. Ada yang kayak gitu, jadi beda-beda teman berdua. Ya udah, jadi udah siapin lagunya buat yang udah request tadi ya teman berdua. Tak semudah, dan ini juga masih ada waktu juga buat kamu bisa gabungan. Kalau misal mau gabungan lewat WhatsApp juga bisa di 081 908 9052, atau misal yang mau gabungan di Instagram juga bisa di @pro2rrisby. Kalau misal lagi pantau di aplikasi RRI Digital juga bisa banget sih, kalau misal mau gabungan di situ teman pro2, bebas mau gabungan yang mana ya. Kalau kau bahagia juga bahagia gitu aja teman pro2. Dan this is buat teman pro2 yang udah request ya tadi lagunya Nabila Takia featuring Samuel Cipta, tak semudah. Jadinya bakal puterin buat semuanya, mudah-mudahan semuanya makin bagus aja deh. Malam, pagi hari ini. This is for you, enjoy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: fucking kiss him on the mouth.
1: Oke, teman berdua. Terakhir-terakhirnya kenapa ada kiss-nya kayak gitu ya. Oke, jadi kayaknya last jadi bakal bacain dulu yang udah gabungan di WhatsApp, Instagram ya. Yang udah kasih notif barang-barang yang biasanya selalu dibawa Gen Z dan biasanya wajib banget buat dibawa. Kalau gak dibawa bakalan bikin bad mood teman berdua ya. Rata-rata ini dari Kak Vivi yang udah gabungan. Dia yang selalu dibawa adalah earphone atau TWS bang. Ini pendamping setia aku untuk mendengarkan musik atau siniar podcast, entah itu di jalan ataupun di tempat kerja. Karena kalau misal nih earphone-nya udah ketinggalan gitu ya, wah itu paling bete banget sih ya. Udah malas banget buat dengerin ocehan dari apa namanya bos-bos yang biasanya bikin malas banget gitu ya. Terus abis gitu kebisingan di ruangan yang bikin aku makin gak betah. Biasanya aku udah sumpelin pakai earphone sih kalau aku kak. Kayak gitu sih dari kalau Kak Vivi. Kalau udah ketinggalan mah rasanya tinggi dikit kayaknya langsung ke toilet aja deh. Kalau itu kabur ke kantin temen berdua. Ya mau gimana lagi ya. Kalau gak gitu kan ada tuh speaker di PC kamu. Digedein aja, dikencengin aja sekalian diadu suaranya. Kayak gitu ya kak. Malah gak jadi gak bener. Gak bercanda aja ya. Itu kalau dari Kak Vivi. Nah kalau dari Kak Karian, kalau dari Karian power bank ini biasanya tiap hari aku selalu bawa karena HP aku baterainya sedikit boros ya. Kalau misal power bank gak aku bawa, terus habis itu udah colokan di tempat kerja aku minim gitu ya, udah pada rebutan semua, bahkan ada yang sampai bawa stop kontak sendiri tahun berdua ya. Saking banyaknya yang ngecharge gitu ya, dia bawa power bank sendiri. Kalau udah ketinggalan tuh rasanya wah. Malas banget buat ngecas. Soalnya di meja aku sama jarak ke stop kontak tuh lumayan jauh bang. Jadi kayak harus bangun dari kursi, ngambil HP dulu, ngecek HP gitu-gitu. Itu malas rasanya. Ini akhirnya powerbank tiap hari selalu aku bawa sih. Kayak gitu teman-teman berdua. Kalau yang ciwi-ciwi ini kayaknya gak jauh-jauh beda ya sama yang lainnya ya. Kayak misal contoh dari Kak Layla nih. Kalau aku botol minum favorit aku yang ada gambarnya Shinchan bang. Itu bikin mood browser aku naik lagi sih. Ya karena lucu, bisa dipencet-pencet karena ada karetnya kayak gitu loh bang. Ya kalau diwiselin kayak gimana ya. Ya lucu sih bagi cewek ya teman berdua ya. Botol ramah lingkungan juga gitu ya kan. Dan warnanya juga agak-agak kontras gitu. Nyenengin deh kalau dilihat pokoknya teman berdua. Terus abis itu tote bag. Ini minim yang bentuknya tuh minimalis juga. Kalau dipandang tuh kayak enak aja gitu di mata gitu bang ya. Kalau misal udah males abis gitu udah stres karena kerjaan, ngelihat yang lucu-lucu gitu jadi sedikit naik lah ya. Meskipun gak apa namanya 100% gitu teman berdua. Itu sih earphone itu juga biasanya wajib ya teman berdua ya. Terus sebenarnya juga relate sama anjan sih teman berdua. Kalau udah males buat dengerin di sekitaran, ya udah tinggal sambungin aja bluetooth tuh di handphone ya kan, langsung dengerin lagu favorit kamu teman-teman berdua. Lebih bagus lagi kalau udah sambungin earphone kamu di bluetooth ya, abis gitu dengerinnya berdua gitu, lebih afdol gitu ya teman-teman berdua. Karena kapan lagi kamu bisa diputerin sama penyiar favorit kamu gitu ya kan, kamu tinggal request aja tuh. Karena betul lagi kan ada berdua hitlist tuh jam 10 sampai dengan jam 12, nanti kamu sambungin earphone kamu ya, udah ke masuk ke jam-jam makan siang sambil requestin lagu favorit kamu tuh, rasanya tuh kayak sesuatu yang tidak bisa diutarakan gitu teman-teman berdua. Langsung diputerin spesial gitu, apalagi lagunya itu yang mencerminkan kamu banget gitu ya, mewakili perasaan kamu banget gitu teman-teman berdua. Oke, karena waktunya udah mepet, udah mau jam 10 ya, 5 menit lagi, 6 menit lagi sih. Itu artinya aja cuma sampai sini aja buat temenin kamu ya. Dispada, jadi terima kasih yang udah gabungan dari jam 5 pagi tadi ya, di jam 6 pagi sih. Karena tadi jam 5 kan more music ya teman-teman berdua. Terima kasih udah gabungan yang udah stay tune di 95,2 ataupun yang lagi pantengin di era digital. Thank you banget, bentar lagi bakal ada siapa di santai siang gitu aja. Jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Tema Pro 2, penggunaan platform digital oleh anak menjadi perhatian pemerintah seiring semakin luasnya aktivitas di ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdiki kini memetakan tingkat resiko sejumlah produk, fitur, dan layanan digital terhadap anak melalui penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Hingga 6 September 2026 kemarin, sebanyak 252 produk, fitur, dan layanan atau PLF dari 94 penyelenggara sistem elektronik PSE telah menyelesaikan penilaian mandiri. Dari jumlah tersebut, Komdiki sudah memverifikasi 60 PLF yang terdiri atas 38 PLF berprofil resiko rendah dan 22 PLF berprofil resiko tinggi. Profil resiko tinggi berarti layanan tersebut tidak aman bagi anak atau tidak boleh memberikan akses kepada akun anak di bawah usia 16 tahun sesuai ketentuan perlindungan anak yang berlaku. Semakin tinggi profil risikonya, semakin kuat pula langkah perlindungan yang harus diterapkan oleh PSE. China memperketat aturan masuk dan keluar untuk menjaga keamanan serta hak-hak para pelaku perjalanan dari menuju negara tersebut. Menurut Dewan Negara China, pihak berwenang akan mengeluarkan peringatan risiko terkait perjalanan ke negara-negara tertentu. Sementara, warga negara China yang melakukan tindak pidana di luar negeri atau melanggar peraturan pengadilan ekspor dapat dilarang meninggalkan negara tersebut selama 6 bulan hingga 3 tahun.

0: Informasi terakhir, Teman Pro 2, Basarnas menegaskan pola pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa tidak sama di setiap harinya. Hal ini dikarenakan disesuaikan dengan pergerakan arus, hasil perhitungan teknis, dan kondisi lapangan. Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas, mengatakan seluruh operasi pencarian dan pertolongan oleh SAR dilakukan berdasarkan ketentuan internasional serta dasar legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada hari pertama, pencarian dilakukan di 8 sektor berdasarkan koordinat yang telah ditentukan. Sementara pada hari kedua dan ketiga, pencarian masing-masing dilakukan di 6 sektor. Menurut Syafi'i, lokasi sektor dapat bergeser mengikuti hasil perhitungan dan perkembangan kondisi lapangan. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Senang banget aku bisa balik nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore untuk edisi hari Rabu 16 September 2026 teman Pro 2 ya. Masih panas aja kok kota Surabaya. Belum ada tanda-tanda adem-ademnya gitu. Cuman aku ngerasa iya, kayaknya Surabaya lagi sepi-sepi banget gak sih? Semingguan ini aku ngerasa yang gak padet-padet banget jalanannya, yang gak terlalu macet gitu ya, tapi kayak santai aja gitu loh. Kemana nih penghuninya Surabaya? Wong-wongnya nanti kabeh, kok jadi sepi nih sih? Mungkin lagi santai kali ya, di dalam ruangan aja gak kemana-mana karena takut terpapar sinar matahari. Tapi ya udah, kalau kamu emang lagi santai di siang hari ini, langsung aja kamu pikirin mau request lagu apa siang ini, karena aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist.
0: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Udah tahu kan requestnya kemana? Langsung aja ke WhatsApp 081-98-0952, Instagram @pro2rrisby, aplikasi RRI Digital juga boleh banget teman Pro 2. Sekaligus kamu bisa live TikTok atau kunjungi live TikTok kita ya, karena aku juga lagi live di situ. Kita sapa-sapa, cerita-cerita boleh banget. Di awal aku kasih satu lagu dari Bruno Mars, Caca-caca spesial buat kamu biar agak sedikit semangat menjalani hari Rabu ini ya. Pokoknya requestan kamu aku tunggu sampai nanti di jam 12.

0: pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.

Pesona dari Rahmania Astri ini featuring tadi teman Pro 2. Aku puterin spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini ya, dengan cuaca begitu cerah banget, terik banget, dan tetap masih berangin cukup kencang juga. Aku tuh kemarin ya teman Pro 2 sempet naik motor sama temanku keliling kota Surabaya gitulah, ke mau ke satu tempat gitu ya. Jam sekitar jam 3 lah, 3 sore. Ya habis siaran gitu aku keliling-keliling gitu kan ya. Kok anginnya yang gue wepes, nanti gue pet ngono lo, ngerti gak sih? Jadi rasanya kayak aku mau ketarik sama anginnya, saking kencengnya. Waduh, itu badanku kan agak sedikit plus size ya kan. Yang plus size aja udah bisa goyang, apalagi kamu yang mungkin badannya sangat lencir gitu. Apa kak, ketara angin mumbul. Makanya aku harap kamu selalu berhati-hati ya kalau dalam perjalanan, khususnya nanti yang akan mengendarai roda 2 juga dengan kondisi angin yang cukup kencang. Jangan terlalu ngebut-ngebut juga teman roda 2. Terus juga kalau kamu memang lagi jalan-jalan, terus lagi istirahat, santai, kalau bisa hindari dulu pohon-pohon besar. Karena beberapa waktu kemarin juga banyak banget ya pohon-pohon yang tumbang karena faktor angin yang juga begitu kencang. Sambil santai, kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu siang hari ini di Pro 2 Hitlist bareng sama Dewi Anora nih, sampai nanti jam 12 siang ya. Di live TikTok udah rame banget. Thank you teman Pro 2 yang udah meramaikan TikToknya Pro 2 FM ya. Fabian minta lagunya Lisa Blackpink yang La Lisa. Katanya dia ini fans pertamanya Lisa. Yang kedua siapa? Yang kedua Kak Gerol kayaknya ya. Topiknya hari ini apa? Bebas deh kalau ngomongin topik ya. Asal gak yang itu, bahaya. Jangan deh. Hai Kak Kofi, selamat pagi juga. Lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Siap, ditunggu ya. Terus Kak Gerol pengennya Setia Bonar Cinta Terakhir. Siap, pokoknya ditunggu aja, sabar menunggu. Aku udah siapin juga buat kamu teman Pro 2 yang mungkin di siang hari ini juga lagi semangat-semangatnya untuk aktivitas, untuk gawe, untuk kerja. Pokoknya semangat terus, aku puterin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Benar-benar terpesona dengan suaranya Bunga Citra Lestari dan juga Joss Flow. Menurut aku ini adalah duet yang paling kawin ya teman berdua. Suaranya sama-sama lembut, sama-sama punya kekuatan tapi asik gitu loh, klop gitu teman berdua. Barusan lagu ini di request sama Ali Ghazali di Pasuruan. Iya, thank you udah gabung lewat WhatsApp-nya Produa FM di 081-98-9052. Anyway teman berdua, aku baru aja buka thread kan. Kayaknya kalau buka thread itu bikin lapar mata gak sih? Karena isinya tuh kalau gak yang cari makan, cari jajanan, kalau gak gitu mereka-mereka yang rekomendasiin jualannya sendiri ya. Jadi pengen jajan akhirnya. Tapi seneng deh, akhirnya teman-teman pelaku UMKM, apapun itu yang dijual ya, itu tuh punya tempat untuk mendagangkan, menjajakan jualannya, dagangannya tanpa harus memikirkan admin, biaya adminnya, biaya kirim barangnya gitu kan ya. Karena nantinya akan di handle sendiri gitu loh, dari mulai segi pengiriman ya kan, handle customernya juga. Karena kan istilahnya ini bukan kayak marketplace gitu, tapi memang sosial media aja untuk berbagi, tapi dimanfaatkan juga sama warga-warga trade itu untuk berbagi informasi seputar dagangan mereka, cari-cari makanan, cari-cari barang yang mungkin susah banget dicari gitu ya. Seneng deh, karena banyak juga yang ngebahas kafe-kafe baru di Surabaya. Jadi pengen aku samperin gak sih teman berdua? Cuman semakin kesini, semakin kesana. Surabaya memang semakin banyak kafe-kafe baru sih. Di Jalan Pemuda, di ujung itu ada yang baru lagi. Yang mana yang bikin viral lagi adalah Videotron segede gaban. Gede banget teman berdua. Ya kan ini belum tahu nih akan jadiin seperti apa. Tapi itu udah menjadi daya tarik sendiri untuk Jalan Tunjungan. Kok Jalan Tunjungan? Jalan Pemuda teman berdua ya kan. Semoga memang bisa menarik perhatian masyarakat dan juga para wisatawan yang nantinya hadir ke Surabaya. Ya amin. Dan kalau bisa sih melipir dikit aja dari ujungnya Jalan Pemuda tuh, nanti ketemu RRI Surabaya bisa ketemu aku juga teman berdua. Di live TikTok ya, masih ada yang request juga Kakak Supernumerari minta lagunya Reality Club. Katanya tambahin dong lagu-lagunya Reality Club. Iya, nanti aku sampein ke abang aku musik director ya. Mintanya sekarang yang I'm Bothering You, siap. Terus tadi ada yang minta Samuel Cipta Jagat Rasa, siapa? Iya, coba aku cek. Aduh, harus scroll tinggi banget ini. Oh, ada Ice Key. Ice Sky. Ice Key enggak tuh? Ice Sky. Hi. Thank you udah request, ditunggu ya. Habis ini aku puterin spesial lagunya buat kamu, Kak Jihas. Itu lagunya lagu siapa? Lagu Goe, GOE, ini lagunya siapa? Coba kasih yang lebih jelas lagi dong, nanti aku pasti cariin buat kamu ya. Kalau kamu masih mau request teman Produa, hayu WhatsApp aja 081-90-8952. Di Instagram @produarrisby atau aplikasi RR Digital. Juga di live TikToknya Produa FM, masih aku tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Udah ngasih waktu dan perhatian, tapi ternyata cuma dianggap temenan. Sakit ya. Ada Rimar. Ini salah satu lagu yang direquest oleh Kak Jihas di live TikToknya Pro 2 FM ya. Kembang sore fam, tutulan kembang tabur. Tak takoni kan, tutulin Nandi. Wis kukut mbak lo. Ya apa sih? Kok kukut sih? Mosok kukut. Terus kapan tutulan mana? Ya, buat teman Pro 2 yang masih mau join di live TikTok, aku tungguin nih. Ayo kita seru-seruan siang hari ini. Ada Marfora minta lagunya Tulus yang Teh Hijau. Kayaknya Tulus deh Eka mbak, kan? Ngono iku loh, wis jelas-jelas deh Eka Tulus, gak menerima cintamu, gak menerima kamu yang apa adanya, malah sih mbok gandoli ae. Tinggal no, kolek sing liane, ya kan? Jangan mau kamu terus-terusan berharap sama orang yang gak pasti, ya. Karena sebuah ketidakpastian itu menyakitkan teman Prodo. Nanti lagunya spesial buat kamu Marfora ya. Habis ini aku puterin santai aja dulu di situ sambil tap-tap layarnya boleh banget teman Prodo. Aku coba sapa dulu yang sudah bergabung di live kok live TikTok sih Instagram ya. Ada Kevin di Cianjur, David Guetta yang Sad Girl tolong diputerin. Kayaknya David Guetta yang itu enggak bisa aku puterin. Mau yang terbaru aja enggak aku puterinnya Kevin? Mau ya, mau ya, mau ya, mau lah. Terus ada siapa tadi minta lagunya Nuka? Mana? Oh, Sobat Nuka Taiwan, jalan keluar dari Nuka Kak. Terima kasih sama-sama. Terus Satya Afinovic minta lagunya Liodra Pura-Pura. Di WhatsApp ada Fitria minta lagunya Ungu, Utara Selatan. Bukan timur ke barat ya. Kalau timur ke barat wali. Oke deh teman Pro 2, sembari nunggu kamu joinan ya di siang hari ini, buruan kamu gabungan. Waktunya juga masih panjang, masih 1 jam lagi untuk kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, hits Indonesia atau internasional terbaru di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang. Makanya langsung buruan request sekarang juga.

0: Serius Desa, kamu harus lihat trend ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-center banget. Nggak peduli satu sama lain, ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah 05,2 Pro.

Utara Selatan dari Ungu Temam Pro 2. Ini salah satu single terbarunya Ungu yang sudah dirilis sejak akhir Juli kemarin loh Temam Pro 2. Ini juga lagu yang menjadi sebuah tanda kembalinya Ungu begitu. Sebenarnya mereka gak kemana-mana, cuman kembali untuk berkarya gitu ya. Dan juga memperingati 3 dekade perjalanannya Ungu. Aduh, kalau ngomongin Ungu ya, lagu-lagunya Ungu tuh bener-bener nemenin masa-masa transisi dari SD ke SMP aku Temam Pro 2. Iya, wong lawas yo, jadi ngerti banget gitu loh. Dulu tuh kalau apa namanya, pada ngefans sama Ungu tuh bukan sama Pasyanya, bahkannya sama Oncinya. Iya, dulu gaya-gayanya Onci tuh duh diikutin banget. Kalau cowok-cowok biasanya ke kotak ya, yaitu ke cua biasa gitu. Dulu itu kayak gitu Temam Pro 2. Jadi punya idolanya masing-masing gitu di masa-masa itu Temam Pro 2. Sekarang juga iya, tapi kalau dulu tuh kayak lebih kerasa gitu loh kalau mengidolakan sesuatu. Kayak bener-bener ngoyo banget beli albumnya mungkin, terus beli posternya, majalahnya yang ada profile mereka gitu ya. Cuman sekarang mungkin bisa mengaguminya melalui sosial media ya. Memang setiap zaman tuh pasti akan ada perbedaan. Tapi dengar-dengar Ungu tuh bakal ngadain konser gitu Temam Pro 2 untuk menandai perjalanan 30 tahun mereka dengan tajuk Waktu Yang Dinanti Final Chapter. Katanya akan diadakan 30 Oktober 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Nah, para Clickers nih, buat kamu yang Clickers abis ya, boleh ikutan War Ticket nonton konser untuk memperingati 30 tahun perjalanan Ungu berkarya bermusik di industri musik Indonesia. Aduh, kalau aku bisa, harusnya aku pengen banget sih. Tapi apalagi daya di tanggal itu aku udah full. So sibuk ya, memang sibuk nemenin kamu loh Temam Pro 2. Aku balik lagi nyapa kamu yang masih gabungan juga di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Di WhatsApp tuh udah diteror banget sama fansnya Sabrina Leanor, berbinar ya. Pada minta apa hari ini, selesai atau haha? Coba aku lihat, adakah yang permintaannya berbeda di siang hari ini? Ternyata sama aja semuanya, pengen dengerin lagunya Berbinar. Kok Berbinar? Sabrina Leanor yang selesai. Terima kasih teman-teman Berbinar Indonesia yang sudah selalu bomb chat, pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor yang selesai. Nanti pasti aku puterin ya, spesial buat kamu, buat seluruh Berbinar yang ada di manapun. Jangan lupa dengerin lewat aplikasi RR Digital, gabung juga di live TikTok supaya bisa curhat-curhat bareng aku di sini Temam Pro 2. Buat yang mau request masih aku buka di WhatsApp ya, 081908952, di Instagram @pro2rrsby, aplikasi RR Digital juga boleh banget. Kalau mau gabung di live TikTok, hayu sini kita cerita-cerita di live TikToknya Pro 2 FM.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Aku jamin selamat siang buat kamu teman Pro 2 yang mungkin baru pantengin Pro 2 FM RRI Surabaya. Ada aku Dewi Anora di sini yang masih nemenin kamu untuk muterin lagu yang kamu request di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang ya. Di live TikTok ada Kak Cici di Bantul, selamat siang. Kak Cici ngiming-ngimingi aku es degan loh. Katanya kalau di Bantul tinggal petik, ake pohone ya. Lain di Jalan Pemuda ini garing sih. Ono nang kantin, es-es kopi aja gitu tuh Bapak Redue. Tapi memang enak ya, siang-siang gini, panas-panas makan bakso yang pedes, berkuah, kental, ngaldu. Minumnya es degan, bukan main, rasanya seger-seger, nikmat, bikin melek mata gitu loh teman Pro 2. Karena jujur li nih lagi berat-berat banget nih mata rasanya ya. Anyway, Kak Cici pengen dengerin lagunya Fanny Sugi yang Jogja lantai 2. Kalau Bantul katanya lantai 1 ya, soalnya deket pantai. Iya ya, enak ya panas-panas ke pantai, tapi ngono gosong ya. Tuh jadi pengen kan, aku juga jadi pengen nih Kak Cici gimana dong ya. Di WhatsApp ada Kak Zulfikri minta lagunya Dul Jailani, Kasih Dia Cinta ya. Yang bisa aku puterin ya, nanti aku puterin buat Kak Zulfikri. Ada Indana di WhatsApp juga minta lagunya Carly Rae Jepsen, I Really Like You. Oke, ditunggu aja habis ini bakal aku puterin buat kamu teman Pro 2 ya. Masih ada kesempatan buat kamu gabung dan request lagu favorit kamu siang ini sembari nemenin perjalanan kamu juga. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan teman Pro 2. Yang mungkin lagi santai-santai di rumah, hati-hati keturun ya. Saking enaknya turu-turuan, akhirnya keturun lah itu ya. Bahkan kerjaan kamu, kamu singkirkan untuk santai-santai. Tapi ada juga yang udah mempersiapkan untuk makan siang. Selamat makan siang juga teman Pro 2. Siapkan menu yang paling enak untuk siang ini, biar kamu semangat juga beraktivitas hari ini.

0: Sensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Nggak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang nggak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Satu lagu dari Dul Jailani dan Tisa Biani, Kasidah Cinta Teman Pro 2. Aku kasih buat kamu mungkin yang lagi falling in love ya. Aduh, kiu-kiu. Seneng banget nih kalau memang lagi jatuh cinta, berbunga-bunga, dunia terasa milik berdua, yang lain ngontrak, ngekos ya kan. Kalau ono sing duwe omah dhewe nang kene pokoke Teman Pro 2. Sembari juga lagi mikirin nih, makan siang makan apa ya enaknya ya. Tadi dapat rekomendasi bakso, mie ayam, somai, terus iwak panggangan. Wah. Tadi ada juga yang minta menunjukkan siapa itu. Jan, ada yang harus melihatmu di kamera, Jan. Ini Pak. Lagi benerin CPU katanya. Wedih arek. Tapi itu Pak Pro 2 nanti di jam 12 ya. Kamu gabungan sama Pro 2 RRI Sumenep, tentunya di Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Makanya gak usah kemana-mana. Sembari aku temenin kamu dengan lagu-lagu yang enak sesuai requestan kamu juga. Ada Kalara Purnamasari, waalaikumsalam, selamat siang. Lagunya The Temper Traps Sweet Disposition. Oke, siap, ditunggu aja ya. Nanti pasti aku puterin buat Kak Lara. Thank you udah gabungan lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kamu yang mau request, buruan deh sekarang aja requestnya. Waktunya udah nipis teman Pro 2 sebelum nanti ketinggalan.

0: Aru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Top Ompro 2, thank you banget buat kamu yang udah join di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya. Habis ini gak usah kemana-mana loh pokoknya. Kamu bakal gabungan dan join sama Pro 2 FM RRI Sumenep untuk ngikutin Muda Kreatif Berjaringan sampai nanti jam 1 siang. Nanti dilanjutin lagi sama aku di Santai Siang sampai jam 3 sore pokoknya. Yaudah, gak usah kemana-mana ya. Stay tune terus di sini aja di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui

0: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2 balik lagi bareng Ria di Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Dan kali ini live disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Sumenep dan juga diikuti oleh RRI Pro 2 Malang, RRI Pro 2 Madiun, RRI Pro 2 Jember dan juga RRI Pro 2 Surabaya. Nah, di Muda Kreatif kali ini tempatnya kita ngobrol ya, teman Pro 2, ngobrolin berbagai idenya anak muda di teman Pro 2 yang enggak cuma kreatif tapi juga punya manfaat nih dan impact positif untuk lingkungan di sekitar terutama di UMKM. Nah, pastinya temanya kita nih teman Pro 2 dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini seputar support UMKM dengan pemanfaatan produk digital karya anak muda. Dan kali ini di siang ini Ria tentu gak sendirian dong. Ada tiga narasumber kita yang pastinya bakal Ria perkenalkan satu persatu nih. Ada cogan-cogan ya guys. Oke, boleh diperkenalkan dari ujung.
1: Oke, perkenalkan nama saya Ainur Taufikur Rahman, bisa dipanggil Ainur. Saya mahasiswa PENS 2024 IT.
0: Wah, IT ya, yeah. Anak IT guys. Nah, yang di tengah?
2: Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Bhattar Elvianto, bisa dipanggil Zaki. Saya merupakan mahasiswa PENS PSDKU Sumenep, jurusan IT angkatan 2025.
0: Oke, 2025 yeah, ya.
2: Betul.
0: Untuk yeah. Bapaknya?
3: Yeah. Baik, perkenalkan nama saya Nirwana Haidar Hari, biasa dipanggil Pak Haidar. Saya sebagai dosen D3 Teknik Informatika di PEN Sumenep.
0: Oh, sekaligus pembina.
3: Ya, pembimbing.
0: Pembimbing mereka nih teman Pro 2. Wah, sepertinya tema kita hari ini sangat-sangat cocok dengan mereka ya guys. Nah ini ya, memang kalau kita ngomongin UMKM, kita pasti gak asing lagi dengan namanya digitalisasi secara dong ya. Di era zaman sekarang nih yang semuanya serba cepat, apalagi kita kayak kehidupan kita nih sepertinya gampang deh hanya dengan satu genggaman aja di handphone ya kan. Nah, boleh ceritain dong kalian di di PKM ya kemarin. Ini apa sih yang kalian angkat nih untuk UMKM kita di terutama di Sumenep?
2: Oke, baik, saya mulai terlebih dahulu ya.
0: Iya,
2: untuk saya.
0: Oke. Silakan.
2: Di sini saya bersama rekan tim saya yang tidak bisa saya sebutkan, ada 5 tim, di antaranya itu ada saya. Nah, di sini saya mengembangkan sebuah teknologi yaitu buat membantu UMKM khususnya di daerah pertanian. Pertanian di sini itu yang sangat-sangat dikenal di Indonesia itu merupakan pertanian tembakau seperti itu. Nah, di program kreativitas mahasiswa ini saya mengembangkan sebuah teknologi rancang bangun smart leaf tobacco grader yang tujuannya untuk mengklasifikasi hasil daun tembakau tersebut. Jadi kita membantu petani untuk mengurangi kerugian yang dihasilkan oleh hasil tembakau tersebut. Jadi kita membantu petani untuk mengklasifikasi hasil grade tembakau, terus memberikan sebuah hasil yang tidak didasari dengan kayak sebuah standarnya seperti itu. Jadi kita mengetahui hasil klasifikasi tersebut, hasil grade-nya tersebut, dan petani itu seperti mengetahui hasilnya bahwa hasil tersebut itu memang standar seperti itu. Jadi apabila petani tersebut ingin menjual tembakau tersebut, jadi petani tersebut itu tidak dirugikan dengan permainan harga di tengkulak seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu.
0: Oke, jadi ini manfaatnya untuk para petani.
2: Betul,
0: kita ya. Yeah. Terutama kalau dibilang di Madura sendiri, apalagi di Sumenep nih, kebanyakan hampir berapa persennya nih, kebanyakan di antara kita tuh mereka ini bertani.
2: Betul,
0: bertani. Nah, bertani ya. Terutama ada juga yang ini ya, bercocok tanam atau enggak di ladang, atau mereka-mereka ini sempat dibilang masih di nelayan juga ya. Ya betul. Nah, kenapa sih kok ngangkatnya tuh tertarik sama tembakau? Kenapa enggak tanaman yang lain? Padi ke atau yang lain gitu?
2: Oke, khususnya di Madura ini, Madura merupakan salah satu nomor satu yang terkenal penghasil tembakau di Jawa Timur, Kak. Hmm. Jadi kami mengangkat kearifan lokal tersebut kepada Indonesia, bahwasannya Madura memiliki hal tersebut dan kita akan mengembangkan sebuah teknologi yang bermanfaat untuk petani tersebut.
0: Oke, Arya agak salfok dikit ya, kok medok? Bukan asli Sumenep.
2: Oh iya, betul.
0: Betul, di sini bukan asli Sumenep, asli mana?
2: Asli Madura swasta.
0: Oh, Madura swasta, yeah. Campuran. Campuran ya.
2: Iya, yeah, asli Probolinggo.
0: Yeah, oke, okay, okay. Ya tetap Madura loh. Nah, oke okay, deh teman Pro 2. Kita dari segi peternakannya ya kan, dari temennya satunya tuh yang paling ujung. Boleh dong diceritain nih, kamu ngangkat apa tuh?
1: Oke, okay, di sini saya adalah perwakilan dari tim saya untuk menjelaskan apa yang kita angkat dari permasalahan di Sumenep terutama. Jadi saya dan tim-tim saya yang tidak bisa saya sebutkan juga, yang pertama kami itu mengangkat untuk memajukan sektor peternakan terutama telur ayam kampung. Nah, banyak sekali ayam-ayam yang ada di Sumenep itu karena mungkin di Sumenep itu kurang adanya alat yang sangat-sangat canggih untuk bisa mengetahui telur itu layak atau tidak layak ditetaskan atau mengetahui telur itu sudah mati sebelumnya agar efisiensi ketika udah mati itu ditemui lebih awal. Jadi kerugian di awalnya itu sudah ketahuan berapa. Nah, di sini kami itu mengambil celah di situ. Nah, nama produk kami itu Ekspektor, yaitu untuk memfilterisasi di awal pada hari, bentuknya itu inkubator. Jadi di situ, di dalam inkubator tersebut ada tempat untuk telur-telur tersebut dierami. Nah, dierami tersebut itu, alat tersebut itu berkonfigurasi dengan mobile di smartphone. Jadi masalahnya di sini juga ada miskomnya itu di, terutama di Sumenep ya. Di Sumenep itu inkubator yang ada di sini, yang kami observasi ke lapangannya langsung, itu tidak otomatis untuk bisa diserap langsung sama peternaknya. Jadi peternak itu ada miskom untuk bisa mendapat info lebih lanjut tentang telur tersebut. Jadi alat kami itu berguna untuk bisa menyambung miskom tersebut. Nah, adanya mobile yang untuk bisa mengetahui informasi telur tersebut infertil atau tidak fertil. Infertil itu adalah ketika telur tersebut itu tidak memiliki jaringan di dalam telur itu selama beberapa hari. Nah, kalau fertil itu memiliki jaringan saraf ketika telur itu sudah berada di inkubator tersebut selama 5 hari atau 7 hari, seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, di bagian situ, peternak itu pasti meneropong manual kan satu-satu pada hari tersebut. Nah, cara untuk kita tidak melakukan hal tersebut karena yang pertama itu bisa mengganggu suhu di dalamnya kan, inkubator itu tertutup rapat, suhu tersebut itu harus benar-benar sangat-sangat terjaga. Kalau semisal dibuka terus disenter satu-satu buat diteropong infertil dan tidak fertilnya, itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama dan juga suhunya itu tidak terjaga dengan baik. Nah, kami di sini menyiapkan juga ada fitur kamera di atasnya inkubator tersebut untuk bisa dipotret selama berhari-hari, selama per hari untuk mengetahui telur tersebut itu udah fertil, tidak fertil di dalam tersebut. Nah, kita itu di atas itu ada kamera. Nah, kamera tersebut itu ketika di aplikasi mobile-nya bisa dipencet, nah itu bakal memfoto. Nah, ketika kamera memfoto tersebut, lampu dari bawah, kan inkubator yang kami buat itu di bawahnya itu ada lampunya. Nah, lampu tersebut itu akan menyinari telur tersebut dan akan memberikan tahu kan telur tersebut itu fertil tidak fertil. layaknya seperti ketika peternak itu meropong satu-satu dari bawah. Nah, sesudah itu telur tersebut ketika peternak tersebut sudah tahu fertil tidak fertilnya, nah itu adalah apa ya, kayak efisiensi berkelanjutan gitu loh, kayak tidak terlalu banyak untuk celah peternak itu memiliki telur yang tidak baik gitu, seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke, wah, jadi istilahnya dengan alatnya Kak Ainur ini bisa istilahnya efektif lah, lebih mempercepat pekerjaan para peternak ini, peternak telur ya.
1: Iya,
0: khususnya peternak telur. Nah, boleh tanya dong, di inkubatornya kamu ini bisa muat berapa telur sih? Soalnya kan setahu Ria, kalau peternak itu kayaknya puluhan ribu telur ya. Nah, apa kita nanti masukin satu persatu atau gimana nih?
1: Nah, kan yang pertama, kita itu masih dalam bentuk prototipe. Jadi, telur yang di dalamnya itu muat sekitar 32 butir. Nah, itu menjadikan sampel buat kita tahu kalau prototipe yang kita bikin itu efisien atau tidak. Nah, kalau di peternak sendiri, di sana sudah kita uji coba dengan inkubator yang kita bikin. Nah, di situ sangat efisiensi dan sangat berguna gitu bagi peternaknya. Nah, sesudahnya itu untuk pemasangan telur, iya, pemasangan telurnya itu satu-satu terhadap kolom yang sudah disiapkan di inkubator tersebut. Dan iya juga, inkubator ini kan ketika peternak tersebut secara manual ya, inkubator itu kan secara cuman papan di bawah gitu ya. Nah, itu kan harus muter satu persatu telurnya supaya merata panasnya yang dari atas. Nah, kami juga mencari celah di situ untuk dikembangkan. Jadi di bawah inkubator tersebut, di bagian raknya, nah itu bisa berjalan secara otomatis, bergerak untuk memutar telur tersebut selama 3 jam 24 detik per jalannya.
0: Okay.
1: Iya, jalannya itu, muternya itu untuk bisa telur itu merata panasnya dari atas secara sempurna. Gitu.
0: Oke, jadi nggak perlu ya yang namanya peternak ini muter-muter telurnya lagi ya?
1: Iya, cukup di dalam inkubator, smartphone udah beres.
0: Udah beres guys, cuma tinggal satu genggaman aja loh di HP kalian ya. Aplikasi.
1: Iya, aplikasi.
0: Iya, pakai aplikasi. Oke, nanti Kak Zaki juga mau demo kah?
2: Boleh.
0: Boleh? Yeah. Oke, nanti kita bakalan lihat nih demonya mereka nih guys. Seperti apa sih bentuk alat yang mereka ciptakan. Nanti sebelum itu kita bakalan ngobrol-ngobrol juga dengan pembina mereka nih teman Pro2. Dan sebelum itu masih ada iklan yang melewat.
4: Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 102 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, ada teman produser masih di Muda Kreatif Berjaringan Karwil 10. Tadi kita udah sedikit ada gambaran ya dari penjelasan mereka nih, Kak Zaki dan juga Kak Ainur ya. Dan kita boleh deh ngobrol-ngobrol sedikit sama Bapak
2: Haidar
1: ya. Nah, Bapak Haidar, mungkin dari segi pendidikan ya di kampus nih, kita melihat nih bahwa anak-anak muda zaman sekarang, terutama mahasiswa-mahasiswa yang kritis ini, seperti mereka ini nih ya, sebenarnya nih mereka ini punya banyak sekali kemampuan atau enggak ide, terutama di bidang digital nih, ya kan? Nah, ada mungkin ya seberapa penting sih menurut Bapak Haidar ini mahasiswa-mahasiswa sekarang diberikan ruang nih untuk mengembangkan potensi mereka atau enggak ide mereka, terutama di PKM ini.
2: Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Ria. Seperti yang kita ketahui bersama ya, kampus PEN ini, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kan merupakan kampus vokasi. Di mana di sini kita gak hanya belajar teori di bangku perkuliahan. Jadi teori yang kita pelajari itu harus diterapkan di masyarakat. Yang namanya kampus vokasi kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada banyak produk sih yang sudah kami hasilkan. Ya. Cuman dua ini yang terbaru dan yang kami anggap penting lah, karena ini kan levelnya nasional. Dua ini sudah mendapatkan pendanaan dari Kemendikti Saintek dan persaingannya juga lumayan sih, karena pesaingnya banyak dan yang mendapatkan pendanaan juga tidak banyak begitu. Jadi menurut saya sangat penting ya kita terjun ke masyarakat, karena kalau kita hanya belajar teori itu kan ilmu yang kita pelajari tidak terlalu berdampak gitu ya. Nah, di sini kita memang beberapa kali terjun ke masyarakat. Terutama anak-anak dua ini memang sudah lumayan sering ya. Di antaranya ada tambak udang di Kecamatan Gapura ya.
3: Gapura.
2: Kemudian Smart PKL juga di Tajamara, kemudian dan beberapa tempat lainnya yang enggak bisa kami sebutkan karena memang sudah lumayan banyak sih karya dari anak-anak ini. Kalau saya kan saya sendiri hanya sebagai pembimbing, tapi pelakunya memang anak-anak muda ini ya.
1: Wah, jadi itu. Banyak sekali ya, bukan cuma ini doang. Wah, sepertinya kalian sudah sudah ini ya. Oke, nanti kita bakalan puterin dami dari mereka nih. Mungkin di teman-teman Pro 2 penasaran ya sama dami mereka seperti apa. Mungkin kita mulai dari Zaki dulu ya. Zaki dulu seputar tembakau nih.
3: Okay.
1: Ya.
3: Ini itu merupakan sebuah aplikasi yang kami kembangkan, yaitu bernama Smart Leaf Tobacco Grader. Nah, di sini itu kita mengambil permasalahan di mana petani itu sering dirugikan karena grade yang dihasilkan sama petani itu nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui mutu daun tembakau tersebut dan hasil grade yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pengepul, seperti itu. Jadi, aplikasi ini itu didukung oleh dual AI. Yang pertama itu CNN dan SVM. Jadi teknologi ini merupakan sebuah teknologi klasifikasi on device. Jadi ini semuanya berjalan dengan offline karena di Madura sendiri, khususnya di daerah pegunungan, itu jaringan internetnya itu minim. Jadi kami antisipasi menggunakan offline seperti itu. Jadi hasil semua klasifikasi yang dilakukan oleh aplikasi itu berjalan murni dengan offline di aplikasi petani seperti itu. Jadi fungsinya dari aplikasi Smart Leaf ini untuk membantu petani dalam mengetahui klasifikasi mutu tembakau dan grade yang dihasilkan. Jadi nggak perlu kayak mengundang atau mencari sebuah ahli yang bisa mengetahui grade ini itu grade high atau manual atau low seperti itu, atau medium atau low seperti itu. Jadi dengan aplikasi ini petani itu cukup mudah dengan memotret foto daun tembakau, hasilnya akan diketahui langsung, kurang dari 2 detik hasilnya bakalan ketahuan mana ini daunnya itu termasuk daun mature atau hypermature, dan kualitasnya itu bagus, high, low, atau medium seperti itu.
1: Wah, ini menarik ya guys. Wah, ini sangat menarik nih teman Pro 2 terkait tembakau ini. Karena secara dong ya, di Sumenep nih terutama, apalagi di musim kemarau seperti ini, banyak sekali di antara petani kita yang udah beralih menanam tembakau. Betul, ya kan? Ya. Nah, boleh tanya dong seputar aplikasi kamu ini. Oke, ini boleh. Udah bisa di-download di semua media platform kan?
3: Untuk saat ini kita masih pengembangan prototipe. Jadi mungkin kedepannya apabila ini sudah berjalan dengan lancar dan akan diproduksi secara massal aplikasinya, mungkin bisa di-download di Play Store.
1: Nah, itu. Sejauh ini udah berapa orang nih yang coba aplikasi
3: untuk kami? Untuk sejauh ini masih beberapa petani saja yang kita kita ajak atau kita coba langsung di lapangan, itu di Desa Perancak seperti itu.
1: Nah, respon dari mereka ini gimana?
3: Respon dari mereka itu sangat baik. Jadi dengan adanya aplikasi itu, petani itu menghasilkan grade sama mutu daun tembakau itu dengan bagus. Jadi tidak ada penolakan reject dari pabrik seperti itu.
1: Wah, nah kalau dibilang ini kan aplikasi ya kan? Karena kita tahu dong, para petani kita ini mungkin ya gak ada, mungkin minim lah dari kalangan Gen Z dan juga gen ya, milenial ya kan. Nah, kamu menjelaskan ke mereka atau gak memperkenalkan ke mereka, ada kesulitan gak sih? Kan terutama nih apalagi sekarang tuh kayaknya di Madura mungkinlah beberapa orang yang masih gaptek tuh.
3: Betul, jadi kami sebelum mengasih aplikasinya, kami sudah membuat manual book untuk petani itu membaca atau mempelajari cara penggunaan aplikasi itu dengan benar itu seperti apa. Jadi meskipun petani tersebut kayak gaptek atau belum mengetahui tentang teknologi, nah kita jelaskan menggunakan manual book tersebut. Jadi kita mengajar sekalian mengasih sebuah manual book agar bisa mengetahui cara penggunaan aplikasi tersebut seperti apa, seperti itu.
1: Oke, okay. Aduh, Ria jadi ikut medok. Oke, okay. Di aplikasi yang tembakau sudah ya guys. Nah, sekarang kita geser deh ke telur nih. Nah, ini nih yang bikin Ria penasaran nih. Karena memang gambaran Ria tuh kalau kita ngecek apalagi ayam bertelur, kita harus enter satu-satu. Ini sudah ada inkubatornya guys. Seperti apa nih gambarannya, mungkin bisa dilihat.
4: Nah, jadi ini adalah video tentang pengujian prototipenya. Nah, di sini alur sistemnya itu, di bagian video yang kiri, itu adalah bentuk di dalam inkubatornya. Nah, di sini saya sendiri itu memasang secara mandiri telur tersebut ke raknya. Di bagian rak tersebut kan ada cekungan gitu, itu adalah isi dari telur persatu-persatunya. Nah, di situ ada di bagian bawah papan raknya juga, itu fungsinya untuk menggerakkan rak tersebut seperti di video yang kedua itu bergerak secara sendiri setiap 3 jam 24 detik. Nah, untuk di bagian tombol di belakangnya yang di depan inkubator itu thermostat namanya, untuk mengatur suhunya diatur secara otomatis melalui alat tersebut disetting dulu. Nah, itu lalu bisa diotomatiskan. Suhu telur itu 37 derajat sampai 38 derajat Celcius suhu normalnya ya. Jadi alat tersebut itu sudah diatur ketika suhu tersebut itu di luar dari tersebut. Nah, akan ada lampu HPL ketika suhunya itu turun ya. Suhunya turun. Lampu HPL-nya itu kayak yang kuning di atas lampu HPL. Ah, iya itu intinya lampu pijar. Lampu pijar itu yang kuning di atas itu fungsinya untuk memanaskan telur. Nah, pemanas telurnya itu ketika Melepuh itu ketika aktif, ketika suhunya itu di bawah, didetek di bawah 37 derajat Celcius. Dan ada juga kipas di bagian yang hitam di video kedua itu ada hitam kan. Nah, di atas itu adalah kipas. Kipas untuk bisa menurunkan suhu yang fungsinya untuk ketika suhunya itu naik di atas 38 derajat Celcius. Nah, yang di sini untuk video di atasnya itu, di atasnya kipas itu harusnya ada kamera. Kamera tersebut itu bentuknya itu, fotonya itu seperti yang ada di aplikasi mobile. Nah, kita bisa memencet secara manual, lalu ada loading di situ. Nah, loading tersebut itu akan memunculkan hasil dari kamera tersebut dan bisa diklasifikasikan. Nah, aplikasi ini menggunakan, memfotonya itu pakai YOLO untuk membuat bonding box-nya. Terus hasil klasifikasinya itu pakai CNN, seperti itu. Dan juga di aplikasi mobile tersebut itu ada analisis per harinya. Jadi hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 itu ada analisis. Telur ini fertil, infertil, berapa persen, itu sudah lengkap sekali. Juga bisa di zoom juga di situ ada bacaan yang ijo-ijo tersebut, kotak itu bonding box untuk mengetahui telur itu hari keberapa, fertil keberapa, seperti itu.
1: Wow, ini menarik ya, apalagi di aplikasinya ini. Nah, ini sudah mungkin

0: mengetahui telur tersebut itu fertil atau tidaknya. Hmm. Karena di kasus nasional sekalipun, telur fertil dan tidak fertil itu sangat-sangat minim diidentifikasi secara nasionalnya ya. Sampai, karena mengapa kok tidak bisa diidentifikasi? Pengecekannya karena manual masih, dicek secara manual. Ketika hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 untuk memunculkan saraf, itu kalau semisal dipegang-pegang, dicek tuh, itu sarafnya bakalan hancur, bakalan tidak nyatu gitu loh. Oh, nah, celahnya di situ. Kami itu ingin mempersiapkan hal tersebut sampai hari ke-10 agar telur tersebut menetas dengan baik, seperti itu.
1: Oke, jadi ini istilahnya kalau udah dicek, dikeluarin lagi satu persatu. Atau dikembalikan lagi, karena setahu Ria, Ria tuh pernah ke salah satu tempat peternakan telur, itu telurnya dalam satu kamar itu udah banyak banget, ada ribuan telur gitu. Itu gimana tuh cara kerjanya kalian tuh? Apa mereka ambilin satu persatu, dicek, terus dipilah-pilih mana yang fertil dan gak fertil ini?
0: Gini, untuk saat ini kami kan sedang pengembangan programnya tersebut. Jadi prototipe ini untuk skala sekarang itu, ketika telur tersebut sudah hari ke-10, udah muncul baby-babynya ya. Hmm. Nah, itu akan dialihkan ke inkubator penetasan. Nah, tapi pengembangan ke depannya akan sekaligus. Jadi, sampai menetas inkubator tersebut tetap ada di situ.
1: Oke. Ya. Jadi, kalian nggak diam di situ aja ya? Nggak diam, sudah kita udah nyiptain alat begini nih, aplikasi ini. Udah, wes gitu. Jadi, masih ada kelanjutannya, guys.
0: Betul.
1: Oke. Nah, mereka di sini juga bawa salah satu alat mereka, terutama alatnya Ainur ya. Alatnya Ainur, dan kita bisa lihat gimana sih bentukannya, nggak cuma di video nih, guys. Ini udah ada di sini, di studio kita. Boleh dong, Ainur, tunjukin nih cara kerjanya alat kamu itu gimana sih? Ini gimana?
0: Dilepas. Saya hidupkan ya. Nah, begini. Alat ini itu yang pertama itu bisa mengatur suhu kelembapan secara otomatis, tapi juga harus manual diinputkan terhadap sininya. Ini namanya pengatur suhu dan pengatur kelembapan. Kalau ini pemutar dari rak yang di bawah, mau di berapa detik, berapa jam menggunakan ini. Terus di sini kameranya. Di sini di bagian dalam di sini saya keluarkan. Nah, ini kameranya. Kameranya ini harusnya ini ada di sini. Di sini. Nah, ini bolong, bolong. Nah, ini untuk memfoto telur yang ada di dalamnya. Pemfotoan telur tersebut menggunakan aplikasi mobile. Begitu. Terus udahnya itu lampu pijar. Coba saya. Nah, lampu pijar ini akan nyala ketika suhunya itu rendah untuk memanaskan suhu tersebut, untuk memanaskan area-areanya. Nah, ketika ini ditutup, pastinya kan suhunya itu naik karena tidak ada ruang terbukanya. Nah, ketika suhunya ini sudah di atas 37 derajat Celcius, maka akan mati. Dan kelembapannya juga berpengaruh, jadi 60, jadi itu udah mati. Ketika suhunya itu 37 ke atas dan kelembapannya itu sekitar range 50-60%. Nah, itu bakal mati. Nah, ketika suhunya itu terlanjur terlalu panas, itu ada kipasnya juga untuk merendahkan suhu tersebut supaya suhunya itu stabil di angka 37 derajat sampai 38 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat ini ada dua telur hasil percobaan kami. Yang satunya itu adalah fertil dan tidak fertil. Saya buka aplikasinya ya.

0: Gimana? Gini. Nah, di aplikasi ini menunjukkan bahwasanya telur yang ada di dalam sini itu mengalami invertil dan tidak fertil melalui hal tersebut. Ini sampel ya, ini sampel saja karena di sini kameranya itu ada di luar. Ini sampel saja yang mungkin lebih gampang dicernanya seperti itu. Nah, di sini ada range harinya, hari dari klasifikasi telurnya tersebut. Ini ada hari-harinya untuk mendeteksi bahwasannya ini berapa persen. Ini fertil, tidak fertil, fertil, tidak fertil, seperti itu. Dan ketika ini fertil, tidak fertilnya ditentukan, sudah ada nih ya, sudah tahu. Peternak itu gampang menganalisisnya. Kayak, oh ini diambil nih, bagian ini diambil saja. Jadi kayak tidak perlu memakan listrik banyak-banyak gitu. Jadi kan di kumbator yang sekarang itu kan disatukan fertil tidak fertilnya itu tetap aja sampai hari terakhir, sampai hari penetasan. Jadi kayak banyak ada telur yang masih jadi cangkang, masih ada gitu loh. Nah, itu juga apa ya, menguras listrik. Jadi menguras listrik, menguras tempat juga. Nah, yang kita ini kan sudah ada nih di mobil tersebut. Sudah ada ketahuan di bagian mana telur tersebut itu tidak fertil, bisa langsung diambil saja seperti itu. Jadi tetap efisien dan yang fertil tetap tidak terganggu seperti itu.
1: Oke, wah, jadi istilahnya kita bisa pilih-pilih lah ya, mana telur yang sehat dan yang nggak sehat ya kan.
0: Yes.
1: Nah, oke. Mungkin kalau teman-teman Pro 2 di sini masih bingung nih, fertil dan nggak fertil, sehat dan nggak sehat gitu ya, istilahnya yang lebih mudahnya.
0: Sehat nggak sehatnya,
1: gimana?
0: Ibaratnya fertil itu pertumbuhannya itu ada.
1: Ada, sama
0: anak.
1: Yang tidak ada.
0: Yang infertil itu tidak ada, jadi
1: tidak ada
0: itu mati.
1: Iya. Oke, okay. Berkembang dan tidak berkembang ya guys.
0: Iya.
1: Oke, okay, seperti Ria berkembang banget. Oke, okay, masih banyak lagi yang pembahasan kita nih di Muda Kreatif kali ini. Dan kalian pastinya sudah punya gambaran dong tentang aplikasi kedua kedua cogan kita hari ini ya guys. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nih teman Pro 2 sama mereka dan juga sama Bapak Haidar nih teman Pro 2. Pastikan kalian tetap tune in di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.
2: Teman terbaik kamu. Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Sport timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi-content.

0: dua Sumenep. Teman terbaik kamu.
1: Oke, balik lagi di Muda Kreatif Berjaringan Karoil 10 dan masih sama tiga narasumbernya kita, Bapak Haidar, Kak Zaki, dan juga Kak Ainur. Well, kali ini dia mau ngebahas apa sih, kalian nih nyiptain produk seperti ini atau enggak aplikasi ini, idenya tuh dari mana sih? Apa karena kalian tuh iseng-iseng jalan-jalan gitu, seperti Kak Zaki jalan-jalan di sawah, lihat tembakau, mereka cuma ngecekin satu-satu, gimana munculnya gimana sih?
2: Oke, baik, di sini muncul dari ide tersebut itu sebenarnya dari referensi sebelumnya. Referensi sebelumnya itu ada sebuah permasalahan bahwasannya hasil dari tembakau yang dihasilkan oleh petani itu masih nggak sesuai dengan apa yang diinginkan sama pabrik atau tengkulaknya, seperti itu. Nah, dari permasalahan itu kami mencari sebuah solusi apa sih yang bikin petani itu mengetahui bahwasannya tembakau tersebut itu baik, grade-nya itu sangat tinggi dan pasti diterima oleh tengkulak atau pabrik, seperti itu seperti apa. Nah, kami cari referensi-referensi seperti itu dan kami menemukan sebuah referensi menggunakan sebuah AI. Nah, AI itu bernama CNN dan SVM, seperti itu. Nah, jadi dari AI tersebut kami mempelajari lagi ini fungsinya untuk apa sih. Nah, seperti itu. Nah, setelah kami mengetahui fungsinya untuk apa, kami setelah itu menanyakan langsung kepada petani, seperti itu. Apakah permasalahan ini itu sesuai enggak, benar enggak permasalahan ini yang terjadi oleh petani, seperti itu. Nah, setelah kami mengetahui permasalahan itu benar terjadi, nah, jadi kami mengembangkan sebuah teknologi yang bernama Smart Leaf ini, itu untuk mengetahui hasil atau grade mutu tembakau tersebut. Nah, dengan aplikasi kami ini yang dimasukkan oleh dual AI, yaitu CNN dan SVM, nah, dari data tersebut, kami atau AI tersebut, kami mengetahui hasil klasifikasi mutu tembakau dan grade-nya, seperti itu.
1: Wah, menarik sekali ya. Kalau Ria dipikirin sih kok ruwet ya. Makanya Ria udah belajarnya. Biar Kak adik-adik kita ini yang meneruskan. Oke, untuk Ainur, nah, idenya dari mana? Apakah kamu punya peternakan juga kah atau gimana?
3: Jadi idenya itu sebenarnya dari dosen pembimbing pertama kami yang menganalisis ke lapangan langsung tentang peternak. Nah, lalu ide tersebut itu dikembangkan oleh dosen tersebut dan juga dosen tersebut itu mengajak anggota-anggota untuk bisa mengembangkan produk tersebut yang bernama inkubator cerdas, seperti itu.
1: Oke, inkubator berbasis AI ya?
3: Iya, AI juga untuk menganalisis, seperti
1: itu. Oke, untuk menganalisis.
4: Mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi kalau produk apa dari lingkungan akademis itu sebenarnya ada asal muasalnya gitu, Pak. Jadi yang pertama itu pastinya melalui riset, baik risetnya orang lain atau riset dari dosennya sendiri gitu. Jadi kalau riset itu kan masih berbasis laboratorium gitu. Nah, setelah itu baru nanti diuji cobakan di lingkungan sekitar, entah itu masyarakat atau industri. Nah, itu sudah levelnya sudah prototipe gitu. Nah, ketika prototipe itu siap dikembangkan secara luas dan sudah melibatkan industri, siap diproduksi secara massal, nah itu sudah siap diterapkan gitu. Jadi ada itu bertingkat gitu, produk dari kami itu bertingkat dari riset ke prototipe baru nanti siap diproduksi secara massal gitu.
1: Oke, wah, ini menarik sekali ya untuk kita bahas ya guys. Jadi memang ya kita tahu nih sebuah produk digital ini nggak sesimpel itu ya. Punya ide terus langsung deh jadi aplikasi. Oh, tidak. No, ya. No.
4: Iya kan? Dicari tahu dulu kebutuhan masyarakat itu apa gitu di dalam riset kebutuhan masyarakat, kemudian kira-kira nanti apa tantangannya gitu dalam sebuah riset, baru nanti dikembangkan sebuah produk. Jadi jalannya panjang gitu.
1: Jalannya panjang guys, panjang untuk sampai ke sekarang ini ya. Nah, boleh tahu dong tantangan kalian nih apa sih sebenarnya?
2: Dari saya dulu ini ya kan? Ya. Oke, untuk tantangan dari saya sih sebenarnya yang paling utama itu sampel tembakau kak. Jadi nggak mungkin kan petani di Madura itu memfoto sampel-sampel tersebut satu persatu. Nah, seperti itu. Nah, jadi tantangan kami itu di sampel itu merupakan sebuah kebutuhan dari teknologi yang kita pakai. Teknologi AI yang di dalamnya itu ada dua, yaitu CNN dan SVM. Nah, CNN dan SVM ini itu membutuhkan sebuah data, Kak. Jadi, datanya itu dari sampel tembakaunya tersebut. Nah, tantangan kami itu kami sulit, Kak, mencari sebuah sampel tersebut. Nah, jadi tim kami itu memotret sampel-sampel tersebut secara manual, Kak. Dari grade-nya itu yang rendah sampai yang tinggi dengan mutu itu yang belum matang hingga sangat matang, Kak. Jadi, tantangan terbesar dari tim kami itu di sampel tersebut, Kak, sampel tembakau. Nah, dengan kita sudah memotret satu persatu, dan kita sudah mempunyai sampel, nah baru kita memasukkan ke dual layer tersebut kakak untuk dilatih lagi seperti itu.
1: Oke, wah ini juga masih muter ya.
2: Iya.
1: Tantangannya. Nah untuk tantangan dari Ainur sendiri?
3: Untuk tantangan dari tim kami itu sepertinya sama karena menggunakan AI juga. Jadi kita itu mengambil sampel satu persatu terhadap telur tersebut hari per harinya. Jadi telur itu dicoba. Nah, juga menggunakan kan CNN. Fotonya itu nanti kan diklasifikasikan ke CNN. Jadi CNN itu butuh model untuk bisa butuh sampel untuk bisa menaklukkan itu model. Nah, model itu didapatkannya itu sangat susah karena kadang itu inkubator yang kami bikin itu tiba-tiba bocor atau ada apa ketika suhunya tidak stabil dan mengulangnya lagi, mengambil taset lagi, mengulangnya lagi hingga kalau nggak salah banyak mengulang tentang data set seperti itu. Dan yang kedua adanya miskom juga, miskom dari peternaknya, mungkin ada hal yang mungkin peternak itu bisa disarankan ke kita, juga kita bisa disarankan ke peternak, itu adanya miskom juga seperti itu. Terus udahnya itu yang ketiga itu mungkin kan ini prototipnya harus melaraskan inovasi yang terbaru ya. Nah, kita itu harus berpikir apa aja yang sudah ada dan apa aja yang belum ada. Jadi kita tantangannya itu harus mencari celah dari semua inkubator yang sudah ada untuk bisa diinputkan yang kita yang terbaru seperti itu. Nah, itu lumayan struggle ya di situ juga seperti itu.
1: Wah, ini lumayan panjang juga ya. Nah, untuk Bapak Haidar, mungkin Bapak, apa sih harapan Bapak nih terhadap anak-anak didik Bapak ini, anak-anak bimbing pembimbing Bapak ini, anak-anak yang sudah dibimbing Bapak ini, apalagi mereka ini sudah menciptakan sebuah inovasi ya. Bukan cuma sebuah, dua. Dua buah inovasi ini terhadap mungkin di bagian peternakan dan juga pertanian di Madura ini nih Kak Bapak. Mungkin harapannya apa nih?
4: Ya, baik, terima kasih. Harapan saya kepada anak dua ini, pada khususnya, atau pada anak muda pada umumnya, mereka kan masih punya semangat yang lumayan ya.
1: Lumayan lagi, ya. Masih membara ini kayaknya.
4: Masih membara. Nah, ketika kalian belajar sebuah ilmu atau teori, kalian harus bisa menerapkannya kepada lingkungan. Kalau lingkungan kalian kan di Madura, jadi di Madura itu seperti apa gitu? Di Madura kan pertanian ya, yang umumnya itu pertanian sama peternakan. Jadi pertaniannya kan tembakau ya, yang terkenal ya di Madura, sama ayam kampung. Jadi ya diarahkan ke situ. Jadi kita minimal bermanfaat dengan orang sekitar dulu, baru kita ke arah yang lebih luas seperti itu.
1: Oke, dari berarti kita merambah ke lingkungan sekitar kita dulu, baru ke yang lainnya. Betul. Wah.
4: Supaya ilmu kita gak percuma.
1: Ah, betul. Nah, mungkin kalian-kalian berdua nih. Mungkin ya mengingat, okelah, anak-anak seumuran kalian atau gen-gen sebelum kalian nih, gen milenial ya, mereka ini mungkin masih bisa menerima tentang digitalisasi seperti sekarang. Nah, buat kalian yang menghadapi orang-orang, mungkin para orang tua nih ya, yang masih sedikit dibilang ribet, jerak. Ribet malarat gitu ya. Mereka yang bilang seperti itu, yang mereka yang menolak nih, istilahnya menolak kemudahan yang kalian sudah hadirkan nih, gimana kalian menghadapi itu? Mereka-mereka ini yang istilahnya yang masih gaptek lah.
2: Menurut saya itu kalau semisalnya kita belum mencoba itu jangan bersusah hati bahwasanya kita nggak bisa seperti itu. Nah, intinya kita jangan sampai takut gagal, karena gagal itu merupakan sebuah inovasi bagi diri kita sendiri untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan seperti itu.
1: Oke.
3: Iya, kalau dari saya itu kan orang tua gen-gen di atas milenial itu harus ada bukti bahwasanya ada produk yang lebih efisien dari hal yang sebelumnya. Jadi mungkin kita memberikan bukti bahwa ini loh produk yang lebih gampang dari yang teknologi lebih dahulu. Jadi kalau misal penjelasan atau edukasi itu kurang maksimal kalau tidak ada buktinya. Jadi dari kita sendiri ini, kita berdua memberikan bukti bahwa ini loh produknya yang lebih gampang seperti ini. Nah, supaya hal tersebut itu langsung dilihat oleh orang-orang yang gaptek tersebut.
1: Oh, istilahnya bukti nyata ya, iya, bukti untuk nyata. Mereka. Ini loh, ada yang lebih gampang. Ngapain iya. Kok pakai yang lebih ribet?
3: Iya.
1: Oke, sebelum kita tutup nih obrolan kita di Muda Kreatif kali ini, aku mau kasih pertanyaan lagi nih buat kalian bertiga ya. Kalau mungkin di antara teman-teman kita nih sedang mendengarkan kita nih hari ini ya. Ini adalah anak muda yang punya ide atau enggak kemampuan. Mungkin di antara kalian ada teman-teman kalian atau enggak adik-adik kalian yang juga sama nih punya ide kayak kalian nih, punya inovasi terbaru nih seperti kalian, tapi mereka ini masih merasa ide yang aku ini tuh kayaknya biasa aja deh. Kayaknya enggak mungkin deh. Kayaknya kurang deh. Gimana nih pesan kalian buat mereka-mereka ini adik-adik kalian?
3: Haider dulu.
4: Ya, kalau dari saya dicoba dulu.
1: Karena, jangan takut mencoba ya.
4: Iya, kalau saya pribadi dan yang saya tekankan ke mahasiswa itu prinsipnya itu kalau orang lain bisa kenapa kita enggak bisa gitu. Jadi itu yang selalu saya tekankan.
1: Tapi Pak, karena kalau Ria mengenalnya Gen Z itu kalau yang lain bisa kenapa harus aku gitu. Jadi beda ya, kebalik ya.
4: Kebalik.
1: Nah, gimana nih buat kalian berdua? Pesannya untuk adik-adik kalian nih.
3: Kita itu hidup di zaman dimana semuanya itu serba individual. Kalau nggak kita sendiri yang harus tahu akan hal itu. Jadi ngapain peduliin kata-kata orang? Kalau kita itu bisa loh. Ini dia itu berkata seperti ini, seperti itu, sebagainya. Apa ya, yang mengendalikan kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi apa yang kita mau, selagi itu bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain, kita lakukan. Seperti itu.
1: Kak Zaki mungkin menambahkan.
2: Oke, untuk apa orang atau adik tingkat atau enggak Gen Z, khususnya Gen Z gitu, yang apa kayak ingin mempunyai sebuah ide yang diimplementasikan secara langsung, tetapi mereka berpikir bahwasanya saya belum mampu atau enggak saya belum bisa seperti itu. Nah, itu buang mindset seperti itu, bahwasanya kita itu semuanya sama gitu. Kita dikasih pikiran yang sama. Nah, tinggal niat saja. Kalau misalnya diri kita itu dibekali atau dikasih sebuah niat yang besar, itu bakalan terwujud seperti itu. Jangan dan jangan sampai takut untuk mencoba, karena dari apa yang kita coba, kita bisa mempelajari hal-hal yang terbaru lagi seperti itu.
1: Wah, lengkap sekali ya Tempat Pro 2. Wah, obrolan kita hari ini nih lengkap banget ya Tempat Pro 2. Dari pembahasan baru aja nih, kita juga udah melihat teknologi dari mereka dan pertanian dan juga peternakan ini, dan juga teknologi yang mereka ciptakan ini ternyata bisa beriringan ya Tempat Pro 2. Bisa kita manfaatkan teknologi yang ada, apalagi yang sudah menciptakan mereka-mereka ini nih Tempat Pro 2, anak mudanya Sumenep yang pastinya sudah menciptakan inovasi baru nih untuk kita semua ya. Nah, anak muda ini memang punya kemampuan dan juga kreativitas, sementara di sisi lain ada kebutuhan nyata dari masyarakat dan terutama di orang sekitar kita ya. Nah, tinggal gimana nih kitanya membawa keduanya bisa dipertemukan dan menghasilkan solusi yang benar-benar bermanfaat. Udah gak kerasa nih Teman Pro 2 Muda Kreatif Berjaringan sudah di penghujung acara ya guys. Sudah hampir 1 jam nih di Muda Kreatif kita hari ini, dan terima kasih banyak nih untuk anak mudanya Sumenep yang pastinya memberikan inovasi terbarukan nih dari aplikasi mereka nih guys. Untuk Ainur dan Kak Zaki, terima kasih sekali. Ya, tunggu kabar baiknya, mungkin ada aplikasi-aplikasi berikutnya mungkin ya. Stay tune aja. Mungkin di kalangan ini ya para pelaut mungkin
3: boleh.
1: ongoing nih. Wah, sepertinya semangat mereka ini anti kendor ya guys. Nah, untuk Bapak Haidar, terima kasih sudah mengantar mereka dan juga ngasih inovasi juga wejangan nih untuk kita, untuk adik-adik kita nih Tempat Pro 2 se-Jawa Timur ya. Dan jumpa lagi di Muda Kreatif berikutnya. Ria pamit undur diri, see you, bye bye.
0: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Pro2FM.
1: Santai siang nemenin kamu teman Pro2 bareng sama Dewi Anora lagi. Nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya. Yang udah balik kembali. Balik untuk aktivitas, semangat ya teman Pro2. Iya, tadi makan siangnya jadinya sama apa? Aku cuman sama air putih aja deh. Semangat ya buat yang udah balik lagi untuk aktivitas ataupun yang ternyata di siang hari ini juga lagi dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya teman Pro2, harus memastikan kanan kiri depan belakang kamu aman setiap perjalanan, biar sama-sama pengguna jalannya juga aman gitu teman Pro2. Siang ini makin terik banget nih Surabaya, terik seterik-teriknya ya. Kelihatan panas banget teman Pro2. Ini jangan lupa kamu yang mungkin punya aktivitas banyak hari ini, konsumsi mineralnya atau air putihnya dicukupin ya teman Pro2, biar tubuh kamu tetap terhidrasi dengan baik, gak garing, gak kekeringan, gak pecah-pecah kulit kamu ya. Apalagi bukan hanya panas tapi juga angin yang cukup kencang. Wah, ini sih gampang bikin kita haus, gampang bikin kita tuh juga sedikit kering kulitnya ya, kering kerontang. Makanya pakai sunscreen, sunblock, kemudian juga hand body sering-sering dipakai biar kulit kamu juga tetap terawat walaupun terpapar sinar matahari setiap harinya teman Pro2 ya. Tentunya aku masih nemenin kamu bareng lagu-lagu yang asik, juga informasi menarik di 1 jam ke depan ini. Sport Corner hadir untuk update informasi olahraga spesial buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana ya teman Pro2. Kalau lagi ada yang memusingkan hubungan kamu siang hari ini, putus tapi cinta, cinta tapi pengen putus, gimana ya? Udah deh dengerin aja Unmesh, putus tapi cinta.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong.

Untuk informasi olahraga pertama di Sport Corner, kita update dulu tentang cabang olahraga bulu tangkis nih teman Pro 2, karena tim bulu tangkis Indonesia ini memanfaatkan latih tanding dengan NTT East Badminton Club Jepang untuk menambah referensi pola permainan menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya. Hal ini juga disampaikan oleh pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto, yang mana latih tanding ini merupakan cara mereka untuk berlatih juga, yang berlangsung pada hari kedua pemusatan latihan tim bulu tangkis Indonesia di Jepang menjelang dimulainya pertandingan Asian Games Teman Pro 2. Menghadapi pemain dengan karakter berbeda itu memang penting ya, agar para atlet Indonesia tuh punya lebih banyak pilihan untuk merespon pola permainan lawan ketika kompetisi dimulai. Kalau di sektor ganda putra, Indonesia tuh membawa 5 pemain yang sejak menjalani persiapan di tanah air sudah dibiasakan untuk berganti-ganti pasangan. Antonius juga menilai ya, kalau skema ini ngebuat pemain lebih fleksibel sehingga tim bisa menentukan kombinasi pasangan berdasarkan kebutuhan saat menghadapi lawannya nanti. Manfaat latih tanding sendiri itu juga dirasakan pasangan ganda putri Rachel Alicia Rose dengan Febi Setianingrum ya, yang mendapatkan kesempatan untuk menghadapi sejumlah pemain Jepang. Karena kalau menurut Rachel ya, latihan bersama itu memang memberikan suasana beda, karena pemain Jepang yang biasanya mereka hadapi sebagai lawan di dalam turnamen ya, kali ini tuh hanya menjadi rekan berlatih aja teman berdua. Di sesi ini juga Rachel dan Febi berlatih tanding dengan Hinata Suzuki dan Nao Yamakita yang sudah punya pengalaman tampil dalam rangkaian turnamen BWF World Tour teman Pro 2. Nah, Asian Games Aichi Nagoya ini jadi penampilan pertamanya Rachel dan Febi. Mereka tuh jadi menjadikan hasil kejuaraan dunia tuh yang sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan daya juang dan konsistensi permainan. Nantinya Asian Games Aichi Nagoya 2026 bakal dibuka 3 hari lagi ya, 19 September teman Pro 2. Nah, cabang bulu tangkis dijadwalkan berlangsung pada 20-24 September untuk nomor beregu dan 25-29 September untuk nomor perseorangan. Semoga latih tanding ini juga bisa memberikan mental yang lebih kuat lagi dan kesiapan untuk teman-teman kita, tim bulu tangkis Indonesia yang memang sedang menyiapkan Asian Games Aichi Nagoya 2026. I can see

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Badai telah berlalu teman berdua dari Bunga Citra Lestari bersama Lala Ilman Nino juga ya. Ngomongin badai telah berlalu, ini BMKG Tanjung Perak Surabaya baru aja update nih teman berdua, adanya peringatan dini gelombang tinggi mulai dari tanggal 17 hingga 20 September 2026 besok ya. Kondisi sinoptiknya sendiri kalau secara umum angin itu dominan berhembus di wilayah perairan Provinsi Jawa Timur dari timur ke tenggara ya, dengan kecepatan antara 5 sampai 25 km per jam. Kondisi cuaca cerah juga berawan di wilayah perairan Provinsi Jawa Timur. Nah, tinggi gelombang itu nantinya berpeluang terjadi sekitar 1,25 hingga 2,5 meter ya. Berpeluang terjadi di beberapa perairan teman pro 2, ada perairan Masalembo, perairan Bawean bagian utara, perairan Bawean bagian selatan, kemudian utara Bangkalan, utara Sampang, Kepulauan Sapudi bagian utara, Kepulauan Kangean bagian utara, lalu Kepulauan Kangean bagian timur, perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, perairannya Blitar, Malang, Lumajang, perairan Jember, perairan Banyuwangi, Lamongan, perairan Gresik bagian utara, perairan utara Pamekasan, perairan Sumenep bagian utara juga ya teman pro 2. Saran dari BMKG Tanjung Perak Surabaya ini memang berisiko terhadap keselamatan para pelayaran ya, khususnya nelayan. Jadi kalau memang dirasa angin berhembus cukup kencang, dimohon untuk bisa menghentikan pelayaran atau berhenti nelayan terlebih dulu begitu teman pro 2 ya. Semoga seluruh teman-teman kita yang tinggalnya di sekitaran perairan yang ada di Jawa Timur ini selalu diberikan keselamatan juga ya. Selalu berhati-hati karena memang angin masih cukup kencang juga teman pro 2. Jelas ini bisa berubah-ubah begitu arah anginnya. Jadi kita juga selalu harus berhati-hati.

Dua, kamu tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: gitu-gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Sampai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Santai Siang masih nemenin kamu bareng Dewi Anora ya, yang bakal update informasi olahraga di Sport Corner untuk kamu siang hari ini. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat ini mendukung Muhammad Herindra memimpin Pengurus Besar E-sport Indonesia atau PBSI ya, guna memperkuat pembinaan dan industri olahraga Indonesia. Bahkan ia juga mengapresiasi ya pengukuhan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra sebagai Ketua Umum PBSI masa bakti 2026 hingga 2030 teman Pro 2. Ia berharap kepengurusan baru ini tuh bisa memperkuat pembinaan atlet, kemudian tata kelola organisasinya juga, lalu ekosistem e-sport nasional. Karena ia juga menilai ya kalau Indonesia tuh punya modal besar berupa talenta, pasar, dan rekam jejak prestasi internasional juga. Besarnya jumlah pemain dan nilai industri game nasional ia juga perlu diikuti, karena adanya pembinaan-pembinaan yang konsisten ini juga harus bisa diikuti oleh seluruh atlet. Jalur kompetisi yang sudah dibangun oleh PBSI ini mulai Liga e-sport nasional, Liga 1, Liga 2, Liga 3, kemudian ada kompetisi pelajar dan mahasiswa hingga Piala Presiden e-sport, yang mana diharapkan ini bisa menjadi sarana pencarian dan pembinaan talenta untuk bisa menuju level internasional teman Pro 2. Nah, pengukuhan PBSI tersebut juga diapresiasi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat Marciano Norman teman Pro 2, karena dia menilai juga berbagai prestasi sebagai juara dunia, Asia, dan ASEAN itu jadi modal penting ya untuk atlet Indonesia untuk bisa menghadapi kompetisi internasional berikutnya. Berharap juga nih sinergi pemerintah, PBSI, kemudian industri, komunitas, dan masyarakat ini bisa diharapkan jadi kekuatan bersama untuk bisa ngebangun ekosistem e-sport yang lebih sehat lagi, profesional, terus juga lebih mandiri, berkelanjutan juga, sekaligus membawa merah putih semakin diperhitungkan di panggung e-sport dunia.

Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Tema kedua, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia, M. Suryadi, menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, China pada September hingga Oktober 2026. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut Jakarta pada hari Senin kemarin ya, Suryadi juga sempat mengatakan kalau tim Indonesia ini juga sudah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Cukup matang berarti persiapannya teman Bro 2 ya. Nah, beberapa atlet yang sebelumnya bertarung di SEA Games 2025 tetap dipertahankan ya untuk bersiap menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi, yaitu Piala Dunia Perahu Naga 2026 Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 Hangzhou Taman Pro 2. Suryadi menjelaskan anak-anaknya akan terus menjalani latihan sebelum keberangkatan sehingga persiapan menghadapi kejuaraan dunia benar-benar matang. Ia berharap ya pencapaian pada SEA Games 2025 itu juga dapat terjadi pada kejuaraan dunia. Para atlet juga mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak dan juga sponsor. Suryadi mengatakan nih kalau Timnas Perahu Naga Indonesia sempat mengalami beberapa kendala, tapi berkat dukungan dari sponsor, mereka ini bisa berangkat ke kejuaraan dunia di China. Sebelumnya pada April 2026, Timnas Perahu Naga gagal berangkat ke gelaran ASEAN Beach Game 2026 karena adanya kendala finansial. Nah, Timnas Perahu Naga Indonesia yang beranggotakan 20 atlet juga 6 official untuk menghadapi Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia 2026 di Hangzhou, China. Ini tim akan berangkat pada tanggal 23 September besok dan kembali ke Indonesianya nanti di tanggal 4 Oktober 2026.

0: Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM.

Kamu masih di Santai Siang bareng sama aku Dewi Anora, teman Pre2 yang masih sisa 1 jam lagi untuk nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti menjelang jam 3 sore. Aku update ya, informasi hiburan di E-Zone spesial buat kamu yang mungkin udah mulai pengen buru-buru pulang atau bahkan ini lagi dalam perjalanan, teman Pre2. Seperti biasa sore hari ini, ya siang menuju sore maksudnya, masih diwarnai dengan teriknya matahari kota Surabaya, tapi angin masih tetap sepoi-sepoi. Jangan lupa ya, kemana-mana pakai jaket, nanti kalau masuk angin repot.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Bye dari Marion Jola, teman berdua. Tapi aku belum bye-bye loh ya sama kamu. Masih ada beberapa menit lagi untuk aku nemenin kamu di Santai Siang kali ini, teman berdua. Tahu gak film 4 Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java? Film ini tuh jadi perwakilan Indonesia yang dikirim ke ajang Piala Oscar 2027. Wah, setelah kemarin kan berbagai negara tuh ngirimin filmnya masing-masing ya, Indonesia juga gak kalah, teman berdua. Nah, film karya Kamila Andini ini akan diajukan untuk masuk nominasi Best International Feature Film Academy Award, teman berdua. Kabar ini tuh diumumkan langsung oleh 4K Film selaku rumah produksi film yang dibintangi oleh Putri Marino dan Arya Salok. Iya kan? Dan 4 Musim Pertiwi atau film ini tuh juga merupakan hasil kerjasama produksi internasional ya, antara Indonesia, Singapura, terus juga Belanda, Norwegia, Jerman, Prancis, Polandia, dan juga Thailand. Ada berapa berarti? 1, 2, 3, ada 6 ya. Ada 6 negara berbeda yang ngurusin atau yang membuat film Four Seasons in Java ini. Film yang ditulis dan digarap oleh Kamila Andini ini juga tayang perdana di Toronto International Film Festival 2026. Juga jadi salah satu film Indonesia yang ikut tayang di Busan International Film Festival 2026, teman Pro 2. Di Toronto, film ini tuh terpilih untuk tayang dalam program Centerpiece, sementara di Busan, 4 Musim Pertiwi ini tayang dalam program A Window on Asian Cinema, teman Pro 2. Harusnya kalau sudah tayang di beberapa festival internasional, piala Oscar ini harusnya bisa membawa pulang satu piala lah ya, minimal, teman Pro 2. Kita doakan deh yang terbaik untuk karya film anak Indonesia di Oscar 2027 nanti ya, teman Pro 2. Aku sih berharapnya bisa pulang dengan membawa piala Oscar tuh luar biasa, the best.

perasaan tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Kedekatan tercipta meski batasan sudah jelas ada di depan mata. Hati perlahan mulai terlibat hingga yang salah terasa seperti benar. Namun pada akhirnya disadari, tidak semua yang diinginkan harus dimiliki. Dan dari situ dipahami bahwa memilih mundur juga bentuk menjaga diri.

YouTube dari Rip Karen adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, kamu masih di Santai Siang ya, ditemenin sama Dewi Anora di sini. Aku masih update informasi entertainment di Izone untuk kamu. Siapa sih yang enggak tahu agak lain Teman Pro 2? Ini kan salah satu grup Batak yang luar biasa, grup Batak, grup Medan sebenarnya, campur ya. Mereka adalah orang-orang dari Sumatera yang punya sense untuk bisa menghibur banyak orang dengan lelucon-lelucon mereka gitu, Teman Pro 2 ya. Ada Oki Rengga, Jegel, terus juga

0: ada siapa duanya tuh? Bene sama si ganteng ya kan. Kok jegel sih satunya yang Bandung? Boris, iya. Mereka berempat itu memang kocak sih. Makanya ada dua film mereka yang aku suka banget gitu loh. Nah, si salah satu dari mereka, Oki Rengga, ini kan selalu terkenal dengan Oki Rengga yang keras orangnya, suka ngajak berantem, tapi enggak, ternyata enggak sekeras itu loh teman pro 2. Dia punya jiwa sosial yang luar biasa besar banget, khususnya untuk mereka-mereka yang mengidap sakit kanker teman pro 2. Karena Oki Rengga itu tuh baru aja ngasih hiburan secara gratis ya kan, untuk nonton film bareng sama 19 pasien kanker dan para pendampingnya juga, yang mana kegiatan nonton film bersama ini tuh dilakukan di MRCCC Siloam Semanggi Jakarta di hari Minggu kemarin teman pro 2. Hal ini katanya sebagai selingan dari rutinitas pemeriksaan dan pengobatan yang dijalani oleh para pengidap sakit kanker teman pro 2. Nah, film yang diputar ini sepertinya adalah film agak lain yang pertama ya, yang rumah hantu itu teman pro 2. Jadi Rumah Sakit Siloam Jakarta disulap lah seperti bioskop begitu ya, tapi dengan bed-bed rumah sakitnya yang juga dibawa ke ruangan, ada infus-infusnya juga, didampingi oleh mereka-mereka yang mendampingi pasien kanker juga. Sepertinya sih suster dan dokternya ikutan nobar juga gitu loh. Kalau melihat ini kayaknya adem banget gitu ya. Bahkan bukan hanya pasien dan juga pendamping pasien, ada juga dihadiri sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ya, yang selama ini juga mendampingi pasien dalam proses perawatan serta manajemen-manajemen Siloam Semanggi juga gitu teman pro 2. Perjalanan menghadapi kanker memang kayaknya tuh selalu berkaitan dengan kondisi fisik ya, terus-terusan berobat, kemo dan segala macam. Nah, si Oki Rengga nih kayaknya memang mau memberikan sesuatu yang supaya mereka tuh gak bosen dengan rutinitas mereka yang menjalani kemo, terus juga pengobatan terus-terusan, akhirnya dikasih hiburan untuk nonton film secara gratis ya kan. Ini juga salah satu dukungan emosional dan juga sosial yang akhirnya jadi salah satu aspek yang bisa melengkapi perawatan medis juga, terutama dalam perjalanan pengobatan kanker yang pada sejumlah pasien berlangsung dalam waktu yang juga cukup panjang. Dengan adanya ruang untuk beristirahat dan menikmati kegiatan bersama, pasien tuh diharapkan bisa tetap memiliki kesempatan untuk menjalani aktivitas yang menyenangkan ya, di tengah proses pengobatan juga teman pro 2. Salut sama Oki Rengga, semoga kebaikannya tidak hanya satu kali ini, tapi nanti bisa terus berbagi kasih, berbagi kebaikan untuk banyak orang gitu ya. Apalagi Oki Rengga juga dikenal orangnya suka berbagi, membantu sesama. Terbukti teman-temannya dia yang kesulitan selalu dibantu sama Oki Rengga teman pro 2. Dan ditunggu juga nih film agak lain ketiga, karena kita udah gak sabar banget untuk ketawa terbahak-bahak hasil karya dari teman-teman agak lain.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Eh, tahu nggak? Apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cocuit deh. Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Ajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Temam Pro 2 udah masuk di menit ke-54 lepas dari jam 2 siang ya, menuju sore, menuju senja. Temam Pro 2 buat kamu yang sudah bersiap untuk pulang, untuk melakukan perjalanan panjang ya kan, menuju pulang ke rumah. Hati-hati di jalan ya Temam Pro 2, karena aku juga mau caw nih, mau cabut dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, Pro 2 FM masih bakal setia nemenin kamu sampai nanti malam loh ya. Habis ini bakal ada sore ceria ditemenin sama duo rantau, ada Eca dan juga Masan Hadi ya, yang nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Thank you buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi. Thank you banget. Tenang aja, aku besok libur kok. Besok bukan sama aku ya Teman Pro 2. Pokoknya thank you deh udah pantengin Sate Siang sedari jam 10 tadi. Habis ini aku mau makan, istirahat, tidur. Ya udah, Dewi Anora pamit dulu ya. Kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya info Pro 2 bersama aku, Ece Jenty.

0: Informasi yang pertama, Basarnas mengevakuasi 4 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 menggunakan helikopter ke Bandara Syamsuddin Nur, Kalimantan Selatan. Muhammad Syafi, Kepala Basarnas, mengatakan evakuasi udara dilakukan secara bertahap. Helikopter mendarat di Bandara Syamsuddin Nur dengan membawa 2 korban meninggal dunia yang sebelumnya dievakuasi dari TB Transcool Pacific. Ed Sheeran buka suara setelah Michael Moore dikeluarkan dari The Loop Tour miliknya di Amerika Serikat gara-gara aksi bela Palestina yang dilakukan rapper tersebut di Stadion MetLife, New Jersey pada 4 dan 5 September 2026. Dalam unggah di media sosial, Ed Sheeran mengatakan bahwa keputusan Michael Moore dikeluarkan dari tour adalah karena permintaan pemilik stadion dan juga promotor. Dan Ed Sheeran mengatakan dirinya sudah berdiskusi panjang lebar dengan pihak pengelola lokasi sepanjang minggu untuk mencoba mencari jalan tengah. James McAvoy buka suara untuk pertama kalinya terkait proyek reboot X-Men. Dan ia memberikan dukungan penuh kepada jajaran pemeran baru film reboot X-Men garapan Marvel Studios. Dan dia secara khusus juga memberikan pesan kepada Christopher Abbott yang bakal meneruskan estafet perannya sebagai Charles Xavier atau Profesor X. Dan saat hadir di Studio Entertainment Weekly dalam ajang Toronto International Film Festival, McAvoy menyampaikan ucapan selamat dan doa terbaik bagi Abbott beserta seluruh bintang film tersebut. Demikian Info Pro 2, aku Eca Jayanti.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Sore, tabar berdua dimanapun kamu berada. Mas Arhadi di sini.
1: Iya, ada Aja juga di sini.
0: Dan dua hari nggak siaran rasanya. Aduh.
1: Anda dua hari ya?
0: Dua hari libur.
1: Ya ampun. Nanti kita korek-korek dia liburan kemana, guys.
0: Yang jelas kita masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam, teman berdua. Bakal ada informasi seru dan lagu-lagu Asoy yang harus kita puterin buat kamu gitu ya. Okay. Jadi jangan kemana-mana. Keep stay tune di Brodo FM. Teman terbaik kamu.

0: kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Aku ada kabar dari BMKG.
1: Eh, hey, ada apa dari BMKG?
0: Katanya nih ya, ini BMKG yang bilang, itu di beberapa wilayah Jawa Timur tuh ternyata sudah ada yang masuk musim penghujan. Hey. Ada yang musim hujannya tuh turun lebih cepat.
1: Oh gitu.
0: Kamu udah punya gambaran belum? Nanti kalau hujan pertama ditampung terus dipakai mandi kembang.
1: Tapi kita udah enggak hujan berapa lama ya?
0: Oh, udah lama lagi.
1: Udah lama banget. Udah kangen vibe-vibe, maksudnya kayak kehujanan, terus
0: vibe cuci motor sih.
1: Cuci motor. Terus abis itu ritual-ritual kalau misalkan mau hujan tuh biasanya orang-orang yang pakai mobil dicuci dulu mobilnya. Yeah. Pasti hujan pulangnya.
0: Iya, yeah, betul. Nah, itu suatu hal yang butuh diteliti sama BMKG sebenarnya. Kenapa setelah mencuci mobil dan lain sebagainya itu malah hujan lagi?
1: Iya, apalagi di musim-musim kayak gini tuh yang musuh dari motor dan mobil bukanlah hujan tapi beleduk.
0: Iya.
1: Beleduk gitu ya, teman berdua. Jadi debu-debu itu menempel kemana-mana dan membuat sesak napas juga kadang-kadang, Sa.
0: Betul. Enggak apa-apa, santai aja.
1: Saya dia di sana.
0: Ngapain dia di sana? Kok aku deg-degan ya?
1: Ya, aku juga deg-degan. Ya Tuhan, jam 4 ini.
0: Aku deg-degan.
1: Iya. Ya udah deh, semoga hujannya cepat
0: membawa berkah,
1: amin.
0: Walaupun juga ada beberapa orang yang uring-uringan sih.
1: Uring-uringan gitu. Pokoknya harus tetap bersyukur aja apapun yang dikasih Tuhan. Tapi kayaknya butuh hujan. Kayaknya karena sumur-sumur apa segala macam di Jawa Timur khususnya udah mulai mengering.
0: Betul.
1: Ya. Gitu.
0: Jadi ya dinikmatin aja lah ya. Karena udah beberapa lama enggak hujan, ya udah dinikmatin aja hujannya.

Resensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Produa mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Produa. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi, jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Produa, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

teman Pro 2. Siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

0: Masih di periode dari Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kalau tadi kita ngomongin tentang hujan di belahan bumi yang lain, tapi masih di Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Itu angin kenceng.
1: Hey.
0: Aku kemarin kan pulang ya ke negaraku ya.
1: Joms.
0: Itu anginnya kenceng banget.
1: Gak di itu aja, di rumahku yang di belahan bumi yang sebelah sana juga anginnya kenceng banget, Cak. Dan itu sampai pagar tuh sampai geldek-geldek gitu.
0: Oh, aku enggak tahu ini di Surabaya karena banyak gedung-gedung tinggi jadi enggak kerasa.
1: Iya.
0: Emang di sini enggak sebegitu.
1: Atau rumah kita emang sawah banget. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya.
0: Ya. Tapi akhirnya saat ini banyak di daerah-daerah itu kayak ada yang ngadain kayak festival layang-layang.
1: Oh iya.
0: Ada yang walaupun gak ada festivalnya juga anak-anak kecil pada main layangan.
1: Pada main layangan, apalagi tempat-tempat kita yang tanah lapangnya banyak banget gitu ya. Dan itu dimanfaatin banget. Tapi kalau misalkan ngerinya adalah kalau terlalu kenceng, jemuran pada kemana-mana, Cak.
0: Oh.
1: Iya. Ya, nggak pernah sih Uniqlo tiba-tiba kaos kemana-mana itu nggak pernah kayak
0: Uniqlo jadi ini ya jadi layangan, jadi gitu layangan. Ya.
1: Itu Uniqlo siapa tuh gitu? Nggak pernah.
0: Iya ya ampun.
1: Iya ya. Tapi kalau misalkan ngomongin Indonesia bulan ini, emang kebakaran banyak banget, Cak. Gitu.
0: Iya, eventnya nggak selesai-selesai lagi.
1: Iya, Bromo kemarin gitu ya.
0: Anak Krakatau
1: yang hujan abu sampai kucing-kucing di daerah Jakarta. Aku baca di tweets kayak pada cemong-cemong mereka.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Dan potensi kebakaran segala macam itu terjadi karena angin juga, Cak. Angin kenceng. Mungkin kayak.
0: Ya bener sih. Api dikasih angin ya malah kemana-mana.
1: Iya
0: kan?
1: Malah kemana-mana. Avatar aja api angin air gitu. Airnya belum ini.
0: Bentar lagi Pak.
1: Bentar lagi gitu ya. Ya pokoknya prioritasnya semoga yang daerah-daerah rawan, yang hutan-hutan yang kemarin kebakaran gitu ya, segera kena hujan. Bener. Karena udah gak bisa dipadamin dengan treatment apapun, Cak. Soalnya gitu.
0: Oh iya. Semoga cepat pulih deh ya.
1: Iya.
0: Karena ini yang mau naik gunung apa segala macam itu juga wah udah aduh gimana nih gelisah
1: gitu. Biasanya si Bromo ini bagus banget ketika kebakaran, wah jadi kayak gitu. Semoga makin pulih lah ya habis ini ya. Ya udah, kita masih nemenin kamu dengan musik-musik enak teman berdua, jadi jangan kemana-mana. Keep stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: Teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Siang-siang gini paling enak, santai, sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Masih di Prodi RRI Surabaya.
1: Teman terbaik kamu. Kalau kita ngomongin soal nikahan bulan-bulan kayak gini masih ini ngantuk.
0: Masih rame ya.
1: Dia ngantuk tahun berdua apa?
0: Masih rame ya.
1: Rame gitu tahun berdua. Pernikahan di Jawa ya adatnya kayak gitu-gitu ya. Maksudnya kayak nginjek-nginjek telur.
0: Ya, lempar-lempar terus, apa ini? Siri-siri.
1: Siri-siri.
0: Lempar jumroh.
1: Umroh dong, jangan. Bukan gitu ya. Tapi ini beda banget, Cak. Yang terjadi di Yogyakarta.
0: Mm-mm.
1: Ini tuh yang cewek asli Indonesia dan yang cowok ini asli Spanyol. Nah, si MC-nya, ini tuh ngomongnya bahasa Spanyol. Ini masih bahasa Jawa. Dia ada bahasa
0: partnya
1: bahasa Spanyol gitu.
0: Wow.
1: Jadi langgamnya langgam Jawa, tapi ngomongnya kayak Ratatouille gitulah pokoknya.
0: Oh, ya ampun, ini pernikahan Ajeng Kusuma sama Sergio
1: Ramos. Jadi kayak benar-benar dua culture yang disatukan gitu.
0: Iya benar. Tapi unik.
1: Unik ya. Dan gak bayangin pas lagi apa sih ijab kabul gitu ya. Saya terima nikahnya segala macam sah. Yang mertuanya jawab famos.
0: Famos siempre.
1: Empre tuh.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalkan emang kayak gini sih seru banget gitu ya. Ini nih ada audionya gak sih? Nah, denger.
0: Ya ampun. Ente tahu enggak dalam bayangan kita tuh, bayanganku lebih tepatnya, kita tuh denger ini misa di katedral.
1: Iya, tapi ini pakai langgam Jawa gitu. Iya. Jadi unik ya tahun 22. Dan ini tuh mungkin jadi momen bersejarah si pengantinnya gitu tahun 22. Ya udah deh, habis ini kita balik lagi. Jangan kemana-mana. Buat kamu yang mau pulang kerja jam segini, jam 4 gitu ya. Hati-hati di jalan, nanti jam 5 sore bakal kita update juga traffic dan weather tahun 22. Ya udah, keep stay tune.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: ini bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

52. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Masih di Prodo FM ya.
1: Ya, teman terbaik kamu.
0: Aku kemarin sempat baca media sosial.
1: Oke.
0: Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ada apa ya, aku nggak tahu, UTAS gitu yang bilang kalau si mbak yang bikin
1: si UTAS ini,
0: ya itu bilang kalian ngerasa nggak kalau akhir-akhir ini tuh banyak orang yang tiba-tiba jadi sesak nafas gitu-gitu.
1: Tapi sesak nafasnya sih enggak, cuman kayak flu itu loh, Cak.
0: Oh, sakit-sakit
1: flu,
0: sakit gitu ya.
1: Iya, sakit-sakit akhirnya jadi demam segala macam. Teman-teman kita MD kita juga lagi sakit gitu.
0: Oh, itu sakitnya itu?
1: Enggak, demam aja dia, demam kecapean aja kemarin. Enggak, maksudnya.
0: Oh iya, di grup ya.
1: Iya, daya tahan tubuhnya tuh kayak ya mungkin melemah kali ya.
0: Benar, menurun. Ya maklum udah umur.
1: Udah umur juga. Kegiatannya udah enggak masuk akal. Terus nomor tiganya mungkin debu-debu yang berterbangan ini mungkin masuk-masuk celah-celahnya dia.
0: Benar.
1: Terus habis itu dia sakit.
0: Tapi gitu. Memang, jadi kasus infeksi saluran pernafasan akut ini menunjukkan tren peningkatan di 3 bulan terakhir.
1: Oh gitu.
0: Ini karena katanya cuaca panas dan berdebu memicu tingginya sebaran debu di jalanan. Jadi penyebab utama peningkatan kasus gitu.
1: Iya. Kalau misalkan pakai motor, ya wajib pakai masker gitu ya.
0: Iya.
1: Biar ya debunya at least nggak masuk ke apa sih? Hidung gitu teman berdua, mulut gitu ya. Kamu kalau misalkan OTW gitu selalu always pakai masker?
0: OTW pakai duit sih bang.
1: Iya sih. Gojek sih pakai duit sih. Bensin juga pakai duit. Iya. Tapi masker pakai?
0: Pakai. Iya pakai.
1: Terus abis itu pakai helm juga. Headset sih enggak.
0: Safety lah pokoknya. Kenapa aku angkat?
1: Iya, kenapa lagu lagi? Belum selesai. Gitu teman berdua. Nanti jam 5 kita bakal ada something ya. Kita ngobrol bareng tamu yang begitu seru tentunya nanti.
0: Iya,
1: gitu ya, teman
0: seru
1: berdua
0: banget,
1: seru banget. Pokoknya ditunggu aja kira-kira ada siapa hari Rabu teman berdua di Ngaso ya.
0: Yeah.
1: Nanti jam 5 juga bakal ada traffic buat kamu semuanya yang ada di jalan. So ditunggu aja, tetap keep saja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: traffic and weather info by Pro2.
1: Oke teman Pro2, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol di Ngaso barengan sama teman-teman Cak di Surabaya, Eca akan ngupdate untuk kondisi arus lalu lintas dulu ya di beberapa titik di kota Surabaya yang wah di jam-jam kayak gini sih pasti banyak yang padat ya. Eca akan ke Gunung Sari Mastrip, ini terpantau padat banget ya. Hati-hati di jalan ya guys. Untuk dari dalam kota ngarah ke luar kota ini juga terpantau padat. Di Ayani terpantau padat. Mejen Sungkono arah HR Muhammad juga padat banget. Terus Banyu Urip terpantau ini peningkatan volume. Kita ke seputaran tengah di mana? Di Tunjungan ini terpantau peningkatan volume. Terus juga untuk agak-agak di Dupak, terus agak-agak ke Demak ini juga terpantau padat. Merah apalagi juga padat ya di sore hari ini. Di Kenjeran juga terpantau Kapasan Kenjeran ini terpantau padat. Hati-hati di jalan ya teman Pro2. Dan untuk informasi cuaca.
2: Halo Ica, ini udah siap banget buat ngasih pantauan cuacanya di kota Surabaya teman berdua. Jam 5 sore ini cukup berawan gitu ya, dengan suhu 27 derajat celcius, kelembapannya di 73%, kecepatan angin di 12,7 km per jam, dan arah angin tuh dari tenggara teman berdua. Buat kamu yang lagi beraktivitas di luar ruangan gitu ya, mau OTW pulang, mau OTW kemana gitu ya, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, pokoknya harus selamat teman berdua karena ada keluarga di rumah yang menunggu. Ya deh, habis ini kita ke Ngaso teman berdua, so keep stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 kali ini di Ngaso ya.
1: Ngobrol ya di Surabaya barengan aku Mas Hadi,
0: Echa dan juga ada tamu kita yang ganteng dan cantik.
1: Iya, tentunya ada Cha Mario.
0: Ada Neng Mercy.
1: Iya.
2: Halo teman-teman Pro 2.
1: Selamat sore Cha Mario, Neng Mercy.
3: Selamat sore.
1: Mercy enggak sih benar?
2: Benar-benar Kak, benar.
1: Ya, mobil ya.
0: Ini pasti orang tanya dulu ngefans sama Maria Mercedes.
1: Iya, boleh. Mercedes Benz juga bisa sebenarnya.
0: Iya. Apa kabar? Baik ya?
3: Baik, Kak.
2: Alhamdulillah baik.
1: Kesibukan apa, guys? Sekarang, guys. Kesibukan
2: kita kali ini itu akhir-akhir ini menyiapkan pemilihan Caknik Surabaya, Kak. Tahun 2026.
0: Udah semakin mendekati ya.
2: Bener banget, Kak. Dan ini kebetulan adalah hari terakhir pendaftaran.
0: Oh, gitu. Hari ini banget nih.
3: Hari ini banget, Kak.
1: Mentoknya umur berapa sih, Caknik?
2: Dari umur 18 sampai 24, Kak.
0: Sampai.
1: Boleh sih 24 nih.
2: Boleh, Kak.
1: Jangan rusak.
0: Ini nanti terakhir pendaftaran hari ini sampai jam
2: sampai jam 00.00.
1: Ganti hari aja pokoknya.
0: Nah, ini yang lagi dengerin dan apa ya, berminat atau pengen ya gimana
1: caranya
0: nanti di spill sama teman-teman. Sambil gitu. Hari ini kita bahas apa, guys?
2: Tentang rumah kreatif yang ada di Balai Pemuda, Kak.
0: Oh, ternyata ono sing jenenge rumah kreatif. Iya. Aku garu.
1: Tiba-tiba bahasa Jawa siarannya. Tiba-tiba bahasa Jawa.
0: Ya ngaso.
1: Oh iya iya. Surabaya. Taning.
0: Setelah.
1: Iya iya iya.
0: Amur ro, Kak?
1: Apa?
0: Rumah kreatif iku mau garu kan?
1: Garu. Sebenarnya ro ae, cuman koyo kurang konkret lek gak caninge langsung sing menjelaskan.
0: Makanya.
1: Gitu.
0: Sekilas deh
1: iya,
0: sebelum
1: sekilas.
0: Nanti kita bahas lebih banyak ya, guys. Nah. Cha Mario sama Neng Mercy, apa iku rumah dan kampung ya?
2: Yeah.
0: Rumah kreatif. Dan kampung kreatif.
2: Jadi Rumah dan Kampung Kreatif sendiri itu adalah program dari Disbud Porapar ya, Kak. Mm-hmm. Jadi Disbud Porapar itu kan menangani tentang budaya, pariwisata, kepemudaan, olahraga, seperti itu. Nah, jadi Rumah Kreatif ini itu isinya sebagai pelatihan, bentuk pelatihan kepada anak-anak muda di Surabaya untuk melestarikan budaya Surabaya. Contohnya apa aja nih, Cak Mario?
3: Contohnya ada Ludru, Karawitan. Sama MC Jawa juga ada, dan juga Patrol itu juga ada.
1: MC Spanyol tadi ada gak?
0: Aduh, itu ke Barcelona.
1: Iya. Oh, ada MC Jawa juga ya di situ ya. Dan kalau misalkan
0: banyak ya ternyata ya.
1: Kalau misalkan mau ngikut gitu bisa gak sih? Atau kayak orang tertentu aja gitu?
2: Bisa semuanya, Kak. Jadi nanti itu pembiayaannya juga gratis. Jadi langsung aja datang ke Balai Pemuda, langsung ikut pelatihannya.
1: Sekali-sekali.
3: Oh, minggu ya, Kak.
2: Iya.
1: Oh, Sabtu sama Minggu.
0: Sabtu Minggu cari ilmu.
1: Caelang, MC Spanyol.
0: Banget ya. Ya ampun. Sambil boleh disapa Neng Mercy itu siapa mungkin yang udah.
1: Wah, banyak banget yang joinan. 200 kalau enggak salah itu. Wah, kok kebanyakan.
0: Ya disapa-sapa tipis enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Ada siapa di situ?
2: Halo Cak Barening, halo Cak Tia.
1: Wah, Cak-Can semua di situ, Cak.
0: Nanti yang pengen tanya-tanya, yo oleh pisan nanti.
1: Oleh.
0: Konco-konco apa IDW iki sing live.
1: Aneh-aneh sih. Pakai bahasa Jawa aneh-aneh.
0: Buat dikeplecho ae.
1: Iya, sebenarnya. Takut blunder sebenarnya kalau pakai bahasa Jawa gitu ya.
0: Enggak apa-apa, aku enggak takut.
3: Kayak anu enggak. Aduh, blunder lagi.
1: Aduh,
0: enggak takut. Kita tuh harus takut sama Tuhan,
1: Tuhan
0: yang Maha Kuasa.
1: Benar. Oh, itu
0: penting.
1: Iya. Terus apa? Dari tempat-tempat kreatif kayak gini, menurut kalian pribadi harus dilestarikan gak sih? Mengingat di kota Surabaya sendiri kayak tempat kreatif di mana sih? Gak ada gitu, ya jarang juga gitu. Nah, maksud aku gimana caranya kalian bisa melestarikan dan ngebuat anak muda itu di sini tuh tempat kreatif gitu.
3: Jadi sebenarnya Rumah dan Kamu Kreatif ini kemarin tuh di acaranya kebanyakan anak-anak, Mas.
1: Oh gitu.
3: Jadi kebanyakan anak-anak yang buat melestarikan kayak karawitan itu kebanyakan yang dari anak-anak gitu. Terus untuk tempatnya selain Balai Pemuda itu ya, Mas.
1: Yeah.
3: Di Surabaya juga ada namanya Subek.
1: Subek.
3: Surabaya Urban Creative Hub.
1: Di mana tuh?
3: Itu di Exmo High Tech.
1: Oh, gitu-gitu itu. Yeah.
0: Iya, itu yang Subek. Yang buat apa konser-konser itu kan? Yeah.
1: Venue sekarang ya?
0: Iya.
3: Dulu taman remaja kan. Nah. Sebelahnya high tech mall.
1: Oh gitu. Sekarang fungsionalnya apa? Daily hari-hari di high tech itu?
0: Subek.
1: Di Subek.
3: Jadi buat mall kreatif sih kak.
1: Sebenarnya. Oh gitu.
3: Di sana juga ada pameran lukisan juga di sana.
1: Oh tiap hari?
3: Tiap hari ada di sana ya.
2: Benar.
3: Terus oh, gitu. Juga bisa dibuat. Kemarin dibuat sama teman-teman Cak Ning dibuat 17-an.
2: Benar-benar acara pitulasannya Cak Ning sendiri.
1: Nah, ngapain tuh di sana ngapain?
2: Kita lomba banyak sih kak. Ada lomba karet yang minda-minda botol pakai karet tuh loh kak.
0: Oh. Ya, kalau ngomongin lomba kita nggak kreativitasnya
1: udah tua, udah tua.
0: Bukan
1: kita.
0: Level dunia lagi, iya, level iya. Luar angkasa kalau ngomongin lomba-lomba sih.
1: Oh dibikin gitu-gitu sekarang di situ. Tapi di situ tiap hari ada acara atau weekend aja?
2: Biasanya rame-ramenya tuh weekend sih kak. Kayak kemarin tuh juga ada acara Reok Ponorogo juga. Nah itu di weekend juga.
1: Oh Reok Ponorogo? Yang main orang Ponorogo atau orang Surabaya?
2: Waduh. Wah.
1: Oh iya. Enggak maksudnya orang sini gitu ya yang create si Reok Ponorogonya gitu.
0: Yeah.
1: Yeah, yeah. Selain itu di mana lagi?
2: Selain itu juga ada kalau misalnya di daerah Peneleh itu ada yang namanya Sanggar Cak Markeso, Cak. Itu bisa juga dibuat budaya. Biasanya di situ buat tari, buat sanggar tari, terus membatik juga di sepertinya juga di situ juga.
0: Oh, Kampung Peneleh emang kampung
1: iya.
0: Ini wisata. Sih, heeh.
1: Wisata.
0: Iya.
1: Di mana lagi, Cak? Cak Neng Eca.
0: Ya, tapi Neng itu ada. Juga sapaan
1: iya,
0: akrab
1: bener.
0: Selain Mbak gitu-gitu.
1: Iya, Neng.
0: Iya, enggak apa-apa. Apa, Cak, Mang?
1: Apa kita ke sebelah aja ya?
0: Apa pertanyaannya apa?
1: Ya ya. Nanti kita balik lagi Cak ya,
0: benar,
1: mungkin ya.
0: Kita tanya-tanya lebih lanjut
1: benar.
0: Sama mungkin ini karena hari ini terakhir banget ya.
2: Terakhir banget pendaftaran.
0: Bisa tanya-tanya pendaftaran iya.
1: Gimana sih cara-cara daftarnya sih? Kalau misalkan mau jadi Cak Ning.
3: Cara daftarnya gampang, tinggal buka di Cak Ning, ada link pendaftarannya itu kan.
1: Diklik terus diisiin gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Iya, tapi mungkin sebelum diklik tanya-tanya dulu ini persyaratannya apa aja gitu.
1: Iya, persyaratannya apa aja, guys?
3: Nantinya KTP.
1: KTP. Surabaya. Oh, ya, harus asli Surabaya.
3: Iya, harus asli Surabaya dan umur 18 sampai 24 tahun.
1: Begitu, teman berdua. Itu dulu deh harus disiapin gitu ya. Dan buat teman berdua bisa nanya-nanya ke Mario.
0: Neng Mercy.
1: Ya, di Instagram kita di @berdua_radiosby. Nanti di DM aja di situ atau di WhatsApp di 0819896952
0: atau gitu ya. Tanya di live-nya.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa kalau ada yang komentar dibaca aja.
1: Ya, dibaca
0: Neng
1: aja.
0: Mercy, enggak apa-apa kok.
1: Ada.
2: Nek misal melo Cak Ning Surabaya tapi sik sekolah apa oleh Cak Ning?
1: Well, 18 gak sih?
2: Iya, umur 18.
0: Mungkin terakhir-terakhir sekolah SMA ya.
1: Besok lulus gitu. Boleh mungkin ya 18 tahun gitu.
0: Iya.
1: Ya udah deh, nanti kita balik lagi tetap di Ngasuh ngobrol ya. Arek Surabaya.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: balik lagi.
1: Di ngaso.
0: Jeda maghrib bentar. Benar. Ya. Iya. Masih ada Cak Mario ambek Neng Mercy.
1: Neng Mercy teman berdua.
0: Di live. Nah. Live IG apa TikTok live ini?
1: Oh, oke. Okay. Eh bacain dong ada siapa aja yang
0: di
1: tadi.
0: Live IG udah banyak banget juga yang tanya-tanya.
1: Pokoknya jangan nanyain daftarnya gimana. Dia udah jawab 10 kali tadi.
0: Enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa. Kalau karena enggak apa-apa, karena kan tiap orang baru lihat.
1: Oh gitu. Sarannya sih di tapping aja nanti diputar. Ada siapa aja di situ? Coba dibaca-bacain gitu ya yang udah joinan di live-nya Cak Daning Surabaya. Tadi juga ada yang nanya-nanya soal ini ya, daftarnya juga. Yeah. Terus pariwisata juga, terus kira-kira yang tingginya enggak apa ya, di bawah rata-rata boleh ikut enggak gitu.
0: Yang semampai ya.
1: Iya.
2: Rata-rata itu seberapa?
1: Semeter setengah gitu misalkan.
0: Iya.
1: Dan kita ngomongin soal yang namanya tempat kreatif di Surabaya ya. Uh-uh. Itu banyak banget tadi di high tech ya. High tech. Terus ada di mana lagi guys? Yang sekiranya teman 22 mungkin enggak tahu, kita juga enggak tahu gitu. Yang hidden gem anak sekarang ngomongnya.
2: Hidden gem itu deket Cafe Are.
1: Cafe Are
2: di Tunjungan.
1: Oh. Di situ ada apa, Pak? Tempat apa di situ?
2: Ada Joglo Cak Markeso.
1: Wih. Tempat nongkrong dong.
2: Tempat nongkrong. Sebenarnya itu dibuat tempat sama warganya itu dibuat kayak nari.
1: Oh gitu.
2: Nari, latihan. Itu mewarnai juga ada.
0: Gitu. Tapi datang ke situ misalnya nongkrong doang atau nonton-nonton doang enggak apa-apa ya. Maksudnya enggak ikut terlibat acaranya misalnya nari atau apa gitu.
3: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Kak. Bisa datang langsung terus kan kita bisa melihat pertunjukan-pertunjukan di sana buat nambah-nambah ilmu. Jadi enggak apa-apa banget, Kak. Jadi enggak perlu ikut, mungkin dari lihat itu jadi ikut, Kak.
0: Penasaran,
3: lihat ikut.
0: Buat referensi ya Cak Neng ya, referensi mungkin orang-orang yang mau liburan atau berwisata ke Surabaya, kira-kira aduh ngapain ya gitu, mall bosen apa, bisa ke sana-sana, ke rumah kreatif, ke kampung kreatif gitu,
1: Iya.
3: Benar banget, Kak. Dan kita juga punya nih, Kak, biasanya kalau misalnya banyak yang warga asing ataupun dari berbagai kota yang lainnya itu ya, Kak. Biasanya kita tuh ada yang namanya bis SSCT, Kak. Bis SSCT ini adalah bis
0: City Tour.
3: Benar. Yeah. City Tour ala Surabaya yang pemandu wisatanya tuh dari Cak Ning Surabaya sendiri, Kak.
0: Aku dari dulu tuh tertarik tapi enggak tahu caranya gimana.
1: Dia dia orang tua, guys. harus dituntun gitu ya.
3: Jadi buat SSCT sendiri ini, City Tour sendiri itu ada di weekend aja, Kak, di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, untuk cara daftarnya gimana nih, Cak Mario nih?
2: Di website tourism.surabaya.
0: War ticket dulu, guys.
2: War ticket.
3: Benar, Kak. Oh, gitu. Jujur harus war ticket. Misalnya nih, kakaknya mau City Tour di jam 9. Jadi jam 9 sebelum, misalnya hari Jumat jam 9. Hari Kamis jam 9 kakaknya tuh udah harus war tiket. Oh, gitu. Karena harus mantengin. Karena benar-benar sewar itu, Kak.
1: Seramai itu ya.
3: Seramai itu yang mau ikut City Tour di bis SSCT.
2: Yang paling gampang hari Jumat sih dapatnya.
3: Kenapa itu, Cak?
2: Soalnya kan masih jam kerja.
1: Mungkin ada yang libur.
0: Weekend banget.
1: Gitu. Emang keuntungannya apa? Maksudnya apa perbedaan bis apa City Tour ya sama bis yang lain gitu?
3: Kalau misalnya bis City Tour itu kita punya yang namanya dana lokasi yang akan kita kunjungi, Cak.
1: Iya.
3: Yang kita kunjungin, Kak. Jadi itu biasanya tuh banyak, ada dari Museum Surabaya, nanti bakal jelasin Museum Surabaya, terus juga ada Tunjungan, juga ada Balai Kota pas itu, terus ada juga daerah Penele, terus daerah
1: juga.
3: Iya, banyak, Kak. Jadi itu setiap hari, biasanya setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu punya denahnya sendiri-sendiri, alurnya sendiri-sendiri. Kayak misalnya Jumat itu misalnya dari titik kumpulnya Balai Pemuda itu langsung ke daerah Siola buat ke SKG sama Musbaya, Museum Surabaya. Jadi nanti kita bakal keliling di Museum Surabaya. Setelah itu kita bakal move lagi misalnya ke Balai Kota. Jadi kita bakal diajari di Balai Kota tuh ada apa aja, Kak. Nah, Sabtu dan Minggu pun akan berbeda alurnya.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Bayar enggak?
3: Bayar.
1: Bayar berapa?
3: Tapi murah.
1: Sepuluh ribu.
3: Sepuluh ribu udah keliling Surabaya. Ayo, Kak.
1: Gokil.
3: Ikut.
0: ayo kita bisa loh ngajakin orang satu RT
1: itu. Bisa, sebenarnya bisa.
0: Tapi warnya.
1: Warnya iya.
3: Ini tak bantu aja, enggak apa-apa.
0: Sekarang dengan kekuatan orang dalam,
1: kita akan mengelilingi kota Surabaya.
3: Calo,
1: ada calonya dia tuh.
3: Ada calonya. Ayo Kak, langsung aja.
1: Ya ya. Oh, harus rebutan kursi gitu ya sama orang-orang. Ya
0: karena emang peminatnya banyak banget.
1: Iya lagi. Iya. Dan rame mulu ya bisnya.
3: Alhamdulillah selalu rame dan selalu full, Kak.
1: Ih, gokil. Terus kalian di sana ngapain?
3: Kita memandu wisata, Kak. Yeah. Jadi kita pemandunya.
1: Ada yang nanya-nanya gitu. Ini apa ya? Ini apa ya? Kalian bener. Jawab-jawabin.
3: Bener.
1: Oh gitu.
0: Iya dong.
1: Seru-seru banget ya. Ya ya ya ya. Tapi kalau ngomongin soal pariwisata Surabaya ya, kita ngomongin tempat-tempat kreatif, apapun tempat makan. Sebenarnya di Surabaya ini banyak banget nggak sih tempat-tempat kayak gitu, tempat-tempat yang keren, mungkin yang hidden gem gitu. Nah, cara kalian untuk nge-create supaya orang-orang ini bisa tahu, anak-anak muda ini bisa tahu, oh di sini ternyata ada tempat keren gitu. Kayak gimana? Sosial media kah atau apa? Treatment kalian?
2: Pastinya sosial media sih, Kak. Soalnya kan di Cakning juga ada IG sama TikTok, kita bikin konten-konten.
1: Ayo.
2: Sama teman-teman yang ada di Cakning juga buat konten terkait wisata apa aja sih yang ada di Surabaya.
3: Bener, dari wisata kuliner, wisata sejarah, wisata museum, itu semua kita kontenin, Kak, di IG kita pribadi masing-masing. Kadang kita ngasih kuliner kayak misalnya kafe-kafe baru di Surabaya. Terus kalau gak gitu, spot nyanset sore yang enak di Surabaya. Itu kita kontenin di IG masing-masing, Kak.
1: Kalian merasa itu tuh udah berimpact gak?
3: Kalau misalnya berimpact atau enggak, itu jujur berimpact sih, Kak. Karena yang dari sebelumnya enggak tahu, kalau misalnya ada spot itu, itu jadi banyak yang tahu, Kak.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Iya, iya, iya.
0: Banyak yang komen-komen juga, feedback gitu.
3: Bener.
0: Ya.
1: Kalau kamu sendiri, Cak, nyorenya biasanya di mana, Cak?
0: Nyorenya di rooftop.
1: Mungkin.
0: Rooftop kantor kita.
1: Iya. Iya, iya.
0: Menarik banget.
1: Iya, sebenarnya. Iya, iya. Ya, tapi kalian bisa ngasih rekomendasi enggak? Kira-kira anak sekarang kan maksudnya seharian kerja gitu segala macam.
0: Kuliah juga.
1: Iya, kuliah, berkegiatan lah intinya. Pulang kerja, pulang kantor, enaknya di mana? Nyore gitu, sambil ngopi kah, sambil apa gitu.
2: Yang ada di deket Danau Unesa itu, Kak. Ada
3: kopi
2: baru itu.
1: Apa tuh namanya?
2: Gak cukup baru sih.
3: Kopi Nako.
1: Oh, Nako.
0: Oh, kopi Nako baru di Unesa. Sih, itu baru.
3: Itu nyansetnya bagus banget, Kak. Kebetulan soalnya kan kalau misalnya Surabaya Barat untuk nyanset, untuk nyanset tuh bener-bener bagus banget kan, Kak. Perpaduan warnanya, langit sore di Surabaya Barat tuh mantap banget, ada warna ungu, oranye gitu. Dan itu menurut saya Kopi Nako itu cocok banget buat tempat nyonset sih, Kak.
1: Dan melihat shift orang-orang Wiyung shift 2 lewat ya.
0: Aku enggak lewat situ.
1: Jadi orang Wiyung.
0: Macet di Spasio.
1: Oh iya iya iya iya iya iya. Iya iya. Oh, di situ ya. Terus selain di situ di mana lagi tempat nyore?
3: Tempat nyore yang asik juga ada ini sih, Kak. Kita masuk ke mall. Jadi itu mall di daerah Mejen Sungkono, di daerah Taman Sungkono, itu ada mall namanya mall apa, Cak Mario?
2: Lagoon Avenue.
3: Iya, Lagoon Avenue Mall. Di situ ada kayak banyak kayak bukit-bukit
1: gitu.
3: Di dalamnya tuh banyak bukit. Nah, itu bisa buat spot nyanset, spot ini juga biasanya kalau buat cewek-cewek estetik, spot piknik-piknik lucu-lucu. Nah, di situ juga bagus tuh, Kak. Terus ada juga di ini Surabaya Barat lagi, Graha Natura. Jadi itu ada angsa-angsanya juga, tempat piknik juga, nyanset sore di situ juga bagus banget, Kak.
1: Iya, iya, iya. Oke ya, itu ya, tiga itu ya yang bisa.
0: Sebenarnya masih banyak.
1: Masih banyak gitu ya, tapi
0: disesuaiin sama ini aja.
1: Budget. Budget aja, budget. Gak usah ini, budget aja. Iya, iya. Kesenian di era sekarang tuh lagi happening-happeningnya. Maksudnya ngelihat teater. Di TikTok-TikTok kan ada kayak teater date.
0: Lodrok
1: date. Atau apa sih, datang ke tempat lukisan terus foto-foto. Nah, di Surabaya ada gak yang tempat-tempat kayak gitu?
2: Ada.
1: Waduh, dia minum masih.
0: Gak apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa. Orang minum normal di sini.
0: Iya. Aman.
1: Iya, iya.
2: Yang di sebelah Ciola itu ada.
3: Ada ini. Bentar, Kak, aku ingat kata-katanya. Lupa. Ada gedung Cak Durasim. Ya, di situ tempatnya ludruk teater. itu cocok banget buat kalian anak-anak muda aja. Lebih gak, lebih tepatnya kayak anak-anak seumuran kita untuk mempelajari budaya di Surabaya. Itu bisa banget ke Gedung Cak Durasim, karena di situ biasanya itu ada acara ludrukan kak.
1: Tiap hari atau Sabtu Minggu doang?
3: Biasanya ada event-eventan sih kak, tapi lebih tepatnya biasanya di weekend daripada weekdays.
1: Tapi itu katanya kalau di situ kayak by quota gitu, jadi war lagi gitu.
3: Bener, lagi-lagi. Kan karena kan gak, Gedung Cak Durasim nggak mungkin bisa ngambil warga seluruh kota Surabaya semua ya.
1: Gitu, terlalu ini ya.
0: Iya, wow, jadi makanya itu mau nonton kenapa? Apa?
3: Makanya dari itu kenapa harus di kuota kak?
1: Iya. Sebenarnya ada caya, tapi kita aja yang nggak nge. Gitu.
0: Ada.
2: Di sini juga ada kak.
1: Apa?
2: Balai Budaya. Balai Pemuda itu.
0: Oh.
1: Di situ ada apa?
2: Ada Balai Budaya. Jadi
0: yang di alun-alunnya? Apa di mananya?
2: Di alun-alunnya kan bawah. Ya. Tuh di lantai 2 ada Balai Budaya.
1: Oh. Oh tempatnya RRI Fest tahun
0: 2 tahun yang lalu.
1: Iya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Di situ kita mainnya di situ. RRI Fest atau Bintang Radio ya?
0: Bintang Radio
1: ya. Di situ. Terus di mana lagi guys? Tempat-tempat kesenian di Surabaya yang ya hidden, agak hidden lah. Gitu.
0: Tapi itu yang paling hype deh ya kayaknya ya.
1: Iya, yang paling top main lah di sini. Cak Durasim terus sini. Terus ada lagi enggak? Ada lagi enggak?
3: Sebentar kak.
1: Iya, loading dulu gitu.
3: Iya, benar enggak? Karena saking banyak sampai aku bingung harus nyebutin yang mana kak. Ya ampun. Kalau misalnya dari kakak-kakaknya sendiri mungkin ada enggak pernah nyoba wisata di Surabaya apa gitu kak? Kayak kayak Perahu Kalimas atau Zanggrandi biasanya pasti kan pernah nih kak.
1: Oh, karena es krim itu.
3: Iya, es krim itu kan legend banget nih kak.
1: Es krim murah itu.
2: Murah banget.
3: Ini ekonomi.
1: Iya, iya. Benernya. 100.002 itu.
0: Aku tuh ini, aku tuh juga pengen naik apa namanya night ride Kalimas sebenarnya. Tapi ya sama enggak pernah dapat tiketnya, guys.
3: Itu langsung biasanya.
1: Langsung, kak.
0: Itu ada aku pas kesana itu enggak bisa. Pas kayak di sini Taman Prestasi.
1: Oh iya.
0: Nah, di situ.
3: Itu kayaknya enggak ada kita soalnya.
1: Masa nunggu ada itu dia. Masa WhatsApp.
0: Tapi itu udah lama banget sih aku nyobanya. Akhir-akhir ini belum pernah nyoba sih. Mungkin next time lah nyoba.
1: Mana ya akhir-akhir ini tempat wisata di Surabaya yang paling kemana? kasih rekomendasi
2: tunjungan,
1: dong.
2: Tunjungan.
1: Yeah. Tunjungan ya enggak, ya lewat-lewat aja, bukan yang stay di situ.
0: Bukan, sebenarnya kita tunjungan tuh dulu udah terlalu sering.
1: Iya.
3: Kenapa tuh, Kak?
1: Udah terlalu sering ini ke sana jadi kayak ya udah, gitu-gitu aja gitu.
0: Iya, awal-awal di sini kan. Iya.
1: Awalan pas norak dulu. Kira-kira kalian ada referensi enggak buat kita berdua, orang-orang yang emang jarang banget buat explore karena ya rutinitas apa segala macem ya. Kira-kira kalian ada rekomendasi gak?
2: Rekomendasi wisata buat melepas penat gitu?
1: Iya, buat capek, stres gitu atau
0: tergantung karakter sih.
2: Tergantung.
1: Iya. Kalau kalian melihat kita berdua, cocoknya kemana nih gitu?
2: Suka nyetir nggak kak?
1: Suka.
2: Mau main go kart?
1: Mau.
0: Sebentar. Di Pakal ya? Daerah mana
2: ada lagi? Dekat sini juga ada kak.
0: Apa ada tuh? Lo di daerah arah Benowo sana tuh.
2: Itu agak jauh kak.
1: Agak jauh.
2: Dekat sini ada.
1: Di mana?
2: Di BG Junction. Itu lantai atasnya itu ada go-kartnya.
1: Oh gitu. Yeah. Wih seru lagi.
2: Iya kak.
1: Wih baru tahu ini jujur baru tahu.
0: Kenapa nggak tahu 5 tahun yang lalu ya? Karena aku bisa. Ini bisa ngegantiin Lewis Hamilton.
1: Oh enggak. Terlalu bule mak kalau itu. Terus kemana lagi kira-kira? Naik go-kart. Oke. Setelah itu kan udah capek-capekan tuh segala macem, agak keringetan lah ya. Terus kalian arahin kemana tuh?
2: Arahin minum sirup-sirupnya.
1: Di mana?
3: Di Kota Lama.
1: Cilah.
3: Jadi spot-spot di Kota Lama tuh juga sangat
0: sirup perjadulan ya.
3: Iya, sangat vintage dan sangat
1: endulik. Oh, ada yang jual kayak gitu di sana?
3: Ada, Pak. Namanya tuh pabrik siropen. Jadi situ jualan sirup-sirup. Jadi sirup-sirupnya tuh enak juga gitu loh, Kak. Sirupnya ada berbagai rasa. Biasanya kan kita ada namanya frambosen. Tapi dicampur sama soda. Enak banget itu, Kak.
1: Seger ya, sore-sore.
3: Seger banget. Habis keringetan kena gokar tadi ya, Kak. Benar-benar. Langsung siropen, langsung menikmati pemandangan Kota Lama yang biasanya
1: gedung gitu. Ya, setelah itu udah cukup di situ, kemana lagi kira-kira?
0: Pulang.
1: Masa gitu? Masa enggak seru?
2: Masa enggak makan?
1: Iya, masa enggak makan? Masa enggak makan? Makannya di mana kira-kira?
2: Kalau makan di dekat situ ada resto yang baru buka beberapa bulan ini, namanya Regenstraat.
1: Hey.
2: Itu di Pos Blok.
1: Oh di gitu, blok. Di pos blok. Berarti area-area situ ya?
2: Area situ Mas Yan, jadi kan gak terlalu jauh.
1: Oh itu ya, cukup ya. Maksudnya kayak dari siang ke sore, terus geser malam, terus habis itu pulang gitu ya.
0: Iya. Kalau Anda masih belum kenyang ya, kalau masih lapar ya geser lagi.
1: Geser lagi. Eh tapi tunjungan tuh enaknya buat kesana tuh kapan sih? Sore, malam atau gimana? Kalau menurut kalian?
3: Kalau menurut aku sendiri malam sih kak.
1: Malam.
3: Karena city view di sini, city lightnya, city lightnya di situ benar-benar wow luar biasa.
0: Siang-siang ke tunjungan agak ekstrim sih.
3: Agak kegoreng ya badan ini. Agak
1: kegoreng.
3: Kalau misalnya di sana ya.
1: Iya. Tapi malam minggu rame banget.
3: Banget. Saking sampai macet-macet.
1: Sampai macet segala macam.
0: Itu kira-kira orang mana aja sih saran aku?
1: Bukan orang sini tentunya. Pastinya orang Gresik-Gresik itu loh.
3: Sidoarjo
1: itu loh yang
0: maksudku kok rame banget.
1: Ih, rame banget gitu. Gokil.
3: Yeah. Dan itu selalu rame per minggunya tuh selalu itu ya kak ya. Stay terus maksudnya kayak selalu stagnan gitu kayak ramenya tuh pasti rame.
1: Maksudnya enggak yang
3: enggak ada yang sepi.
1: Iya, minggu apa gitu sepi enggak ada tuh di situ.
0: Ada.
1: Padahal ya udah, kalian udah tahu gitu. Maksudnya dari ujung ke ujung tuh apa?
0: Kita
1: gitu.
0: Yang lewat aja kadang capek sih artinya ya. Orang-orang enggak capek, tapi ya seru.
3: Banyak tempat-tempat ngopi-ngopi baru juga sih kak dari Dan sekarang kan tempat tunjungannya tuh ngopi-ngopinya juga banyak yang itu kayak setengah jadi kak, setengah direnovasi.
1: Apa sih?
3: Jadi maksudnya itu
1: apa sih vibes-nya nama itu, bangunannya kayak industrial.
3: Iya bener. Contohnya apa aja tuh Cak Mario? Iya, Fork. Fork itu kayak semi-semi bangunan mau roboh kayaknya kak. Tapi itu
1: segitu.
3: Tapi itu yang dicari sama orang-orang sekarang loh kak. Genji sekarang nyari iya kayak gitu, tempat-tempat kayak gitu.
0: Vibes-nya gitu ya.
3: Vibes horornya itu loh. Tapi enak sih makanannya Fork. Semuanya enak sih. Tetap enak kok guys.
1: Tapi beberapa bulan yang lalu tuh ada rumah hantu ya di Tunjungan ya.
2: Iya, yang pasar Tunjungan itu ya kak.
1: Iya.
3: Kesana ya kak?
1: Kesana, cuman kayak wow tidak seram.
3: Experience kak coba, kasih experience-nya kak.
1: Sebenarnya kalau misalkan untuk teman berdua mungkin teman-teman yang ada di Surabaya gitu ya, kesana kalau misalkan emang takut sama hal-hal seperti itu jadi seru banget.
3: Oh.
1: Gitu. Jadi ya benar-benar setan sih maksudnya.
0: Untuk orang-orang no life nggak serem ya?
1: Enggak. Apa sih pak
0: kan,
1: gitu?
0: Kan apatis gitu loh maksudnya. apa nih gitu.
1: Jadi kalau misalkan kamu memang mau nyari apa ya adrenalin di situ kayaknya cocok gitu ya. Gitu. Terus dimana lagi ya tempat-tempat wisata di tempat ngopi dong. Karena orang Surabaya kan culture-nya kalau malam minggu ngopi nongkrong gitu. Gimana kira-kira?
3: Dari aku sendiri, ya dari Tunjungan tuh juga bisa buat tempat ngopi. Tapi ada juga Jiwok nih kak.
1: Nah
3: kita di Surabaya Barat ada Jiwok, disitu banyak banget tempat-tempat ngopi. Kayak contohnya After War. Nah itu bangunan-bangunan setengah jadi juga itu kayak dicari orang-orang zaman sekarang itu.
1: Tukang belum selesai udah pak kayaknya.
3: Udah selesai kayaknya.
1: Iya.
3: Itu banyak kak tempat-tempat di Jiwok. Kayak gak cuma tempat nongki aja, makanan juga banyak di situ.
1: Terus di mana lagi kira-kira di tengah kota udah di Surabaya Barat udah timur
3: Surabaya Timur ada yang namanya Yoikona kak di daerah Mer itu juga bagus Yoikona itu kalau Yoikona bangunan jadi kak
1: iya bangunan jadi
3: bangunan proper. Jadi dan makanan minumannya juga enak-enak gitu di Yoikona bento kopi juga enak
1: bento tahu
2: utara sih sering ngopi ya ini kelihatannya
3: kebetulan setiap ada
0: setiap ada waktu ngopi
1: jadi mah apal banget coffee shop Surabaya ya
2: Hatam.
1: Utara.
3: Wah, utara di mana ya, Cak Mario?
0: Aduh. Utara itu Kupang.
2: Oh, Pasar Terang.
1: Pasar Terang. Jangan sok tahu Anda ya. Pasar apa?
2: Pasar Terang.
1: Apa tuh Pasar Terang?
2: Itu kafe di Kiak ya, jadi nuansanya nuansa pecinan. Di Kiak ya itu jadi pastinya makanannya oriental gitu ya ini.
3: Benar. Kayak apa sih kalau zaman sekarang bilangnya ya?
1: Kopitiam
3: zaman sekarang kan kata-katanya aneh-aneh ya kayak kopitiam gitu. Jadi kayak situ, kedai mie gitu lah.
1: Benar. Nuansa Cina kunonya ada di situ ya.
3: Benar banget, Kak.
1: Iya.
3: Jadi kayak orang-orang zaman dulu, vintage zaman dulu gitu.
1: Oh, gitu.
3: Merasakan vibe seperti itu.
1: Ada yang jenan enggak itu di live Instagram?
3: Boleh. ada juga yang nyaran nih, AADKC juara 1.
1: AADK di mana? Tidak tahu muka Anda.
0: Adeknya AADK.
1: Iya, enggak.
3: AADK.
1: Rangga dong.
3: Di Uyong ada AADK, Kak.
1: Wow.
0: Aku bukan
1: si
0: anak
1: tahu.
0: Ini.
1: Si anak, tahu dia.
0: Apa namanya ngerti nikmatnya kopi itu gimana?
1: Oh, dia enggak. No. Dia enggak di situ rananya. Itu di mana? AADK
3: itu banyak tempatnya, Kak. Yeah. Ada di barat, contohnya di Biung. Terus habis itu loh. Pusat.
0: Ya kayak STK gitu, di mana-mana yeah. Ada.
3: Di pusat juga ada, Kak, AADK. Habis yeah. Itu kalau enggak salah AADK juga ada Keputih. Ya, di timur, Keputih. Jadi AADK ini udah mulai
1: hafal dia. Knowledge kopi oke dia. Knowledge kopi oke.
3: Enggak, Kak, kebetulan jadi ini kemarin jadi tukangnya AADK.
1: Kalau ke dia kerja di situ ternyata.
0: Tukang
1: kerja
0: banget situ, nih ya.
3: Kerja di situ, Kak.
1: Oh gitu. Ada lagi enggak atau ditunggu nanti gitu ya bakal dibacain lagi kira-kira.
0: Yang kepo-kepo tentang
1: pariwisata.
0: Kompetisi Cak Ning boleh.
1: Boleh. Di mana bos kalau misalkan mau daftar-daftarnya bos?
3: Kalau mau daftar langsung banget pantengin IG-nya Cak Ning SBY. Di situ banyak banget info-infonya dari timeline, dari syarat, dari ketentuannya bagaimana, cara daftarnya bagaimana, itu bakal kita jelasin, Re. Sumpah, langsung aja ke Cak Ning SBY.
1: Terus siola-siola tadi enggak?
3: Oh iya. Jadi teman-teman ya. Jadi kalian yang harus kalian lakukan itu adalah kalian pantengin IG-nya Cak Ning. Terus itu ada feed yang ada QR-nya. Nah, itu kalian itu scan, habis itu kalian isi tuh link formulir data diri dan lain sebagainya. Habis itu nanti pemberkasannya itu akan kalian kumpulkan di Siola lantai 2. Di jam 6 ini sampai jam 9 malam. Itu berlaku untuk hari ini dan besok karena penutupan pendaftaran Cak Ning Surabaya tuh hari ini, Re. Jadi
0: sampai tengah malam ntar ya.
3: Iya, sampai tengah malam. Jadi nanti kalian langsung balikin berkasnya itu ke Siola lantai 2. Habis itu kalian besok akan ikut technical meeting secara online. Setelah itu di hari Jumatnya kalian langsung penyisian satu, teman-teman.
1: Cepetan, guys. Udah jam segini, langsung aja dipenuhin gitu ya kalau misalkan kamu berminat gitu ya.
0: Dan memenuhi kualifikasi ya.
1: Benar. Benar.
0: Oke. Ya udah, kita nanti balik lagi ya San ya.
1: Iya, kita balik lagi masih di Ngaso teman berdua. Kalau mau nanya-nanya bisa di live-nya
3: IG-nya SBY.
1: Iya, Cak Ning SBY atau di WhatsApp kita di 0819896952.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasa 1 dan Angkasa Wati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.

0: Wow, aku tadi sempat nguping ya. Yeah. Kalau finalnya tuh tanggal 10 Oktober, berarti padat banget ya. Setelah apa penyisihan satu dan selanjutnya tuh padat banget ya.
1: Padat.
2: Bener banget.
1: Fasenya tuh apa aja sih?
2: Ada penyisian satu, yeah. Itu penyisian tuh 1-3. Okay. Setelah itu lanjut ke pra semifinal. Setelah itu semifinal. Habis semifinal itu ada yang namanya pra karantina. Habis pra karantina ada yang namanya visit sponsor. Habis itu karantina baru grand final, Kak.
0: Kelihatannya capek tapi seru, pasti
2: seru. Worth it semuanya. Dan itu benar-benar seru banget, benar katanya Kakak tadi.
0: Iya, yeah, dan apa San, selain ini ya, selain udah mempersiapkan kayak mungkin tadi wawasan Surabaya dan lain sebagainya, yeah, wisata dan lain sebagainya. Fisik perlu nggak sih disiapin juga? Maksudnya kan ya siapa tahu lolos terus, jadi

0: Mungkin kalian dulu
1: Neng Mercy.
0: Sebelum seleksi segala macam.
1: Enggak begadang
0: kayak gitu-gitu. ada enggak tipsnya dari kalian?
2: Kalau dari aku sendiri yang pasti ya tadi yang sudah aku bilang dari tadi itu adalah pengetahuan tentang Surabaya.
0: Okay.
2: Ternyata Surabaya ini tuh benar-benar banyak kak yang harus dipelajari. Ini kalau misalnya dari sisi aku sendiri ya, ternyata Surabaya tuh ada sejarahnya, ada batiknya, ada pahlawan, kuliner, tempat museum, dan lain sebagainya. Nah itu tuh aku harus persiapkan matang-matang. Jadi aku pas itu kayak buat catatan gitu sih kak, kayak catatan yang apa aja yang harus dipelajarin. Terus aku buat catatan. Habis itu ya udah aku pelajarin itu. Karena memang setiap penyisian pun topiknya gak jauh-jauh dari itu, dan pasti harusnya tentang Surabaya. Jadi tadi tuh banyak banget teman-teman yang live chatting Surabaya nanya apa sih kak kisi-kisinya, boleh tahu nggak penyisian itu ngapain aja? Ya udah cuma pelajarin tentang Surabaya, karena memang setiap penyisian itu ya tentang Surabaya terus kak, nggak jauh dari itu dan nggak ada yang mencelat dari itu kata kak. Kalau kata mencelat gitu ya kayak
0: nggak ada yang keluar dari situ ya pokoknya.
2: Nggak ada, tentang Surabaya semuanya.
0: Nah treatmentnya gimana tuh? Apakah kalian datang ke tempat itu atau ya udah by internet aja atau kayak gimana untuk belajar sejarah segala macamnya Surabaya?
3: Bisa by internet sih kak, kan ada website tourism.surabaya itu juga ada deskripsinya terkait sejarah Surabaya, terkait wisata. Kayak Balai Pemuda itu ada penjelasannya juga.
0: Begitu.
3: Harus datang ke tempatnya sih, kan capek kan pasti.
1: Tapi alangkah baiknya kalau mungkin teman-teman kemarin punya pengalaman sendiri, mungkin kemana kan itu
0: lebih bagus gitu ya.
1: Pengetahuan gitu maksudku.
0: Oke.
3: Biar dapat feel-nya.
0: Iya. Selesai penyelesaian terus tahapnya apa lagi?
2: Setelah itu adalah semifinal kak.
0: Semifinal.
2: Jadi nanti itu kita tuh bakal tampil, peserta-peserta ini bakal tampil dua kali kak.
0: Okay.
2: Jadi yang pertama adalah pas semifinal. Jadi semifinal tuh bakal dibuka secara umum kak. Dibuka secara umum semifinal. Jadi nanti bakal disediakan panggung untuk mereka menampilkan yang terbaik di depan orang-orang, di depan orang tua dan lain sebagainya. Nah setelah jadi semifinal itu akhirnya adalah yang namanya yang menjadi finalis. Nah finalis itu baru bakal dikasih panggung lagi di grand final.
1: Dulu kalian ini gak deg-degan atau gimana, gak nervous atau apa? Terus ngilanginnya kayak gimana?
0: Cara-cara
3: dulu sampai bajunya ikut geter kak.
2: Mungkin Camario dulu deh.
0: Camario gimana?
3: Kalau dulu ya bener tadi deg-degan sampai bajunya deg-degan gitu.
0: Emang sebelumnya belum ikut kayak gini-gini atau kayak gimana?
1: Caning ini kompetisi pertama?
0: Iya.
1: Atau sebelumnya pernah?
3: Sebelumnya pernah sih di kampus gitu juga ada kayak duta kampusnya, duta fakultasnya. Tapi kalau ini kan lebih ke kota Surabaya yang besar.
0: Oh iya lagi.
1: Levelnya udah beda ya.
3: Iya.
0: Nah tipsnya buat teman Pro 2 yang mungkin apa ya nervousan, sering nggak pernah tampil di panggung atau kayak gimana? Dari kamu sendiri gimana?
3: Kalau aku take a deep breath sih
0: kan.
3: Jadi sebelum ngapa-ngapain kalau deg-degan tarik nafas dulu buat nenangin diri.
0: Gitu. Dan itu berhasil.
3: Berhasil aja sih kan.
0: Iya. Pertama kali berarti di semifinal berdiri sebagai duta gitu ya, calon duta gitu. Itu percaya enggak sampai detik, maksudnya ke
1: sampai di titik.
0: Iya, sampai di titik itu gitu.
3: Di titik ini aja sekarang gak percaya.
0: Iya. Berarti kamu melewati itu dengan mulus-mulus aja atau kayak di tengah jalan ada sesuatu hal yang mungkin wah ini repot sih. Ada gitu-gitunya gak?
3: Banyak rintangan.
0: Apa rintangannya?
3: Rintangannya tidur yang sangat cukup. Sangat cukup.
0: Iya. Sangat cukup banget ya.
3: Sangat cukup banget.
0: Alias
2: alias zombie.
0: Iya, zombie.
1: Saving energi.
0: Enggak, dia tidur 2 jam aja pasti. kalau kamu sendiri?
2: Kalau aku pas itu tuh saat ini sih kak, karena kan aku orangnya adalah pakai kacamata ya kak.
0: Yeah.
2: Jadi pas penyisian pasti aku pakai soft lens terus kan kak. Nah pas semifinal mata itu emang sebelum pra semifinal tuh mataku udah merah banget kak.
0: Okay.
2: Udah merah, pas semifinal lebih merah banget. Apalagi pas itu aku pas semifinal tuh pakai namanya baju kebesaran tuh warna hijau.
0: Okay.
2: Terus mataku merah. Nah itu sebenarnya agak mengganggu sih sebenarnya kak. Soalnya kayak mataku akhirnya sakit berair terus itu. Yeah. Kayak tantangannya di situ deh, gangguanku di situ. Mm-hmm. Jadi kayak selama karantina pun mataku kadang-kadang merah kalau kebanyakan pakai soft lens.
0: Oh gitu.

0: Itu ya rintangannya dari situ ya.
1: Di situ.
0: Terus apa lagi kira-kira?
1: Kalau dari aku sendiri ya benar kayak katanya Cak Mario, karena tidur kita yang sangat cukup itu.
0: Sangat cukup itu ya.
1: Sangat cukup itu dan sangat cukup itu akhirnya kadang-kadang membuat kita tuh kadang geter gitu.
0: Segeter.
1: Tapi overall benar-benar seru banget, soalnya kan kita menjalani nggak cuma satu atau dua orang juga, kita menjalani bareng sama dulur-dulur yang lainnya, bareng sama 28 dulur lainnya.
0: Oh iya 28 ya.
1: 28 karena 30.
0: Oh 30 benar.
1: Bersama 28 dulur lainnya itu benar-benar akhirnya membuat kita itu jadi hilang capeknya karena kita saling guyon satu sama lain, saling meringankan satu beban satu sama lain. Kayak misalnya kayak kita sambat pun juga. Mereka itu akhirnya kasih afirmasi positif ke kita. Jadi itu yang membuat kita jadi semangat lagi menjalani
0: pemilihan. Jadi support ya.
1: Benar, support itu penting banget Kak menurutku di pemilihan ini Kak.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari support keluarga maupun teman maupun dulur itu benar-benar berguna banget Kak.
2: Lingkungan sekitar lah.
0: Iya, iya, iya. Tapi apa ya? Kayak kendornya kalian tuh gara-gara apa sih? Maksudnya ketika kaltisi segala macam yang membuat feeling kalian kayak enggak enak gitu. Dari sisi apanya?
1: Kalau dari aku sendiri kayak sisi nggak siap sih Kak. Jadi kayak misalnya menurutku kayak pengetahuanku tentang Surabaya itu ada kurangnya. Nah itu yang membuat aku jadi kayak was-was setiap penyisian
3: kayak
1: gitu loh.
3: Kayak kurang pede dikit
1: iya,
3: gitu ya.
1: Iya kurang pede dikit. Walaupun kita emang emang harus wani-wani.
0: Iya, harus wani
1: pede, pede. Cuma kan pasti kita punya titik lemahnya sendiri gitu Kak. Nah titik lemahku tuh kadang kurangnya pengetahuan akan Surabaya. Walaupun aku dari kecil memang sudah di Surabaya. Tapi pasti adalah spot-spot Surabaya itu yang aku tuh belum endus gitu loh
0: kata-kata belum endus
3: yang luput gitu ya
1: banyak tapi ya ya udah tapi kita harus gimana caranya kita tetap harus kelihatan paham
0: meyakinkan gitu ya
1: meyakinkan dan ya benar sih harus menawani benar-benar menawani sih Kak
0: kalau kamu
2: kalau aku kurang lebih sama sih Kak tapi kalau dilihat sama peserta-peserta yang lain kayak aduh kayaknya dia lebih bagus deh dia jago bikin video dia jago bahasa Surabayaan aku masih kurang deh.
0: Oh gitu.
2: Itu setelah pas karantina apalagi Kak, itu kan kita kan satu kamar sama yang lain.
0: Oke, okay. Sharing dong.
2: Sharing. Nah, itu yang membuat selain ini kompetisi ini juga meningkatkan rasa persaudaraan gitu antar peserta gitu.
0: Oh gitu. Berarti seru ya ngikutin.
2: Seru banget.
0: Terus
2: seru.
0: Bakat-bakatnya gitu gimana? Ada penunjukan bakat gitu enggak sih?
1: Ada. Ada Kak. Kalau misalnya dari angkatanku sendiri tuh banyak nunjukin bakatnya tuh ada juga nyanyi. Ada band, ada puisi,
0: semua
1: ada
0: rapi. Enggak terlalu indoor.
1: Ada ada modern dance.
0: Oke.
1: Okay. Yang bakat-bakat kayak gitu. Ada juga yang bakat unik itu adalah nyanyi bahasa Jepang, Kak. Itu unik sih, Kak.
3: Anata.
0: Anata doang ya.
1: Iya.
2: Ingin sih dulu apa bakat?
0: Iya,
1: dulu apa? Bakat aku pas itu nampilin ini sih, Kak. Nyanyi sih, Kak. Tapi nyanyi randomly yang enggak bener gitu, Kak. Kalau Cak Mario tuh bagus sih, Kak. Kalau Cak Mario tuh bakatnya bagus banget.
0: Iya, ngapain dia?
1: Kalau dia ngapain tuh, Cak Mario?
3: Baca puisi.
2: Aduh.
1: Jadi band.
2: Main band. Jadi ada 4 orang
3: yang kebetulan bisa main musik.
2: Bisa main musik. Aku main gitar, terus Cak Rafa main bass, Ning Nabila nyanyi, terus Cak Sreng yang main kajun.
0: Oh gitu.
3: Jadi langsung kebetulan digabung. Ya, maksudnya dalam satu angkatan itu tadi ada orang-orang yang bisa main instrumen gitu.
2: Oh, banyak banget kayak main malah enggak.
0: Oh, maksudku gitu.
3: Beda-beda gitu. Siapa tahu itu bisa main gitar semua kan repot.
0: Ada 10 gitar yang harus digenjreng barengan kan repot ya.
3: Iya.
0: Terus kalau misalkan udah masuk final segala macam dan udah jadi Cak Daning Surabaya nih. Prokernya apa? Apa yang dilakukan ketika sudah selesai?
3: Tugas-tugasnya bagaimana sih? Siapa tahu nanti ada yang insecure. Aduh.
0: Iya, bisa enggak ya gitu.
3: Banget,
0: kira-kira gitu. Apa tugasnya setelah karantina dan apa sih
2: grand final
0: itu? Iya, grand final itu.
2: Kalau tugasnya kalau dari dinas kita ada protokoler, Kak. Jadi contoh kayak waktu 17-an kemarin, itu kami ada protokoler di balai kota waktu upacaranya. Terus waktu kalau yang sama di balai kota itu ada waktu ulang tahun Surabaya. 31 Mei itu ada di sana juga.
0: Terus?
1: Benar. Terus juga ada yang kesukaan kita tuh adalah jadi tamda, tamu daerah. Jadi kita datang ke grand final kota-kota lain, Kak.
0: Oh gitu, kayak duta-duta pariwisata di tempat lain gitu.
1: Kayak Gersik, Sidoarjo,
0: Lamongan, Jombang.
1: Benar semuanya, Kak.
3: Situ Bondo,
0: Banyuwangi.
1: Benar, kita datang-datangin itu yang keseruannya. Setelah itu kita juga ada yang namanya undangan sosial, Kak. Nah, undangan sosial itu bukan undangan sosial, tapi undangan kepemudaan. Jadi undangan kepemudaan kita itu langsung terjun bersama dengan masyarakat, Kak. Kayak bersih-bersih pantai, bersih-bersih mangrove, tanam mangrove.
0: Oh gitu.
1: Iya, itu langsung terjun
3: kita. Aksi-aksi sosial gitu ya.
1: Kayak kemarin itu pas 17 Agustus kemarin itu rame banget, Kak, yang mau kita datengin, yang kayak setiap kelurahan, kecamatan itu kan selalu buat acara-acara nih, Kak, 17 Agustus nih. Nah, itu tuh kita datengin, Kak. Kadang-kadang itu ada yang ngapain kemarin?
2: Waktu kita dulu.
1: Iya, waktu kita kemarin, ceritain aja sama Mario.
2: Waktu Ning Mercy jadi MC sama Cak Arka, saya sama Ning Mareta itu jadi juri.
1: Juri apa tuh?
2: Juri San Hore.
1: Benar, karnaval.
0: Masa linear? Kok jabatannya linear? Kok kayak seto?
3: Sebentar, di juri.
0: Jadi juri. Beli bawa kertas gini.
3: Gimana?
0: Posisinya di jalan.
2: Enggak di jalan. Jadi mereka nanti lewat.
0: Kami
2: duduk sambil di meja nih ngejuri. Oh, ini
0: apa yang Anda catat?
3: Apa itu? Yang dinilai? Iya, yang dinilai apa?
1: Aku juga kepo.
0: Iya, apa yang kamu tulis di kertas itu?
2: Kan nilainya, angkanya. Jadi yang ditulis kan angkanya, tapi kan pastinya selera.
0: Preferensi Anda gimana pas waktu apa yang kamu
2: 100 ini seto.
0: Terus 80 ini bawahnya gitu ya, siapa gitu.
2: Oh gitu. Lucu.
1: Kamu nilai minim berapa, Cak Mario? Paling minim berapa?
0: Iya, paling minim berapa?
1: Kira-kira. Kamu jangan jahat, Cak Mario.
3: Yang dinilai apa? Aksesoris di soundnya? Apa suaranya, menggelegaran yang mana?
0: Desibelnya atau kayak tarian-tariannya itu?
2: Jadi ada kostum.
0: Oh, kostum.
2: Kostumnya.
0: Terus?
2: Soundnya juga sih.
1: Ada kostum, soundnya, penampilan mereka gimana,
0: agak,
1: Kak?
0: Kalau agak berbet nih, 60 sih gitu. Kayak gitu-gitu, ya kayak gitu-gitu nilainya.
2: Soalnya trouble nih kayaknya.
0: Iya, agak-agak trouble nih gitu.
1: Ada tarian-tarian kemarin, Kak, animation show-nya juga. Gitu. Nah, itu yang dinilai sama Cak Mario pasti ya.
0: Nah, pertanyaannya adalah siapa yang memilih dia jadi juri?
1: Karena kan Cak Mario ini kan lebih Cak Ningkus aja. Cak Ningkus itu adalah band, Kak. Bandnya Cak Ning. Nah, jadi mungkin kupingnya tuh sering mendengarkan
0: dar-dar. Kurasinya dari situ.
3: Merdu-merdunya
0: Dia akrab sama sound. Jadi wah dia aja nih gitu.
3: Sama bunyi-bunyian ya.
0: Iya.
3: Bener.
0: Oh gitu.
2: Jurinya Thomas Alva.
0: Iya, LB Sound. Itu tuh kan masih familiar gitu. Doi kan meskipun agak rada ngantuk, cuman kan gak apa-apa gitu ya.
2: Kerja sangat cukup.
0: Iya. Terus apa lagi selain itu?
1: Terus abis itu ada juga, kita tuh ada side job, Kak, di Caning. Jadi side job kita itu, kita jadi di bawah talent manajemennya Cak Ning. Jadi kita tuh, jadi Cak Ning itu ada talent manajemen. Nah, itu membawai banyak side job. Contohnya itu ada Asher Wedding, Kak. Ada Asher Wedding, ada jadi talent video, ada jadi model juga. Model kayak emas ataupun hal lain sebagainya. Habis itu juga ada model coffee shop juga. Terus ada juga bank-bank juga. Terus habis itu ada juga yang jadi ini, Kak, runway fashion show. Terus abis itu apa lagi, Cak Mario, ya? Jadi MC juga, ada jadi juri juga kadang-kadang. Kadang-kadang kayak juri kayak misalnya duta-duta fakultas ataupun duta univ itu kan ngadain acara dan butuh juri. Nah, itu biasanya dari Cak Ning juga.
0: Oh gitu.
1: Bahaya, Kak.
0: Tapi talenta yang ada di manajemen itu sebelumnya dilatih dulu sama si manajemennya atau ya udah organik aja dari perseorangan itu?
2: Selain organik dari perseorangannya itu juga ada dari Hargup kita juga.
0: Hargup tuh apa?
2: Nah, dari paguyuban, kayak pelatihannya gitu, Kak.
1: Jadi selama di Cak Ning itu, setelah kita udah jadi Cak Ning, kita juga ada yang namanya hari paguyuban. Nah, hari paguyuban itu kayak pelatihan dari kita gitu loh, Kak. Jadi gimana caranya kita jadi MC, gimana caranya kita jadi kayak artis gitu.
2: Aktor.
1: Acting. Gitu.
0: Artis.
3: Kelas jadi, acting juga ada.
1: Kelas acting ada, MC ada, terus habis itu public speaking ada, table manner juga ada. Itu
2: organisasi pun juga.
1: Organisasi juga ada, event juga ada. Nah, itu kita pelajari setelah kita menjadi Cakning. Nah,
0: oh gitu.
1: Dari situ itu mungkin dari situ itu akhirnya tumbuhlah bakat-bakat terpendam kita. Kayak contohnya aku sendiri sih, Kak. Aku dulu sendiri dulu itu enggak terlalu dilirik sama orang, tapi semenjak masuk Cakning,
0: oh jadi transgender.
1: Iya, enggak kayak gitu sih, Kak. Itu tumat sih, Kak.
0: Followers naik. Waduh, apa
1: ya,
0: gitu.
1: Alhamdulillah. Nah, itu akhirnya Cakning ini ngasih kita wadah. Ayo kamu harus coba ini, kamu harus coba ini. Percuma emang gitu loh potensimu kalau cuma di Cakning gitu kan. Kamu tuh harus keluar dari zona-zona. Justru jadinya dulu ya kita punya bakat yang masih dipendam sama kita, masuk Cakning itu malah sama Cakning dikembangkan, Kak.
0: Gitu.
1: Kamu harus coba, kamu harus coba kayak gitu.
0: Ya. Tapi ada sisi insecure-nya enggak awal-awal? Maksudnya setelah jadi nih gitu. Terus disuruh-suruh enggak gitu.
1: Kalau misalnya dari aku sendiri, kita mah terobos, Kak. Kita nyoba, Kak. Karena
3: udahlah, kapan pede-pede lagi, aja lah ya.
1: Kayak
3: gitu.
1: Kapan lagi kesempatan ini akan datang gitu loh. Belum tentu, kayak contohnya siaran di Radio Pro 2 RRI ini, Kak.
0: Situ lagi,
1: Kak. Kapan lagi, Kak? Kapan lagi aku nyoba siaran gitu kalau enggak dari Cak.
0: Iya.
1: Mungkin Kak Mario ada enggak pengalaman yang kadang dulu itu insecure tapi sekarang jadi itu, Cak Mario?
2: Kalau mungkin aku tampil sih, salah satunya tampil di ulang tahunnya
1: RRI ya.
0: Kecitu lagi aranya.
1: Gimana? Mungkin bisa diceritakan, Cak Mario.
0: Kemarin ke basis gini, wah gokil.
3: Kok gak berasa deg-degan banget?
0: Iya.
2: Deg-degan banget itu pada...
0: Iya, apa-apa. Yang dulunya insecure banget nih, gitu.
2: Jadi terus, dulu sebenarnya aku gak bisa main bass.
0: Okay.
2: Aku tuh cuman bisa main drum.
0: Oh, drummer dulu.
3: Agak jauh ya melencengnya ya. Iya, gak apa-apa.
2: Drummer, habis itu pindah jadi main gitar, main terus belajar juga main bass. Terus akhirnya main bass tuh gak terlalu serius. Akhirnya masuk Cakning ini karena udah ada yang ngedrum, tapi bassnya kosong. Ini aku ngisi, ngefill.
0: Oh, akhirnya.
2: Tapi ya cuman main biasa-biasa aja gitu kan. Terus akhirnya belajar-belajar lagi. Terus salah satunya tampil yang di ulang tahun RRI kemarin.
0: Iya.
2: Akhirnya belajar di situ, akhirnya ya bisa lah. Main
0: sasi. Keren dia mainnya. All music lah dibawain sama dia.
1: Iya.
3: All round lah dia.
0: All round.
1: Makanya bisa belum jadi juri sound horek.
0: Oh iya, sangatlah ini ya.
1: Sama masuk aja dari drum.
0: Drummer, ke bass abis itu
1: sound horek.
0: Oh, sound horek.
1: Cocok banget memang Cak Mario tuh panutan
3: boleh
1: banget.
3: Langsung nanti kontak ya.
0: Ya, orang-orang itu ya.
3: Neng Mercy.
0: Kalau misalkan butuh juri sound horek, dia compatible kok soal itu. Iya. Yeah. Tapi
3: apa?
0: Ini kan udah jam segini nih gitu ya. Kita mau
3: enggak kerasa habis ini jam 7. Tapi sebelumnya gitu ya, boleh deh. Ini yang di live boleh disapa sambil diingetin kalau hari ini tuh terakhir.
0: Nah, untuk terakhir sambil kalinya
2: ngajakin. Terakhir kali.
0: Kalian harus mengingatkan followers kalian di Instagram.
3: Yang nonton juga pokoknya.
0: Iya, gimana? Jam 9 nih kira-kira finally buat apa gitu ya di hari ini gitu. Silakan.
2: Kalau jam 9 ini nanti terakhir last buat pengembalian. Bukan last pengembalian berkas, bukan, tapi last hari ini buat pengembalian berkas. Besok masih ada pengembalian berkas lagi, tapi untuk hari ini yang last itu pendaftaran pemilihan Cak Daning Surabaya 2026.
0: Nah, gimana nih cara daftarnya?
2: Itu lagi.
1: Ah, enggak apa-apa. Aku akan jelaskan di sini.
2: Jelaskan Ning Mercy.
1: Jadi, hari ini tuh adalah hari terakhir pendaftaran pemilihan Cak Daning Kota Surabaya 2026, teman-teman. Nah, kalian caranya itu bagaimana? Pokoknya persyaratannya adalah kalian KTP-nya Surabaya pertama. Okay. Habis itu umurnya 18-24 tahun. Habis itu kalian langsung ke IG-nya Cak Ning SBY. Setelah itu kalian cari feeds yang postingannya itu ada scan QR. Nah, di situ kalian scan, kalian isi data diri kalian bagaimana. Setelah itu kalian langsung ngumpulin berkas formulirnya di Siola lantai 2 dari jam 6 sampai jam 9. Berlaku hari ini sampai besok. Setelah itu, setelah kalian sudah mengumpulkan berkas, kalian sudah mendapatkan nomor peserta, kalian akan membuat yang namanya video wisata. Video wisata ini sangat banyak sekali teman-teman di Surabaya. Contohnya bisa buat wisata kuliner, sejarah, ataupun museum. Setelah itu kalian besok akan ada technical meeting online yang akan membahas tentang seputar penyisian di Cakning itu bagaimana. Setelah itu hari Jumatnya kalian akan langsung penyisihan kaca nih.
0: Hey, gitu prosesnya teman berdua. Jadi
3: aku sambil lihat loh.
0: Dia sambil scroll apaan. Kalau misalkan pengen tahu sosial medianya Cak Daning Surabaya apa aja, boleh di spill dong. Siapa tahu belum ada yang ini, belum follow. Ngerti, belum follow gitu.
2: Kalau medsosnya kalau di IG Cak Ning SBY, di TikTok juga sama Cak Ning SBY.
1: Benar.
3: Bener banget. Bisa ke IG, bisa ke
0: TikTok ya. Gitu.
1: YouTube juga ada Cak Daning Surabaya.
0: Oh, YouTube ada. Okay. Ya gitu. Kalau misalkan pengen nonton video panjangnya di YouTube gitu ya.
2: YouTube itu ada. Cuma, TikTok, ya. YouTube dan IG itu ada video bukan baru sih, agak lama sih Kak.
0: Ah gitu.
2: Mini series.
0: Ditonton ya,
3: yeah. Punya mini series juga.
1: Iya.
3: Oke lah. Buat yang udah enggak memenuhi kualifikasi tetap di follow aja, karena
0: di-follow
3: siapa
0: aja.
3: Tahu pengen ngelihat grand finalnya atau
0: siapa,
3: apa
0: siapa gitu tahu ya. Umurnya 17 ah tahun depan ah gitu.
1: Bener.
0: Gitu ya. Dan cara jualan ya.
1: Iya.
3: Aduh paling
1: kakak
3: bisa. Kakak
1: juga jangan lupa datang di grand final nanti.
0: Wah kalau diundang sih. Ya Allah. Kalau diundang
3: asal
0: sih boleh.
3: Asal enggak bentrok aja.
0: Iya sebenarnya iya, enggak bentrok aja.
3: Enggak bentrok sama ini jadwal siaran yang berubah-ubah seperti cuaca.
0: Di mana?
1: Nanti akan spill.
0: Oh di Surabaya. Benar-benar.
1: Masih Surabaya kok.
0: Masih Surabaya sih. Oke. Ya udah guys, thank you so much udah mau main-main di Brodo FM gitu ya.
3: Yeah,
0: di
3: thank you. Ya. Thank you juga acaranya lancar.
0: Lancar.
1: Amin.
0: Dan semoga generasi-generasi selanjutnya tetap menaruh estafet yang sama gitu
1: amin.
0: Ya. Dan buat teman Brodo 2 habis ini ada apa, Cak?
3: Ada music lecture.
0: Oke, berjaringan se-Indonesia pokoknya di Pro 2 Jakarta. So, keep stay tune dan Mas Andri pamit.
3: Eca juga pamit.
0: See you next time. Bye-bye.
1: Bye. Thank you teman-teman Pro 2.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
6: Info Pro 2.
5: Dua musisi yaitu Justin Bieber dan Harry Styles saat ini dilaporkan tengah menjadi kandidat utama dalam daftar keinginan NFL untuk acara Super Bowl Halftime 2027. Saat ini nama mereka berdua berada di urutan teratas daftar calon penampil yang disusun NFL untuk Super Bowl 61 Halftime Show tahun 2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2027 di SoFi Stadium, Inglewood, California dengan pengumuman artis Halftime Show yang biasanya dilakukan sekitar akhir September yang berarti di pengumuman resmi mungkin akan segera dirilis.
6: Info Pro 2.
5: Lisa dan Rosé masing-masing telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan menggelar tur solo setelah mereka selesai merilis album terbaru mereka. Namun masih belum ada kabar kapan tur akan digelar, namun mereka mengkonfirmasi hal tersebut secara bersamaan dan mendapat antusias tinggi dari para penggemarnya.
6: Info Pro 2.
5: Ella Langley akhirnya menyamai rekor Mariah Carey dengan memiliki lagu number one terlama di Billboard Hot 100, yaitu selama 22 minggu. Justin Texas yang minggu ini masih berada di number one akhirnya menyamai pencapaian dari All I Want For Christmas Is You yang setiap akhir tahun selalu menjadi number one. Gak hanya itu, album Ella Langley, Dandelion juga kembali ke number one dengan total 3 pekan di Billboard 200.
6: Info Pro 2.
5: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
6: Info Pro 2.
7: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman bro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini, karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung teman pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: All right, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamul. Jadi ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman nih, buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya.
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, ay, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke. Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin
0: kemarin. Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu
1: belum,
0: kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Jail aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apapun diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli, padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli, cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mamaku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena beneran ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah
0: ya.
1: Terlalu harus dicoba gitu.
0: Jadinya
1: kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun ini gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu.
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin, saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Bener. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Ya gak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
0: Bener sih. Karena hidup itu pilihan kan?
1: Kayaknya gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lu quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya
0: chapter.
1: Gak sih?
0: Kayak
1: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya sih, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya ya.
1: Bingung. Tapi bener. Yang kelihatan yang gak bingung
0: yang itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikiran ih, pengen punya album gitu kan. Mama juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya.
1: Itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules lah gue juga gak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget. Karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: bener.
1: Pengen banget raih gitu loh kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba merau. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun Bro, udah siang.
3: Bangun.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
2: Hello.
1: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedap.
2: Iya, sedap. Semoga isinya sedap juga ya.
1: Nah, kenapa sedap gitu kan? Apa ini sedap sebenarnya itu apa?
2: Sebenarnya begini.
1: Apa tuh?
2: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
1: Yes.
2: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya. Selain sedep aja.
1: Okay.
2: Kayak marahnya juga sedep banget.
1: Okay. Kayak
2: semuanya sedep aja gitu. Kayak gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
1: Okay.
2: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah ternyata. Seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
1: Iya benar.
2: Kayak, aduh ini semua memang, oh sedep banget.
1: Sedep banget ya. Itu ya.
2: Ya.
1: Oh kira-kira sedep karena ini pakai micin.
2: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
1: Oh iya benar.
2: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
1: Nah, gitu.
2: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
1: Diulang-ulang terus ya sedepnya
2: iya.
1: Ya.
2: Benar-benar. Memang kayak enggak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
1: Okay.
2: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
1: Betul.
2: Semuanya berputar-putar.
1: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lu kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
2: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase di mana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
1: Okay.
2: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik di mana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
1: Okay.
2: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
1: ya udah aja
2: apa
1: gitu.
2: Sih ini mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk
1: bener.
2: Awalnya sedih, awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri, aduh udah deh apa lagi deh, aduh udah sedep banget ini rasanya, gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang, gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget, gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tubuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Mm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku nggak ngantor semua. Kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim. Waktu itu gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu.
1: pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
2: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Pura-pura gila
1: biar bisa survive gitu kan.
2: Cuma bisa survival mode aja.
1: Betul,
2: kan. Makanya
1: betul.
2: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
1: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
2: Iya.
1: Benar.
2: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
1: Benar.
2: Udah gue tenggelam aja.
1: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
2: 12 lagu.
1: Mungkin kita bisa breakdown dikit nih.
2: Satu
1: per satu. Berarti yang pertama nih.
2: Ori.
1: Ori, ini bercerita tentang apa nih Ori?
2: Ori itu ceritanya soal
1: diri sendiri.
2: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
1: Oke.
2: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
1: Benar-benar.
2: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
1: Oke.
2: Melahirkan diri sendiri.
1: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
2: Jebung yang baru. Jebung yang swag gitu loh.
1: Swag.
2: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
1: Okay.
2: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
1: Okay.
2: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
1: Bener-bener.
2: Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
1: Okay.
2: Paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
1: Oke. Okay. I got it.
2: Betul. Melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Okay. Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
2: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Oke. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
2: Susah.
1: Apa yang paling struggle yang lu alamin?
2: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
1: Betul.
2: Dari A sampai Z.
1: Yes.
2: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
1: Oh oke okay. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
2: Iya.
1: Ah, apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
2: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
1: Bener.
2: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
1: Okay.
2: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
1: Oh, gitu. Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
2: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
1: Oke, okay.
2: Kayak gue that's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
1: Iya, bisa ini ya.
2: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak, justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
1: Oke. Okay. Alright, next ini unik nih, ngadu ke ayang.
2: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue.
1: Oke. Okay.
2: Sampai belakang. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Di Ngaduka Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Mm-hmm. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Gemes-gemesnya gitu.
2: Gemes-gemesnya
1: ya.
2: Dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan, ceritanya okay. masih imut-imut lah ya.
1: Bener.
2: Kayak lagi ngadu-ngadu ke ayang, kayak ih ada yang deketin aku nih.
1: Biasa itu yang jelek tuh.
2: Iya.
1: Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
2: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah. Belain. Ngaduk ayang soalnya.
1: Ngaduk ayang, bener.
2: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
2: Ngetes.
1: Pingin kali dicemburuin.
2: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih,
2: nantangin.
1: Ya. Oke, okay, next, All I Got.
2: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
1: Asik.
2: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
1: Okay.
2: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
1: Okay.
2: Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
2: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
1: Asik.
2: Gitu. Jadi cuma lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
2: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik.
2: Gitu.
1: Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
2: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
2: Mentok deh.
1: Oke.
2: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
2: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
2: Kamulah
1: satu-satunya
2: yang aku punya.
1: Eh, malah
2: sering. Gitu.
1: Okay.
2: Nah, di antara semua yang mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh, karena di antara semua laki-laki enggak make sense kenapa kamu selingkuh, karena kamu tuh sudah apa ya ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya istilahnya.
2: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan.
2: Dan akhirnya dia tidak percaya. sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh, yeah. Alright. Yeah. Selanjutnya, sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
2: Nah, pemantiknya kan dari diantara semua mengapa selingkuh. Mm-hmm. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, gitu. Ada emosi-emosi di sini ya.
2: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini. Ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh, gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
1: Oke.
2: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
2: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
2: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
2: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah satunya makan ya.
2: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
2: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, fase marah tuh.
2: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
2: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
2: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Betul. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.

0: ada apa yang disfungsional.
1: Betul, betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya.
1: Berarti dungdut juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Oke.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: mau tenar
0: dan dungdut itu karir.
1: Oke.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau mau tenar karir.
1: Oke.
0: Mau tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke.
0: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar, berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke. Okay.
0: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright. Gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Okay. Setelah sub selada. Aku mau merasa seperti Manohara gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya. Iya. Benar-benar. Tapi kalau dungdut sendiri?
0: Kalau dungdut setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Oh, kan asik. Iya, benar.
0: Dungdut, dung tak kedang dungdut. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoet-toet. Oh. Fun fact, lagu dungdut aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di mau tenar.
1: Oh wow. Berarti
0: terus ya. Terus habis itu mau tenar, terus nambahlah dungdut. Iya, tadinya dungdut itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu dungdut.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya dungdut gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah, akhirnya tapi dungdut dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album
0: aku suka
1: ini?
0: Banget lagunya.
1: Oh wow.
0: Tapi memang dari awal itu lagu dungdut aku buat agak keluar brief dia sih. Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya? Iya, aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi dungdut, dungdut, takedang, dungdut, gitu aja. Basic, basic idenya itu doang. Okay. Dungdut, takedang, dungdut, udah gitu doang.
1: Okay,
0: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain dungdut, takedang, dungdut. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album. Karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik. Ya udah deh teman-teman Bro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap teman-teman Bro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin dungdut nih. Yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album tapi akhirnya dimasukin. Yaudah langsung aja, ini dia Jebung dengan dungdut.

0: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, iya, benar. Rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLS?
0: HLSSHSMMLBASA. Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin ya.
1: Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu? Aku pengen banget.
0: Oh seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Cengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda, aku koleksi vinil dia.
0: Wow, tapi emang seru banget sih, nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya, waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku tadinya salah banget.
0: Oke.
1: Okay. Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget, aku bilang, aduh ampun aku ngefans banget, aku koleksi. Ah.
0: Ya langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Umi Elvi tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenarnya panik. Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja, jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja, satu hotel, terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru, akhirnya kita masuk di lift berdua doang, awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng, ting. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Ke arah panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau mau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya, iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa, kan? Star-struck banget kan?
1: Kaku.
0: Kaku gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, bahasa-bahasa apa kek?
1: Oh, gitu. Lagi di hotelnya siapa? Iya. Apa juga di sini kan lebih cair. Bener. Gitu cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, akhirnya cuma kayak iya, juga check sound. Duh, sayang.
0: Untung sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard. Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang. Lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya.
0: Oh,
1: yeah. Lama gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma ini, aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu. Bener. Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Kita mau naruh CP mas gitu.
0: Oke.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, iya. Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
0: Bener, gitu.
1: Kan
0: bener.
1: Di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa, harus ada alat-alat
0: bener.
1: Yang kita bisa untuk
0: bener.
1: Proses gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
1: Karena sambil belajar.
0: Benar, itu gitu. Bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul, benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak wow ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul, I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Ya, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa? taste-nya. Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu. Bener. Nyari tutorialnya gitu kayak aduh, ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Mm-hmm. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, mm-hmm. apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya. Yeah.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih. Lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingnya sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin. Apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah, orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga binder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya. Bener-bener.
1: Karena yang penting jangan merasa nih. Karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya,
1: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau kasih tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak,
0: off-beat.
1: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, bener. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku. buat teman-teman Pro 2. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album.
0: Betul.
1: Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedep, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get
0: out.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri.
0: Yes.
1: Gitu. Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa yang tengil, mm-hmm. tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa yang loving, mm-hmm. yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% betul, gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, mm-hmm. itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan betul. Jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much. Sukses buat albumnya, nanti semoga akan
1: terima
0: ada
1: kasih.
0: Album showcase
1: terima.
0: Ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Life Chat.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Back lagi ke RRI Surabaya, tentunya barengan sama aku Rianita yang bakal temenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti tentunya. Kamu tadi sudah menyaksikan Music Live Chat dengan narasumbernya Jebung ya, teman Pro 2 dengan hostnya Edit di RRI Jakarta. Dan gak kerasa banget udah jam 8 malam, ini saatnya comeback lagi ke RRI Surabaya. Tentunya aku Rianita yang bakal temenin kamu sampai jam 12 malam punya informasi menarik nih. Makanya gak usah kemana-mana, gak usah pindah channel, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Terbaik kamu, teman terbaik kamu.
7: Brodo FM.

teratur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

Never Going Home Tonight dari David Guetta and Alesso featuring Madison Love. Tomo Pro 2 spesial aku puterin buat kamu semuanya. Dan tentunya sesuai janji aku di sela-sela kasih lagu super enak, aku juga punya informasi terup to date buat kamu ya. Kali ini datang dari Imam Suparno, 66 tahun warga Surabaya yang jadi korban meninggal dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa Minggu 13 September 2026 lalu. Jenazah Imam dimakamkan di TPU Babat Jerawat sesudah disemayamkan di rumah duka Jalan Sememi Jaya Gang 4 Surabaya sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat hari ini ya Teman Pro 2, tanggal 16 September 2026. Imam itu adalah seorang korban ya, salah seorang korban yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan pada Selasa 15 September bersama 5 korban lainnya. Novia, anak sematawayang Imam itu menceritakan percakapan terakhir dengan sang ayah nih sebelum berangkat ke Banjarmasin. Dan dalam percakapan itu, Imam yang selama ini bekerja sebagai mekanik dan kernet truk kargo di Banjarmasin sempat menyatakan hanya akan bekerja sekali lagi setelah perjalanan itu. Dan tentunya kini Novia menyadari kalimat itu menjadi pamitan terakhir Imam sebelum berpulang ya maksudnya. Dan juga di mata keluarga, Imam ini sosok pekerja keras dan selalu memenuhi kebutuhan keluarga hingga sering tidak sempat pulang ke Surabaya, Teman Pro 2. Dan tentunya pertemuan terakhirnya dengan Novia, ayahnya itu sekitar sepekan nih sebelum Imam kembali berangkat. Dan tentunya Imam ini telah terkonfirmasi oleh tim SAR gabungan dalam operasi pencarian hari ketiga di perairan Laut Jawa dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi dilakukan melalui udara dengan helikopter akibat terkendala cuaca buruk dan tingginya gelombang di perairan Laut Jawa. Setelah dievakuasi, jenazah Imam itu langsung dilarikan menuju fasilitas medis terdekat di Banjarmasin untuk identifikasi dan pemulasaraan gitu Teman Pro 2 ya. Kita doakan semoga husnul khotimah ya Teman Pro 2. Dan tentunya Rianita akan bakal balik lagi kasih informasi menarik lainnya.

0: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
1: Teman terbaik kamu.
2: Renita comeback lagi, teman Pro 2. Tentunya aku sudah menyiapkan informasi menarik terup to date khusus buat kamu. Kali ini datang dari suhasil ya, Zara, Menteri Keuangan Menku. Ini Menteri Keuangan yang baru ya, teman Pro 2. Kalian tahu sendiri ini baru aja dilantik ya dan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya. Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi fenomena El Nino dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun ini. Alokasinya termasuk anggaran kebencanaan dalam APBN yang memiliki fleksibilitas untuk merespon berbagai situasi yang berkembang. Menurutnya, fleksibilitas anggaran itu diperlukan banget agar pemerintah dapat merespon berbagai situasi.

Dana siap pakai atau DSP sebesar 5 triliun untuk penanganan kebencanaan serta dana polling insurance seperti sebesar 14 triliun, teman Pro 2, banyak ya. Dan pemerintah ini juga menyiapkan anggaran sebesar 10 triliun rupiah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera.

0: Teman Rodua sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Sebelum ke cerita penutup hari, sebelum aku open topik buat kamu, aku masih punya satu informasi lagi nih. Besok ya, di tanggal 17 September 2026, tepatnya di hari Kamis, ada mini job fair Surabaya nih, dengan total 2.150 lowongan kerja, baik di dalam maupun luar negeri yang disiapkan pemerintah kota Pemkot Surabaya, teman Pradua. Pendaftaran secara online melalui Bit.ly Daftar Asik dibuka hari ini, Rabu 16 September. Lalu besok itu walk-in interview bagi yang lolos administrasi di lantai basement Urban Creative Hub Surabaya atau X High Tech Mall pukul 8 sampai jam 16 ya, sampai jam 4 sore, teman Pradua. Agus Happy Juniantoro, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Kota Surabaya, itu menyebut dari 2.150 lowongan kerja terdiri dari 450 lowongan dalam negeri dan 1.700 peluang kerja ke luar negeri. Kegiatan itu merupakan upaya Pemkot Surabaya memperluas akses masyarakat terhadap pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri, teman Pro 2. Gimana? Kamu udah pada ikutan belum? Lalu sejumlah pekerjaan itu dapat diisi oleh pencari kerja tanpa keahlian khusus. Sementara posisi lainnya membutuhkan keterampilan dan kualifikasi tertentu. Ia minta pencari kerja itu mencermati persyaratan masing-masing lowongan sebelum mendaftar. Salah satu persyaratan administrasi yang perlu diperhatikan pencari kerja itu adalah aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. IKD ini akan memberikan kemudahan ya, karena identitas kependudukan dapat diakses dalam bentuk digital sehingga masyarakat tidak selalu bergantung pada KTP fisik, teman Pro 2. Termasuk bagi calon pekerja migran Indonesia PMI yang nantinya berada di luar negeri, tidak harus selalu menunjukkan dokumen KTP fisik. Happy pun juga menjelaskan ya, kesempatan kerja tidak lagi hanya terkonsentrasi pada sektor industri, tetapi juga tumbuh pada sektor jasa, termasuk food and beverage, F&B, ekonomi kreatif, hingga pekerjaan yang berkaitan dengan media sosial. Salah satunya adalah talent media sosial yang dibutuhkan untuk mendukung promosi, pembuatan konten, hingga pemasaran produk dan jasa, teman Pro 2. Gimana nih? Pasti kamu ada juga nih yang ikutan ya di mini job fair Surabaya yang digelar besok nih. Ada 2.150 lowongan kerja. Menurutnya juga kondisi ini juga jadi peluang bagi generasi muda ya untuk melihat dunia kerja secara lebih luas. Aktivitas seperti pembuatan konten, pengelolaan media sosial, hingga bidang game misalnya dapat berkembang jadi pekerjaan dan sumber pendapatan apabila dikelola secara profesional. Happy pun membuka peluang kegiatan serupa dapat digelar di tingkat kecamatan maupun wilayah tertentu dengan menyesuaikan kebutuhan ya pelaku usaha dan pencari kerja. Sementara itu juga job fair khusus penyandang disabilitas direncanakan digelar pada November tahun ini sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja yang inklusif. Oke deh Rianita, nanti bakal balik lagi di cerita penutup hari buat kamu yang penasaran topiknya apa ya kan. Makanya enggak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, ini saatnya cerita penutup hari dengan topiknya kencan apa sih, kegiatan kencan apa sih yang paling kamu suka. Teman Pro 2, kasih tahu aku dong, karena bagi kamu yang gabungan di cerita penutup hari kali ini bakal aku kasih spesial lagu favorit kamu. Kamu boleh request ya. Dan memang teman Pro 2, kencan itu jadi kegiatan yang paling menarik ya, apalagi tren kegiatan kencan akhir-akhir ini tuh bergeser ke arah aktivitas yang interaktif, aktif ya kan. Dan tentunya hemat biaya akibat inflasi gaya hidup. Konsep kencan yang mungkin hanya sekedar makan malam atau nongkrong di kafe gitu ya, mulai digantikan oleh tren baru yang lebih mengutamakan kejujuran emosional atau clear coding nih, dan pengalaman bersama. Dan tentunya seperti apa, kayak kencan olahraga komunitas, sports date gitu ya, cari pasangan atau berkencan lewat jalur hidup sehat sedang sangat booming akhir-akhir ini teman Pro 2. Alih-alih canggung mengobrol diam ya, ternyata aktivitas fisik ini membuat suasananya lebih cair teman Pro 2. Mungkin kayak kamu sukanya jadi pelari culture gitu ya, randit gitu, ikut komunitas lari lokal atau sekedar jogging pagi sama jogging track ya, estetis kota, lalu ditutup dengan sarapan bubur atau kopi. Ini kan juga jadi kegiatan dating yang menyehatkan teman berdua ya, jadi pelari culture atau run date. Atau kamu tipe yang olahraga raket, jadi kayak bermain tenis, badminton, atau padel tenis berdua sama ayang kamu, ya kan? Atau kamu tim yang olahraga kardio seru, kayak coba indoor wall climbing, atau bermain sepatu roda bersama roller skating, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Wah, ini kan juga asik juga teman Pro 2. Kalau kamu tipe yang mana sih? Kalau kencan kegiatannya apa yang paling kamu suka? Atau kamu hanya tipe yang cuman bisa ngobrol aja santai sama si ayang aja udah seru banget gitu, atau seperti apa nih kegiatan kamu? Kasih tahu aku, langsung aja gabungan di cerita penutup hari barengan sama Rianita. Kamu bisa banget gabungan ya melalui WhatsAppnya Pro 2 FM di 0819080952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join sekarang juga.
1: Hey, I thought it was

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open-minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan juga pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakat,

kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Sajikan ide-ide yang inovatif dan manfaatkan teknologi untuk mendukung argumenmu. Selalu siap untuk beradaptasi. Dunia terus berubah dan generasi muda memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir,

0: besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

Alamak, masih di cerita menutup hari barengan sama aku Riani, teman produa. Masih membahas tentang kegiatan yang paling kamu suka saat kencan ya. Itu ngapain sih teman produa kegiatan kamu saat kencan? Kalau tadi aku sudah membahas tentang kencan date ya, atau sports date gitu, tentang olahraga lari culture atau olahraga yang beraket atau olahraga yang kardio seru gitu ya. Nah, selain olahraga, aku juga punya rekomendasi dating kamu ya supaya semakin seru, yaitu tentang kencan kreatif atau workshop gitu, art and craft date. Jadi kayak banyak yang memilih kencan yang menghasilkan kenang-kenangan fisik agar momennya itu lebih membekas di hati. Asik. Tentang tufting and pottery ya, membuat karpet mini sendiri atau membentuk keramik dari tanah liat bersama

Sama di studio seni lokal ini kan jadi kencan date yang romantis ya, yang kreatif gitu, atau perfume making class, jadi meracik wewangian custom yang disesuaikan dengan kepribadian masing-masing pasangan. Ini juga jadi kegiatan favorit ya pastinya, atau lebih ke DIY painting ya kan, kayak melukis di atas kanvas atau tote bag sambil menikmati cemilan santai. Sambil menggambar-menggambar, melukis di tote bag ataupun di kanvas, sambil ngeliatin si doi di sebelah atau di depan kamu ya kan. Ini kan juga jadi kegiatan kencan yang kreatif gitu ya teman berdua. Jadi gak monoton cuman mungkin nonton bioskop aja, atau mungkin cuman sekedar makan bareng aja, tapi ada momen-momen spesial yang lainnya yang kreatif, tentang mungkin DIY painting, melukis, atau meracik wangian parfum ya kan, supaya si doi makin wangi juga ya kan, tahu nih tentang segala macam wewangian. Atau lebih ke tufting atau pottery gitu ya, membuat karpet mini sendiri, membentuk keramik dari tanah liat, membentuk kanvas bunga dari tanah liat bersama di studio seni lokal ya kan teman produa. Ini juga jadi salah satu rekomendasi kegiatan kencan kamu nih. Tentunya aku juga pengen tahu kegiatan kencan kamu seperti apa sih yang paling kamu suka teman produa. Langsung aja join ya, gabung di Instagramnya @produarrsby. Aku udah bikin question box di situ, kamu langsung join aja. Bisa juga melalui WhatsApp di 081908000952. Via telepon juga boleh banget di 0315342353, atau streaming di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi, bagi kamu yang join topik aku bakal aku kasih spesial bonus lagu favorit kamu. Oh.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Bakso, ngobrole arek Surabaya.
1: Ayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu nggak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu nggak teliti atau nggak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

95,2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih di cerita penutup hari barengan sama aku, Rianita, teman produa. Dan tentunya sudah banyak banget nih yang sudah bergabung di cerita penutup hari kali ini. Tentang topiknya, kegiatan kencan yang paling kamu suka tuh apa sih, teman produa? Kasih tahu dong. Ini ada dari In Blue One ya. In.blueone itu bilangnya dinner di kafe. Wow, agak fancy ya, di kafe loh, ini bukan di warkop. Request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin ya lagunya. Terus ada yang gabungan lagi nih, ada dari Dendi. Dendi ini bilangnya piknik mandiri. Waduh, piknik mandiri kayaknya ini ya, beli charcuterie board murah gitu ya, jajanan pasar, atau membawa bekal dari rumah untuk dinikmati di taman kota terbuka hijau saat sore hari ya kan, teman produa. Mungkin di mana nih kalau di Surabaya, di Taman Bungkul kalian kencan piknik di sana, atau mungkin di Taman Apsari atau mungkin di Taman Kunang-Kunang daerah Rungkut Surabaya, teman produa. Ini dekat banget sama rumah aku, daerah Rungkut. Ini kalian juga bisa piknik di sana ya, beber kloso. Ini juga jadi piknik date ya, teman produa. Apapun datingnya, kegiatan datingnya, yang penting kan sama orang favorit kamu, teman produa. Terus ada dari Gerald. Gerald bilang gini, dating pasar loa atau thrift date. Wah, jadi kayak berburu barang-barang bekas ya, entah itu buku bekas, piringan hitam, baju lawas yang di pasar itu barang antik gitu ya, barang-barang antik yang pengen kamu angkut, kamu pilah-pilah, kamu lihat, kamu beli ya, terus kamu kasih ke pasangan kamu. Wah, ini jadi dating yang ini ya, berkesan gitu. Apalagi baju-baju thrifting itu ada yang masih bagus ya, teman produa. Mungkin kayak apa ya, masih layak pakai gitulah ya intinya. Ya bagus nih, keren juga nih ide datingnya. Terus ada dari siapa lagi nih, ada dari Kevin. Dating pasar malam atau festival lokal. Woi, kalau di Surabaya di mana nih, teman produa? Kalian pasti familiar ya sama namanya Pasar Kodam ya kan, kalau malam hari Kodam sama daerah Korem sana. Itu kayaknya banyak banget di malam hari yang berjualan ya, entah itu pakaian, entah itu makanan, UMKM segala macem ada tuh jual di sana, dan rame banget. Pasti warga Surabaya itu sering banget ya kalau malam hari gabut, enaknya kemana ya, dating lah sama pasangan kamu ke pasar malam, dating ke Korem atau ke Kodam ya kan, hanya sekedar beli makanan UMKM ya kan, itu juga membalikan mood kamu, teman produa. Jalan-jalan, cuci mata, lihat berbagai macam jajanan, itu juga membuat kamu happy pastinya. Lalu selain itu ada juga yang gabungan, ada dari Firman. Bilangnya apa nih si Firman nih? Grocery and cooking challenge. Waduh, keren banget ya. Pergi ke supermarket bersama, mungkin dengan anggaran terbatas gitu ya misalnya, terus membeli bahan, lalu berkompetisi atau bekerja sama memasak hidangan baru di rumah. Wah, ini juga jadi dating yang unik nih. Jadi biar gak bosen gitu ya. Kalau bosen itu diganti kegiatannya, bukan diganti orangnya, beda ya. Jangan jangan sampai salah prasangka. Kalau bosen, gak tahu mau ngapain, itu yang diganti kegiatannya. Cari kegiatan-kegiatan baru yang positif, yang kreatif, yang inovatif gitu ya. Jadi membuat suasana hari-hari kamu itu semakin happy, semakin bahagia bareng pasangan kamu. Jangan ganti orangnya ya, beh. Jadi jangan sampai salah nih konsepnya, ganti kegiatannya, ganti aktivitasnya. Kalau bosan ya bosan sama kegiatannya, bosan sama aktivitasnya, tapi jangan bosan sama orangnya. Karena satu orang itu bisa jadi teman kamu, bisa jadi sahabat kamu, bisa jadi
pasangan kamu gitu, teman berdua. Kalau versi kamu gimana nih, dating yang paling kamu suka kegiatannya ngapain? Kasih tahu aku, teman berdua. Bagi kamu yang bergabung ya, lagu-lagu favorit kamu bakal aku putar. Jadi langsung aja ya. Ini ada dari in.blue1 yang request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Enjoy.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
2: Bedain yuk.
3: Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
4: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
4: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
4: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

Masih di cerita penutup hari bareng sama aku Rianita teman pro 2. Tentunya masih dengan topik yang sama tentang kencan yang paling kamu suka itu ngapain sih kegiatannya. Memang ya harus dibedakan dulu nih, ini kencan pertama first date atau memang sudah pasangan lama yang sedang bosan nih. Memang kalau dua situasi ini tuh berada di spektrum yang sangat berbeda ya. Kencan pertama atau first date itu berfokus pada membangun kesan pertama dan mengenal satu sama lain. Sedangkan pasangan lama yang bosan itu membutuhkan kejutan gitu ya, aktivitas baru untuk memercikkan kembali api romansa. Gimana nih? Pasti kamu beda banget kan kegiatan first date kamu sama yang memang sudah pasangan lama tapi sedang bosan dalam kegiatan yang mungkin monoton gitu ya. Kalau memang kencan pertama atau first date itu harusnya membangun kesan dan kecocokan. Kuncinya adalah kenyamanan, komunikasi dua arah dan tidak adanya tekanan. Tujuan utamanya itu kayak saling mengenal kepribadian, hobi, melihat apakah ada chemistry untuk lanjut ke tahap berikutnya. Dan aturan emasnya ya teman pro 2, kalau memang masih first date itu hindari nonton bioskop sebagai agenda utama karena kamu gak bisa ngobrol kan kalau nonton bioskop gitu. Dan jangan terlalu fokus pada ponsel handphone. Nah ini yang paling penting agar gebetan itu ngerasa diprioritasin, apalagi ini baru first date ya. Lalu dengarkan lebih banyak dan hindari mendominasi obrolan atau membahas mantan. Nah ini yang penting nih. Ide-ide aktivitasnya ya mungkin coffee shop hopping, santai agar suasana itu ngalir tanpa canggung. Atau mungkin bisa mengunjungi pameran seni atau pasar lokal seperti lihat-lihat apa ya kayak ya apapun itulah teman pro 2, kayak event-event gitu ya untuk memicu topik obrolan alami. Atau mungkin dinner casual gitu di tempat berestetika nyaman untuk makan malam tanpa terkesan terlalu formal ya. Yang penting bisa buat ngobrol lah teman pro 2 ya. Jangan nonton bioskop dulu ya, kalau nonton bioskop nanti gak bisa ngobrol teman pro 2 ya. Jadi kalau memang masih first date, masih awal-awal, hindari dulu yang namanya nonton bioskop. Jadi harus ngobrol dulu, cari tahu orang ini karakternya kayak gimana, apakah cocok dengan kepribadian kamu atau seperti apa gitu. Tapi kalau untuk yang pasangan lama yang sedang bosan, jadi kayak melawan rutinitas gitu ya, untuk rasa bosannya atau romance burnoutnya itu wajar terjadi karena aktivitas yang itu-itu aja. Kuncinya adalah keluar dari zona nyaman dan lakukan hal baru bersama. Tujuan utamanya apa sih? Mengingatkan kembali mengapa kamu berdua itu saling jatuh cinta dan menciptakan memori baru. Nah ini penting ini. Dan aturan emasnya apa? Larang obrolan logistik, mungkin kayak seperti tagihan ya kan, kerjaan atau rutinitas rumah tangga selama kencan. Ganti suasana juga, jika biasanya ke mall barengan pasangan kamu, cari tempat terbuka lah ya, atau lakukan aktivitas fisik gitu. Jadi lakukan rutinitas yang mungkin gak biasa kalian lakuin gitu teman berdua. Ide aktivitasnya apa? Bisa kayak activity based date seperti kelas pottery atau membuat keramik ya kan, melukis bersama, bermain escape room dan lain sebagainya. Bisa juga mencoba pengalaman relaksasi berdua dengan mungkin memesan couple spa gitu ya. Aduh ini kayaknya favorit aku, couple spa ya, pijat. Capek-capek badan di spa, manicure, pedicure, pijat. Wah ini kayaknya cocok banget. Ini aku banget nih kayaknya ya. Ini kayaknya dewasa passwordnya, pijat full body 2 jam. Gimana kalau kamu teman pro 2? Atau kamu mungkin lebih memilih
fine dining yang mewah gitu ya, dengan pemandangan kota dari ketinggian. Nah, ini juga bisa juga jadi salah satu dating kamu, teman pro 2, untuk menciptakan suasana baru ya. Yang penting ya, strateginya itu berbeda ya, teman pro 2, kencan pertama sama pasangan lama yang mungkin udah pengen apa ya, mengatasi bosan gitu ya. Kalau memang kencan pertama itu fokus obrolannya itu kayak topik ringan, latar belakang, hobi dan hal yang disukai. Tapi kalau pasangan lama yang diobrolin itu udah beda lagi, kayak impian masa depan, nostalgia masa lalu, atau mungkin deep talk emosional ya kan. Terus kalau pemilihan tempat kencan pertama itu kayak tempat umum yang rame gitu, yang casual dan mudah diakses. Tapi kalau yang pasangan lama, tempat yang intim, anti mainstream, atau belum pernah dikunjungi bersama. Nah, kalau durasi kencannya, mungkin kalau baru first date itu cukup 2-3 jam. Jika terlalu lama, rentan kehabisan bahan obrolan ya kan. Tapi kalau udah pasangan lama, bisa seharian penuh ya kan. Bisa day trip untuk benar-benar lepas dari rutinitas. Dan ekspektasinya apa, teman produk? Dua, kalau kencan pertama ya, mengenal batasan dan mencari kecocokan di awal. Tapi kalau pasangan lama, menurunkan ego dan menghidupkan kembali kedekatan fisik atau emosional.

0: with a knick-knack, say young nigga.
1: Teman Pro 2 gak kerasa banget bentar lagi udah mau jam 11 malam. Ini saatnya Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu. Teman Pro 2, thank you so much yang udah membersamai aku di jaga malam. Mulai dari jam 7 malam tadi ada musik live chat ya, dengan bintang tamunya Jebung, Relay Jakarta. Lalu dilanjut dengan informasi menarik, topik menarik dan terup to date. Lalu terakhir di cerita penutup hari tentang kegiatan apa saat kamu ngedate yang paling favorit ya teman Pro 2. Thank you yang sudah gabungan, sudah meramaikan di cerita penutup hari. Dan tentunya Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu, tapi kamu gak usah sedih lah ya, gak usah muram. Karena apa? Karena bakal ada Just Music menemani kamu sampai jam 12 malam. Jadi sampai kamu tertidur pulas. Jadi Rianita pamit. Bye.

0: Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Perdua.
2: Jam segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Perdua FM. Sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

zaman Pro 2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, hari Rabu tanggal 16 September 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, Purnama 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Kamis 17 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo. Hai, balik lagi di ruang dengar kamu. Ada Prodo FM yang akan menemani kamu selama seharian penuh dengan berbagai program yang udah kita siapkan. Ada sepada santai siang, sore ceria, sampai ke jaga malam. Dan satu jam ke depan bakal ada more music yang akan senantiasa menemani kamu. Satu jam ke depan, jangan ucapin selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari-hari kamu menyenangkan.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Zaman Perdua, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional. PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Teman terbaik kamu.

0: be two.
1: Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
2: Karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
3: 3 2 1. Saatnya info Pro 2. Let's go.
4: Jam 6 pagi saatnya kamu ikutin info Pro 2. BPJS Ketenagakerjaan memberikan Jam Sostek Award 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah daerah, pemerintah desa dan juga badan usaha. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfan Syah Uto Banja pada 16 September 2026 menjelaskan Jam Sostek Award merupakan kelanjutan dari Paritrana Award sejak tahun 2017.

0: Terus berikutnya Universitas Ciputra Surabaya mengajak pemimpin bisnis mengeksplorasi potensi cerdas buatan melalui Open Day Apple Developer Institute atau AI atau ML. Direktur Apple Developer Institute for AI atau ML Universitas Ciputra Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata. Kegiatan tersebut digelar untuk membahas penerapan AI bagi kebutuhan industri. Apple Developer Institute for Artificial Intelligence atau AI and Machine Learning atau ML diluncurkan di Universitas Ciputra Surabaya pada Maret 2026 dan selama 6 bulan peserta memperkuat keterampilan dasar AI atau ML melalui pembelajaran intensif dan kolaboratif dalam lingkungan profesional. Lampro warisan pemikiran Syekh Yusuf Al-Makasyari dinilai perlu dikemas dengan cara yang lebih dekat dengan generasi masa kini dan 4 abad setelah kelahirannya. Pemikiran ulama asal Sulawesi Selatan itu dinilai tetap relevan untuk dikenalkan melalui berbagai medium digital. Hal itu terungkap pada temu narasi yang mengangkat tema refleksi 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makasyari, perkokoh kebinekaan, menginspirasi zaman-zaman. Dan kegiatan ini digelar Kementerian Kebudayaan RI berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur. Demikian info Perdua bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Perdua. Thanks for listening.

Oke, selamat pagi teman-teman berdua. Hadir di ruang dengar kamu di Spada. Kali ini kamu bakal ditemenin sama Injan alias Fauzan Azimi sampai dengan jam 10 nanti. So, stay close with me di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
0: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
2: Are Surabaya karo Pro2 FM kepacut es. Rungokno 5,2 Pro2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Oke, teman produ aja mau spill halo dulu pagi hari ini ya. Ada pagi hari ini ada salah satu musisi keren yang udah izin up di Instagram, kalau bisa cek di @prodursb atau di WhatsApp itu ada The Forest. Gak pakai D sih, Forest aja teman produ ya. Dan tinggal aku udah izin masukin di polling halo pagi hari ini ada Kawahawa, ada Sin Loser, kemudian ada Trauma Dumpling. Ketiganya lagu enak tapi berhubung ini cuman halu hanya satu lagu, maksudnya kamu cuma bisa pilih salah satu aja teman berdua. Kamu bisa gabung di WhatsApp 08190 8952 atau di Instagram juga bisa di @perdua RSB, dan nyembah kamu terdi halu jam 8 pagi nanti dengan hasil polling paling banyak ya teman berdua ya. Jadi buruan gabungan di halu hanya satu lagu.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Komitmen Pro 2, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: FM.
1: Saatnya kamu dengerin
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Are Surabaya Karo Pro 2 FM.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Tema Prode jam 7 lewat 1 menit ya, waktu Indonesia Barat, waktunya Injan. Spill informasi traffic dan juga cuaca di Surabaya untuk pagi hari ini. Beberapa kawasan yang cukup padat lalu lintas pagi hari ini seperti biasa, ini ada di kawasan Jalan Raya Insinyur Haji Soekarno atau MER, Taman Prode 2. Beberapa titik mengalami kepadatan lalu lintas ya, Taman Prode 2 di kawasan tersebut. Jadi kalau misalnya buru-buru bisa cari jalan alternatif lain sih. Kalau misalnya dari MER kamu menuju di kawasan Jalan Raya Kenjeran sampai ke pasar, ini masih terpantau ramai lancar aja untuk kawasan tersebut. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Dharma Wangsa, ini masih terbilang